0: Angkatan Darat mendampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
1: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
7: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
6: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
8: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
6: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
10: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. Jadi kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
11: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
9: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
12: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil hasil penilaian juri. Inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
13: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
12: Josephine Aprilia, salah satu tim juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
14: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti
12: Mandalika IC Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
15: Laporan khusus.
16: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
17: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
16: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
17: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
16: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
18: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. tenaga kerja langsung. Kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
16: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
19: The success of this project is not measured solely by.
16: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
19: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
16: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
3: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
4: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
3: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berikut kami akan hadirkan informasi cuaca hari ini tanggal 18 Juli 2026. Untuk pagi hari cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Bone dan Sinjai. Siang hingga sore hari cerah berawan, dan untuk daerah wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, Gowa, Endrekang, Sidrap akan berpotensi hujan ringan. Di malam hari berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Endrekang, Luwu Timur, Bulukumba, dan Sinjai, serta hujan sedang di wilayah Luwu Utara. Dan di dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Suhu udara 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 50 hingga 100%, angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Dan sekian informasi cuaca langsung dari BMKG wilayah 4 Makassar.
1: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
2: Makassar pagi ini.

0: KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami hadirkan informasi cek fakta edisi 18 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial YouTube sebuah video yang diklaim memperlihatkan terjadinya gempa dan tsunami di Bali pada 14 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari antaranews.com, akun resmi media sosial Instagram Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Provinsi Bali @BMKG Bali menerangkan ada dua gempa yang menguncang Bali pada 14 Juli 2026. Ya, ini gempa magnitudo 2,5 di Kuta Selatan serta gempa magnitudo 2,1 di Gianyar. Namun kedua gempa tersebut tidak disertai dengan tsunami di Bali. Sementara itu, video di YouTube yang mengklaim adanya gempa serta tsunami di Bali ternyata tidak memuat kejadian terkini. Kejadian sebenarnya dalam rekaman tersebut berlangsung di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada 11 Mei 2025 dan di Pulau Nusa Penida, Bali pada 2022. Dan sekian cek fakta untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Makassar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di acara Beranda Asta Cita yang hadir setiap Sabtu menemani akhir pekan Anda. Saudara, Beranda Asta Cita pada kesempatan pagi ini akan membahas sekolah rakyat asa memutus kesenjangan pendidikan kaya dan miskin.
2: Makassar pagi ini.
1: Saudara, kesenjangan pendidikan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin di Indonesia telah lama menjadi tembok tebal yang melanggengkan lingkaran setan kemiskinan. Selama puluhan tahun, akses terhadap fasilitas belajar yang prima, kurikulum berkualitas, dan lingkungan asrama yang kondusif seolah menjadi hak istimewa atau privilege yang hanya bisa ditebus oleh mereka yang berkantong tebal. Di tengah realitas pahit tersebut, peluncuran kembali Program Nasional Sekolah Rakyat hadir sebagai intervensi struktural yang sangat krusial. Kebijakan ini bukan lagi sekedar retorika di mimbar pidato, melainkan manifesto nyata yang merobohkan sekat-sekat diskriminasi ekonomi di dalam ruang kelas demi mewujudkan keadilan sosial yang sesungguhnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa program ini dirancang secara radikal melalui model sekolah berasrama atau boarding school yang 100% gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Dengan memanfaatkan basis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, intervensi pemerintah yang menargetkan pembangunan hingga ratusan titik di berbagai provinsi ini secara langsung memotong beban finansial yang selama ini menjerat orang tua. Di dalam asrama, anak-anak dari kaum marginal tidak hanya diberikan jaminan gizi dan tempat tinggal, tetapi juga dipaparkan pada standarisasi pendidikan karakter serta kemandirian yang setara dengan sekolah komersil. Inilah realitas yang dibutuhkan, memberikan senjata intelektual yang adil kepada anak-anak rentan agar mereka siap bertarung di masa depan atas dasar kapasitas bukan fasilitas warisan. Namun sebagai catatan kritis, asa besar ini sepenuhnya bergantung pada konsistensi anggaran, akurasi data di lapangan, serta keberlanjutan komitmen yang melampaui sekat politik elektoral. Investasi pembangunan manusia adalah proyek jangka panjang yang hasilnya baru akan terlihat satu atau dua dekade yang mendatang, sehingga program ini tidak boleh rentan goyah setiap kali terjadi suksesi kepemimpinan. Jika tata kelola program ini dijaga dengan transparansi ketat, bebas dari birokrasi yang korup, dan terus didukung oleh penguatan mutu tenaga pendidik, sekolah rakyat akan menjadi tonggak sejarah pemutus rantai kemiskinan antar generasi. Momentum ini harus dikawal bersama karena kemiskinan orang tua tidak boleh lagi menjadi vonis mati bagi masa depan dan cita-cita anak Indonesia.

0: satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.
1: Nah, saudara, tahun ajaran baru 2026-2027, siswa sekolah rakyat yang sebelumnya menempati gedung sementara kini sudah mulai memasuki gedung sekolah yang baru. Di Sulawesi Selatan, sekolah rakyat dengan konsep terintegrasi dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sederet dibangun pada 9 titik daerah kabupaten kota. Salah satunya di Kabupaten Sinjai, di mana 230 siswa sekolah rakyat akan mulai menempati gedung permanen. Kita ikuti informasi disampaikan oleh Ayunia Nindiyati.
2: Sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa transisi dari sekolah rintisan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin 14 Juli mendatang. Perpindahan ini menjadi langkah awal operasional sekolah rakyat permanen yang dibangun pemerintah untuk mendukung layanan pendidikan berasrama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Andi Tendri Rawebaso mengatakan, sejumlah fasilitas utama seperti asrama putra dan putri, ruang belajar jenjang SD, SMP, dan SMA, kantin, serta ruang ibadah telah siap digunakan. Sementara itu, pembangunan fisik secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80% dan ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.
3: Kalau sekarang kan masih tahap pengerjaan, cuman karena ini kan masa transisi perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen untuk menghadapi MPLS tanggal 14, itu yang sudah rampung.
2: Sebanyak 230 siswa
3: untuk menghadapi MPLS tanggal 14 itu yang sudah rampung.
4: Mai, batukmu dari tadi gak berhenti? Kayaknya sudah 6 bulan deh kamu batuk kayak gini.
5: Jangan lebay, Din. Cuma batuk biasa ini. Tapi memang udah 6 bulan sih. Dia belum sembuh juga.
4: 6 bulan tuh bukan waktu yang biasa, Mai. Nah, coba deh kamu periksa tuberkulosis di sekolah. Coba aja periksa, gratis kok.
5: Din, aku takut periksa. Takut diketawain sama teman-teman.
4: Ah, kamu, Mai. Malah yang keren itu yang cepat periksa. Kalau cepat tahu, kan bisa cepat sembuh.
5: Iya deh, temenin aku periksa ya sekarang.
6: Periksa tuberkulosis di sekolah. Berani periksa, berani berubah.

0: 101 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara, mengingat keberadaan gedung sekolah rakyat yang hanya ada 9 daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan daerah yang memiliki calon siswa sekolah rakyat dari keluarga penerima manfaat mengirim warganya ke sekolah rakyat terdekat. Seperti Kabupaten Maros yang mengirim 20 siswa belajar di sekolah rakyat Makassar. Informasi bersama Kristianto.
1: 20 calon pelajar SMP dan SMA untuk menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Sudiang Makassar kemarin. Pelepasan di rumah jabatan Bupati Maros berlangsung haru karena sejumlah orang tua harus melepas anak mereka tinggal di asrama demi pendidikan yang lebih baik. Bupati Maros Andi Safril Kadirsa mengatakan program Sekolah Rakyat menjadi peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Ia juga berharap para siswa belajar dengan sungguh-sungguh dan menjaga nama baik Kabupaten Maros.
2: Pertama, kami sangat terharu dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang menghadirkan sekolah rakyat, dan hari ini ada 20 ya siswa-siswi dari Kabupaten Maros yang alhamdulillah terpilih untuk masuk di sekolah rakyat. Ya, semoga anak-anak kita ini bisa menjalani pendidikan di sekolah rakyat sampai tuntas, dan cita-cita mulia dari Bapak Presiden untuk menghapus kemiskinan dari dunia pendidikan lewat sekolah rakyat ini bisa kita wujudkan.
1: Salah seorang orang tua siswa, Irawati, mengaku bersyukur meski berat melepas anaknya tinggal jauh dari keluarga.
3: Dia mau bersekolah di sana. Ya, terima kasih dengan Bapak Prabowo dan Bapak Bupati. Karena saya dia mau bersekolah di sana untuk mencapai cita-citanya.
1: Sementara itu, Muhammad Yusra, salah seorang siswa, mengaku senang mendapat kesempatan tersebut dan bertekad belajar keras untuk meraih cita-citanya menjadi anggota Polri.
4: Terus cita-cita kita apa?
1: Program Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan seluruh kebutuhan pendidikan dan asrama ditanggung pemerintah. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang. Mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi

0: Saudara, keberadaan sekolah rakyat diharapkan menjadi harapan baru bagi pendidikan anak-anak di Sulawesi Selatan. Berikut laporan Kristianto.
1: Masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Sudiang Makassar resmi dimulai. Para siswa baru mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mengenal berbagai fasilitas yang disiapkan pemerintah. Saat meninjau pelaksanaan MPLS, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi kelengkapan fasilitas Sekolah Rakyat Sudiang. Menurutnya, sekolah tersebut memiliki ruang kelas yang representatif, masjid, kantin, ruang guru, hingga penginapan bagi orang tua yang datang menjenguk anaknya. Ia mengatakan, tahun ini Sulawesi Selatan memperoleh 9 sekolah rakyat dan pada tahun depan ditargetkan bertambah 6 sekolah lagi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga siap memfasilitasi penyediaan lahan bagi daerah yang masih membutuhkan. Fatmawati Rusdi berpesan agar seluruh siswa memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh karena seluruh fasilitas telah disediakan untuk mendukung pendidikan mereka.
2: Seluruh sekolah rata-ratanya yang ada di 24 kabupaten kota, sekolah rakyat ini yang paling lengkap deh, mulai dari mebelnya, ruangan kelasnya itu wah mewah loh ya, dan lengkap itu yang utama. Terus di sini prasarananya lengkap sekali, mulai dari ada masjidnya, ada ini malah tempat penginapan untuk orang tua ketika datang menjenguk anak-anaknya, guest house-nya. Terus kantinnya besar banget. Terus kita lihat juga tadi penampungan airnya. Belum lagi ruangan gurunya, aduh itu mewah sekali.
1: Mereka itu Wal Kadri Basri, salah seorang orang tua siswa mengaku bersyukur anaknya diterima di sekolah rakyat meski harus tinggal di asrama.
3: Ya senang, karena bangga juga dengan jadi.
4: Sebelumnya dia sekolah di mana?
3: Di STIP 2
4: di
3: Layang.
4: Terus dengan sekolah kayak gini, kita gak rindu sama dia ini?
3: Ya, rindu sih, tapi lebih bagus deh, dari kebaikannya juga.
4: Iya.
1: Hal senada disampaikan Muhammad Akri, siswa baru jenjang SMP yang mengaku senang memiliki banyak teman baru dan bercita-cita menjadi anggota TNI. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia Emas. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
6: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
5: Indonesia emas, Tia. Indonesia emas.
6: Hah? Indonesia emas?
5: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia emas 2045?
6: Memangnya apa kuncinya?
5: Yah, jawabannya ada di piring makan kita.
6: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
5: Ada dong, Tia. Program makan bergizi gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

0: 101 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara, berikut kita akan ikuti ulasan tentang sekolah rakyat dalam wawancara bersama Fitriani Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara Sultan. Sehubungan dengan kehadiran sekolah rakyat yang tentunya saat ini juga sudah membuka kembali penerimaan siswa baru untuk semua tingkatan. Nah, tentunya juga sudah mulai bermunculan di kabupaten lainnya selain di Kota Makassar untuk Sulawesi Selatan kehadiran sekolah rakyat. Nah, bersama dengan saya saat ini salah seorang akademisi dari Universitas Negeri Makassar, Dr. Rusmayadi. Halo, Assalamualaikum, Bung Adi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Nah, sekolah rakyat ya. Ini kan menjadi salah satu asa cita presiden ya, dari sekian banyak program yang menjadi program prioritas nasional. Nah, menurut ya, Bung Adi, apakah kehadiran sekolah rakyat ini sudah bisa menjadi solusi agar pendidikan itu betul-betul merata di semua tingkatan begitu?
2: Baik, terima kasih. Yang jelas, apapun program pemerintah itu pasti semua arahnya ke positif. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah program pemerintah yang berkaitan dengan sekolah rakyat itu pasti semua mengerahkan kepada bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pasti kesenjangan itu pasti akan menjadi sebuah prioritas. Bagaimana supaya semua lapisan masyarakat itu menikmati semua yang namanya pendidikan. Nah, yang berkaitan dengan itu, yang paling penting sebenarnya adalah bukan persoalan program, bukan juga persoalan lembaga, tapi bagaimana manajemen di dalam manajemen sekolah yang ada dalam sekolah rakyat itu. Itu semua terpulang, apapun programnya pasti bagus. Tinggal bagaimana kita melaksanakan program ini tentu dengan sesuai dengan cita-cita daripada cita-cita itu. Begitu saya kira.
1: Ya, yang spesial sebenarnya memang karena di sekolah rakyat ini sistemnya boarding ya. Jadi ya, memang ada proses yang disiapkan penginapan, seluruh kebutuhan ya, pembelajaran. Tentunya kurikulumnya ada kurikulum sekolah dan juga ada tentunya aturan yang digunakan untuk proses di luar pendidikan sekolah yang formal tapi non formal di ruang itu. Nah, apakah ini tidak terkesan eksklusif menurut Bung Adi?
2: Saya kira apapun sarana dan prasarana yang diberikan oleh sekolah boarding atau yang berjenis boarding itu, semua itu untuk membuat siswa itu terlayani dan siswa itu menjadi nyaman dalam belajar. Nah, itu sebenarnya arahnya ke situ. Arahnya bagaimana memberi kenyamanan kepada siswa, bagaimana memberi pelayanan kepada siswa, bahwa ketika dia melakukan atau mengalami yang namanya proses pembelajaran, itu berada pada situasi mental yang bagus. Sehingga sarana dan prasarana yang berkaitan dengan boarding itu semua, pastikan ada semua SOP-nya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana itu. Nah, ini saya kira itu bentuk pelayanan pemerintah kepada siswa yang menyenyam pendidikan di sekolah rakyat itu. Sekian demikian.
1: Baik, jadi setidaknya mungkin ya dengan program boarding ini akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap siswa tersebut sehingga karakter juga bisa terbangun baik begitu.
2: Ya, saya kira memang itu tujuan dari sekolah jenis dengan boarding itu pasti pengembangan karakter yang menjadi utama. Itu memang sudah harga mati dalam sekolah boarding. Jadi bukan cuma pembelajaran, bukan cuma kemampuan kognitif, tapi lebih kepada penguatan karakter yang sekarang kita lihat.

0: pendidikan ke depannya menjadi lebih baik?
1: Baik, saya kira ke depan pendidikan akan lebih baik jika kita semua bekerja sama, bahu-membahu, bukan cuma sekolah yang menjadi diberikan kesempatan semuanya kepada sekolah untuk memberi pelayanan atau memberi pendidikan kepada anak, tapi semua pihak, semua yang berkaitan dengan sekolah itu, orang tua, stakeholder, atau siapapun itu harus bersama-sama memberikan penguatan, memberikan perhatian kepada sekolah, memberi perhatian kepada siswa, memberi perhatian kepada lembaga pendidikan. Jadi bukan cuma sekedar apapun program bagaimanapun bagusnya program pendidikan sekarang ataupun program lembaga pendidikan sekarang, kalau kita mendapat dukungan dari masyarakat, stakeholder, atau semua pihak yang berkaitan dengan sekolah tersebut, itu tidak akan ada apa-apanya kalau kita semua tidak bersama-sama mengarahkan diri untuk membangun sumber daya manusia ke depan. Saya kira demikian.
0: Baik, terima kasih Bung Ade atas waktunya bersama dengan RRI.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pernah dengar istilah MBG? Yups, MBG adalah istilah dari makan bergizi gratis, salah satu program astacita dari Presiden Prabowo Subianto. Program makan bergizi gratis atau MBG bukan sekadar memberikan asupan energi, tapi merupakan investasi jangka panjang untuk kecerdasan dan kesehatan generasi mendatang. Selain itu, program makan bergizi gratis adalah motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan menyerap hasil panen petani, peternak, dan nelayan lokal, program ini memastikan perputaran uang tetap berada di desa-desa dan komunitas kita. MBG menciptakan ekosistem di mana anak-anak mendapat nutrisi terbaik, sementara UMKM dan pangan lokal tumbuh mandiri. Jadi, dalam program makan bergizi gratis, anak-anak sehat, ekonomi kuat.
3: Aduh, cepetan Rin, udah telat nih. Kelas bentar lagi mulai.
4: Iya. Bentar. Loh, ini kok ada jam tangan di wastafel?
3: Hah? Serius? Wah, keren banget jamnya. Kayaknya mahal deh. Ambil aja kali ya. Siapa tahu.
5: Jangan, Van. Itu bukan punya kita. Taruh aja di situ. Nanti kalau pemiliknya balik, kan bisa diambil lagi.
3: Tapi kalau kita nggak ambil, nanti malah orang lain yang ambil. Sama aja hilang kan?
4: Tapi kalau kita yang ambil, berarti kita juga nggak jujur dong, Van. Barang temuan itu haknya pemilik, bukan rezeki yang jatuh dari langit.
5: Benar, mengembalikan barang yang bukan milik kita itu bukti kejujuran.
6: Kejujuran kecil tumbuhkan kepercayaan besar antar manusia.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Saudara, sekolah rakyat merupakan langkah intervensi radikal yang sangat progresif untuk merobohkan sekat diskriminasi pendidikan dan memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui model boarding school yang sepenuhnya gratis bagi kaum marginal. Kendati demikian, efektivitas jangka panjang dari investasi kemanusiaan ini bertumpu sepenuhnya pada tiga pilar krusial: akurasi data kemiskinan, transparansi tata kelola yang bersih dari korupsi, serta konsistensi anggaran yang tidak boleh goyah oleh transisi politik elektoral. Jika momentum ini mampu dikawal dengan komitmen kebangsaan yang utuh, program ini akan bertransformasi dari sekedar kebijakan sosial menjadi fondasi keadilan yang nyata, memastikan bahwa kemiskinan tidak lagi menjadi penjara yang mematikan cita-cita anak Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026. Saya Mori Harmalasari, penulis naskah Alpianus Baka, dan rekan Iqbal di meja operator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa dengan Beranda Asta Cita pekan depan.
1: Tahukah Anda, pemerintah mempunyai program bernama Asta Cita? Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
2: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
1: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: 얼른 가시죠.
1: 리아, tahu nggak film bisnis proposal versi Indonesia sudah tayang loh?
2: Oh iya, aku sih kurang yakin. Biasanya film adaptasi lokal nggak sesuai dengan versi aslinya.
1: Loh, kenapa? Justru di sini uniknya. Karena film adaptasi itu menyesuaikan dengan budaya kita.
2: Iya juga ya. Ya udah, bakal masuk daftar tontonan selanjutnya sih.
1: Nah, gini dong Baru Cinta Tanah Air. Jangan meragukan kualitas lokal.
3: Dukung karya anak bangsa, karena bangsa besar dimulai dari kecintaannya terhadap karya sendiri.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, dan berakhirlah perjumpaan kita di hari ini dengan saya Mori Hermalasari. Dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan lagu kebangsaan Indonesia, lagu Indonesia Raya. Dan untuk itu, terima kasih atas masih setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar yang menyapa Anda di Makassar siang ini dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 nanti dengan serangkaian acara-acara terbaik pastinya untuk Anda semua. Selamat beraktivitas, selamat menikmati momen liburan mungkin bersama dengan keluarga, atau mungkin selamat beristirahat ya mungkin karena terlalu banyak aktivitas dari hari Senin hingga hari Jumat. Hari inilah yang dijadikan sebagai hari untuk mungkin bermalas-malasan mulai juga ya. Pokoknya apapun aktivitas Anda, kiranya apa yang dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Makassar bisa menemani ruang dengar Anda dengan penuh kehangatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu informasi untuk Anda mendengar, kami hadirkan untuk Anda. Kodam 14 Hasanuddin mendukung penuh program ketahanan pangan nasional, salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Dukungan ketahanan pangan oleh Kodam 14 Hasanuddin dibuktikan dalam panen raya di Desa Bontotal Lasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada hari Jumat kemarin 17 Juli 2026 yang terdapat lahan baku sawah seluas 336 hektar dan 75 hektar dipanen dengan varietas padi impari 32 MR yang dikelola oleh 13 kelompok tani. Panen raya tersebut sekaligus menjadi sebuah momen yang hadir ya, dan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui video conference VKON yang dipusatkan di Lanut Abdurrahman Saleh Malang, Jawa Timur. Dan panen raya serentak dilaksanakan di 43 titik di seluruh Indonesia. Pangdam 14 Hasanuddin sendiri melaksanakan VKON dengan Presiden, dan pada kesempatan tersebut Pangdam 14 Hasanuddin menyerahkan secara 70 paket sembako kepada masyarakat dan 5 unit traktor roda 4 bantuan dari Kementerian Pertanian Kementan kepada kelompok tani di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.

0: Kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
0: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, gak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya gak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf Bu, ini saya geser motornya sekarang.
0: Tuh kan, katanya gak ada siapa-siapa.
2: Gak apa-apa nak, sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya Bu, saya baru sadar jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila, Makassar pagi ini.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Informasi lainnya untuk Anda pendengar, ratusan pasang telinga menyimak dengan seksama di SMK Negeri 6 Makassar pada hari Rabu 15 Juli 2026 kemarin. Di tengah rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, tim penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Kanwil Kemenkum Sulsel hadir membawa pesan yang sangat relevan bagi generasi muda. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, hati-hati dan bertanggung jawab. Ratusan murid baru SMK Negeri 6 Makassar mendapat pembekalan hukum ceramah tentang aturan bijak bermedia sosial. Penyuluh hukum ahli media Puguh Yono membuka sesi dengan meletakkan fondasi pemikiran yang kuat. Baginya, media sosial bukan musuh yang harus dijauhi, namun alat yang manfaatnya bergantung sepenuhnya pada siapa yang memegangnya. Bijak bermedia sosial adalah sikap cerdas, hati-hati dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan platform media sosial dengan tetap menjaga etika, hukum, serta hak dan kewajiban sesama pengguna. Media sosial adalah penghubung, bukan tempat untuk melampiaskan emosi sembarangan atau menyebarkan hal yang tidak benar.

0: Ibu, nasi kuningnya satu bungkus ya. Pakai ayam, telur dadar, perkedel jagung, dan jangan lupa sambalnya ya Bu. Oh iya, kerupuknya juga.
1: Sapaan hangat dari seorang mahasiswi menjadi lantunan terindah bagi Bu Siti. Suara itu bukan sekadar penanda pelanggan datang, melainkan harapan yang berjalan menghampirinya. Di antara caruk-maruk kesibukan kota di pagi hari, berdirilah Tia, seorang mahasiswi tingkat akhir dengan kacamatanya yang seakan makin mempercantik senyuman yang diberikannya untuk Bu Siti, para pejuang ekonomi UMKM. Bagi Tia, membeli nasi kuning Bu Siti bukan sekadar soal memuaskan rasa lapar di pagi hari. Ia sadar bahwa setiap rupiah yang ia keluarkan adalah napas bagi usaha mikro.
0: Saya sering baca tentang Asta Cita Presiden, terutama poin tentang memperkuat ekonomi kerakyatan. Saya pikir saya tidak perlu jadi pejabat untuk melakukan itu. Cukup dengan memastikan modal Bu Siti tetap berputar.
1: Nasi kuning milik Bu Siti adalah potret nyata dari jutaan UMKM di Indonesia. Tanpa promosi besar-besaran di media sosial, usahanya bertahan karena loyalitas pelanggan lokal seperti Tia. Bu Siti mengakui bahwa pelanggan muda seperti Tia lah yang membuatnya tetap optimis di tengah gempuran franchise besar. Di kampus, Tia belajar tentang ekonomi dan pertumbuhan nasional. Namun di hadapan warung Bu Siti, ia melihat realita. Program pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita untuk mendorong kemandirian bangsa melalui penguatan UMKM hanya akan menjadi naskah mati jika masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk membeli produk lokal. Mengapa dukungan mahasiswa penting bagi UMKM? Alasannya adalah keberlanjutan, yakni membantu menjaga arus kas usaha kecil tetap sehat. Selain itu ada promosi. Mahasiswa cenderung membawa produk tersebut ke lingkaran pertemanan mereka, serta di dalamnya ada sentuhan inovasi. Tak jarang, Tia memberi saran pada Bu Siti soal kemasan agar lebih menarik bagi anak muda. Pagi itu, Bu Siti membungkus nasi kuning pesanan Tia dengan bungkusan ramah lingkungan. Ia bercerita bahwa berkat pelanggan yang setia, ia bisa membiayai sekolah anak bungsunya.
0: Kalau saya dan teman-teman tidak beli nasi kuning Bu Siti di sini, bisa saja warung Ibu Siti sudah tutup sejak tahun lalu. Itu kata-kata yang sering beliau ucapkan pada aku dan teman-teman.
1: Tia melangkah menjauh dari warung Bu Siti dengan kantong plastik di tangan. Baginya, nasi kuning itu bukan sekadar karbohidrat untuk asupan energinya pagi ini, tetapi itu adalah kontribusi nyatanya dalam mendukung visi besar negara. Sebuah langkah kecil dari seorang mahasiswa untuk memastikan bahwa roda ekonomi kerakyatan tetap berputar. Sebungkus nasi kuning dalam satu waktu, sepotong harapan dari balik meja kuliah.

42 menit sudah bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang tetap setia bersama dengan Pro 1 RRI Makassar menemani ruang dengar Anda dengan persembahan lagu-lagu hiburan untuk Anda dan juga informasi terbaik di hari ini.

0: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Terelie kembali memukau para pembaca dengan novel terbarunya yang telah lama pergi. Kali ini, penulis mengajak kita bertualang ke masa lalu, tepatnya pada abad ke-13 di tengah-tengah konflik dan intrik kerajaan. Novel ini menawarkan sebuah kisah petualangan yang menegangkan, dibalut dengan tema balas dendam yang begitu mendalam. Yang telah lama pergi, mengikuti perjalanan Mas'ud, seorang pemuda Baghdad yang terjebak dalam pusaran peristiwa besar. Setelah mengalami pengkhianatan dan kehilangan orang-orang yang dicintainya, Mas'ud bersumpah untuk membalas dendam. Perjalanannya membawanya menjelajahi lautan luas, bertemu dengan berbagai karakter menarik, dan menghadapi berbagai rintangan yang menguji keberaniannya. Novel yang telah lama pergi, dalam beberapa bagiannya terasa bertele-tele. Ada beberapa bagian yang terasa terlalu panjang dan sedikit menghambat alur cerita. Ending yang terlalu terbuka bagi beberapa pembaca mungkin terasa kurang memuaskan karena masih menyisakan banyak pertanyaan. Akan tetapi, novel yang telah lama pergi karya Terelie mengangkat latar belakang sejarah yang menarik. Penggambaran kehidupan pada abad ke-13 yang sangat detail dan terasa lebih hidup. Pembaca seakan diajak ikut merasakan suasana kerajaan, pelayaran di lautan, dan berbagai adat istiadat pada masa itu. Karakter-karakter dalam novel ini memiliki kedalaman dan perkembangan yang menarik. Mas'ud sebagai tokoh utama begitu kompleks dengan berbagai emosi yang bercampur aduk. Alur cerita yang penuh intrik dan kejutan membuat pembaca terus penasaran dengan kelanjutan kisah. Perpaduan antara aksi, petualangan, dan drama membuat novel ini sulit untuk diletakkan. Meskipun latar belakang sejarah, novel ini mengangkat tema-tema universal seperti cinta, pengkhianatan, balas dendam, dan pencarian jati diri yang masih relevan hingga saat ini. Yang telah lama pergi adalah sebuah novel sejarah yang dikemas dengan sangat menarik. Bagi para penggemar Terelie, novel ini patut untuk dibaca. Namun bagi pembaca yang lebih menyukai alur yang cepat dan ending yang pasti, mungkin perlu mempertimbangkan kembali. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebentar informasi terkait disabilitas dan ruang inklusi akan kami hadirkan di pukul 11 hingga jelang pukul 12 untuk terus melengkapi kebersamaan kita hari ini di Makassar Siang Sabtu 18 Juli 2026.

Untuk selanjutnya pendengar, kita akan bersama di program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan kita akan menghadirkan informasi untuk Anda seperti apa sebenarnya inklusi digital yang menjadi hak bagi semua penyandang disabilitas.

0: Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 pada Pasal 53 Ayat 1 menyatakan, pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pasal 53 Ayat 2 menyatakan, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Kewajiban pemerintah dan perusahaan swasta tersebut sampai saat ini belum terpenuhi. Tidak ada aturan turunan yang mengatur sanksi bagi perusahaan. Terlebih lagi, belum ada data pasti mengenai jumlah instansi dan perusahaan yang mematuhi peraturan itu. Pemerintah seharusnya tegas dalam memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 guna memudahkan penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan. Sejumlah komunitas disabilitas berinisiatif sendiri untuk memberikan pembekalan keterampilan kepada anggota. Pelatihan yang diberikan meliputi pelatihan formal seperti menyiapkan pegawai perkantoran dan pelatihan informal, misalnya menjadi pemijat dan petugas kebersihan. Kreativitas dan inisiatif mereka yang akhirnya menentukan nasib mereka sehingga menjadi individu yang mandiri. Hargai perbedaan, bangun kesetaraan.
1: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
2: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
1: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
2: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
3: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
2: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
1: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
3: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
2: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
5: Makassar siang ini.

Pendengar Pro 1 berbicara seputar daripada inklusi digital ya. Ini dunia kini berada dalam genggaman hanya sejauh satu ketukan jari di layar ponsel. Namun bagi penyandang disabilitas, apakah dunia digital sudah benar-benar terbuka lebar atau justru menjadi tembok baru yang menghalangi akses mereka terhadap informasi, pendidikan, dan ekonomi? Inklusi digital adalah upaya memastikan setiap individu terlepas dari kondisi fisik maupun keterbatasan akses memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan untuk mencapai inklusi digital yang nyata, sebenarnya ada tiga aspek yang harus dipenuhi ya. Yakni yang pertama adalah aksesibilitas, yaitu akses ke alat dan infrastruktur. Dengan adanya ketersediaan perangkat yang ramah disabilitas seperti screen reader, braille display, atau perangkat pengontrol melalui suara. Literasi digital bukan hanya sekadar tahu cara memakai HP, tetapi bagaimana penyandang disabilitas dibekali keahlian teknis agar bisa bersaing di dunia kerja profesional atau merintis UMKM digital. Dan yang paling penting juga adalah desain universal, yakni kewajiban pengembang aplikasi dan situs web untuk membuat konten yang dapat diakses oleh semua orang, misalnya menambahkan teks alternatif pada gambar, teks keterangan pada video, dan navigasi yang ramah keyboard.

0: Disabilitas bukanlah batasan, melainkan sebuah perspektif. Kita seringkali menganggap seseorang dengan disabilitas sebagai berbeda. Tetapi sebenarnya, perbedaan itu justru dapat memperkaya kehidupan kita. Banyak inovasi teknologi dan metode pengajaran berasal dari kebutuhan khusus mereka yang hidup dengan disabilitas. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif, misalnya, anak-anak dengan disabilitas belajar bersama anak-anak non-disabilitas dalam lingkungan pendidikan yang sama. Kita tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya, tetapi juga memperluas cara kita memahami dan menghargai keragaman di dunia yang semakin maju ini. Penting bagi kita untuk membangun lingkungan yang mendukung, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Anak-anak, hari ini kita akan berkunjung ke pameran seni. Pameran ini menampilkan karya seni luar biasa dari seniman penyandang disabilitas. Bagaimana menurut kalian?
1: Wah, keren. Aku ingin tahu bagaimana mereka bisa membuat karya seni yang begitu indah.
2: Aku setuju. Mereka pasti sangat berbakat.
0: Benar sekali. Teman-teman kita yang disabilitas mungkin menghadapi tantangan. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak mampu berkarya dengan hebat. Mereka hanya butuh kesempatan yang sama seperti kita semua.
1: Jadi, kita harus menghargai mereka dan tidak memandang rendah. Ya, Bu?
0: Betul sekali, kita harus menghargai perbedaan dan mendukung satu sama lain tanpa memandang kondisi fisik. Semua orang punya hak yang sama untuk bermimpi dan meraih cita-cita mereka. Anak-anak, yuk kita terus belajar dan berempati dengan orang lain. Siapa tahu kita bisa belajar banyak dari mereka.
3: Siap, Bu.
0: Disabilitas bukanlah hambatan. Jadikan kesetaraan sebagai kenyataan.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berbicara seputar inklusi digital ya, terdapat tantangan begitu dalam konteks lokal yang sering dihadapi. Semisal adalah kesenjangan infrastruktur, yakni dengan adanya jaringan internet di desa-desa pelosok yang belum merata, yang mungkin membuat penyandang disabilitas di daerah ini sulit mengakses layanan publik berbasis digital. Ataupun juga ada stigma dan keamanan. Biasanya penyandang disabilitas ini seringkali menjadi sasaran empuk kejahatan cyber, scam ataupun juga penipuan karena kurangnya edukasi literasi digital yang spesifik dan juga ramah bagi mereka. Dan tentunya era digital ini seharusnya menjadi equalizer atau penyeimbang, bukan pemisah. Saatnya kita menuntut pemerintah dan sektor swasta untuk membangun platform digital yang lebih ramah, dan juga ini untuk bisa memastikan bahwa ketika kita berbicara tentang transformasi digital, tidak ada satupun yang tertinggal di belakang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pak, aku perhatikan adik kita yang satu itu agak berbeda dari anak-anak lain di sekolah.
2: Iya, aku juga melihatnya. Dia butuh cara yang berbeda untuk belajar dan bermain.
1: Mungkin dia punya keterbatasan, artinya dia butuh dukungan khusus supaya bisa berkembang dengan baik.
2: Jadi, apa yang kita bisa lakukan?
1: Kita bisa cari tahu bantuan yang dia butuhkan, baik dari dokter atau sekolah, dan pastikan dia merasa nyaman dan didukung di rumah.
2: Bagus, jadi kita bisa bantu dia lebih mudah bergaul dan belajar.
1: Betul, dengan dukungan yang tepat, dia bisa lebih percaya diri dan bahagia. Dukung anak-anak disabilitas dengan perhatian dan kasih sayang. Setiap anak layak merasa diterima dan didukung.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita masih bersama di Ruang Disabilitas dan Inklusi ya. Masih menjelaskan bagaimana keberadaan inklusi digital itu yang tentunya sebagai upaya dalam memastikan setiap individu ini terlepas dari kondisi fisik maupun juga keterbatasan akses memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan yang paling penting, dengan adanya inklusi digital ini, para teman-teman disabilitas juga mampu ya untuk mendapatkan informasi terbaik. Dengan harapan ini, aksesibilitas ada, literasi digital juga ada, dan yang paling penting ada desain universal yang diharapkan bisa menambahkan teks alternatif terhadap gambar misalnya, atau teks keterangan pada video misalnya, atau bahkan navigasi yang ramah keyboard untuk membantu para penyandang disabilitas dalam mengakses ruang-ruang digital.

Tahukah Anda, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau penerimaan keuangan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan. Dalam pengadaan barang dan jasa, praktik-praktik ini merusak sistem pemerintah, melemahnya pelayanan publik, dan akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penentuan, dan pencegahan korupsi. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama

0: pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
1: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
0: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
1: Hah? Indonesia Emas?
0: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
1: Memangnya apa kuncinya?
0: Yah, jawabannya ada di piring makan kita.
1: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
0: Ada dong, Tia. Program makan bergizi gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

0: Baiklah pendengar, untuk kebersamaan kita di program acara Disabilitas dan Ruang Inklusi kita tuntaskan hingga saat ini ya. Terima kasih untuk Anda semua yang tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esport World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit

0: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
1: Selama Piala Dunia 2026, Vincik memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ecuador dalam babak 32 besar. Dan Vincik akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klansenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Mahkatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis Almari dari

0: Sepak bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2023.

Kabar bursa pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Lintasan balap mobil, pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1:45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1:47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
4: Pretty decent, I think, for us.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan, dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, tim Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranghiar. Maksud kami, Padre Taranghiar Hosbach sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nim.

menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Keluarga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Dan mendengar masih bersama saya Arti Alfian menemani Anda di Makassar siang ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Makassar siang ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, memasuki musim kemarau dengan suhu udara yang semakin tinggi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Karmat Kabupaten Maros meningkatkan langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Buntoramba di Kecamatan Mandek Kabupaten Maros. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah penyiraman rutin pada tumpukan sampah guna menekan potensi munculnya titik api dan mengurangi akumulasi gas metana. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Informasi dan Pengelolaan Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros, Bapak Muhammad Ilham Halimsyah mengatakan bahwa personil damkar secara berkala membantu Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyiraman di area TPA sebagai langkah mitigasi menghadapi cuaca ekstrim.

0: Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
1: Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
3: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
3: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.

Untuk terus melengkapi kebersamaan kita mendengar, kami ingin hadirkan juga satu feature di ruang dengar Anda dengan judul Senyuman dari Hangatnya Gorengan Dusun Balosi, melengkapi kebersamaan kita saat ini.

0: Di Dusun Balosi, Desa Pajukukang, Kecamatan Buntoa, matahari setia menemani aktivitas masyarakat yang ada di sana. Begitupun aroma gurih yang mulai menyeruak dari dapur sederhana milik Ibu Alawiyah. Baginya, setiap hari bukanlah sekadar penanda hari baru, melainkan awal dari perjuangan menjemput rezeki. Setiap pagi, Ibu Alawiyah berbelanja kebutuhan untuk gorengan di pasar. Setelah tiba di rumah, sekitar jam 10 pagi, Ibu Alawiyah mengolah semua bahan gorengan hingga sholat duhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Sejenak, Ibu Alawiyah menghentikan kegiatannya dalam menyiapkan gorengan untuk dijual hari ini. Tak lupa, dia segera mengambil air wudhu dan bergegas untuk melaksanakan sholat. Baginya, sholat adalah bentuk kewajiban kita, dan dengan memanjatkan doa, rezeki akan datang menghampiri. Ibu Alawiyah menjajakan gorengannya hingga malam. Usaha gorengan yang sudah dijalankan selama 5 tahun ini, baginya dapat menambah uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Baik itu untuk tambahan biaya anak sekolah, dan yang paling penting, dapat membantu suami dalam mencari rezeki.
2: Jadi kenapa Ki mau menjual-jual begini?
3: Ya menambah uang belanja lah untuk biaya sekolah hari-hari, untuk membantu juga suami kerja tambah-tambahan.
0: Ibu Alawiyah adalah potret tangguh perempuan pesisir Buntoa. Di meja jualannya yang tertata rapi, terhampar beragam kudapan. Jalangkote yang ikonik, ubi goreng yang hangat.

0: hingga bakwang yang selalu diburu sebagai cemilan hangat. Menurut Ibu Alawiyah, dirinya menjual gorengan agar orang di kampungnya dapat tahu jika ada gorengan yang rasanya enak dan harganya murah ada di Dusun Balosi, Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa.
1: Saya juga menjual begini karena di sini kan tidak ada penjual gorengan, cuma saya sendiri, supaya orang-orang juga bisa tahu bagaimana rasanya gorengan kampung yang namanya Jalan Kote, Udi Goreng, Bakwan. Jadi ya alhamdulillah banyak yang suka. Dan harganya juga terjangkau lah, agak murah daripada yang gorengan-gorengan di luar.
0: Ujar Ibu Alawiyah dengan senyum yang tak pernah luntur. Baginya, berjualan adalah bentuk pengabdian kecil untuk ketahanan ekonomi keluarga. Namun, di balik suksesnya usaha Ibu Alawiyah, ada sosok anak muda yang tak kalah vital. Ia adalah Nur, seorang gadis muda dari Dusun Balosi yang selalu setia dengan gorengan jualan Ibu Alawiyah. Bahkan Nur mengetahui alur kegiatan jualan Ibu Alawiyah dari pasar hingga gorengannya dapat dibeli konsumen.
2: Jadi sebenarnya ini dia menyiapkan bahan-bahannya itu pagi pergi ke pasar. Kemudian jam 10 pagi mulai olah bahannya. Nah, duhur mulai mi dia goreng. Nah, habis sholat duhur baru dia jajakan sampai jam 12 malam.
0: Bagi Nur, membantu Ibu Alawiyah bukan sekadar pekerjaan sampingan. Ia melihat ini sebagai bentuk nyata dukungannya terhadap UMKM lokal. Dengan gaya bicaranya yang ramah dan kepiawaiannya mempromosikan dagangan melalui mulut ke mulut dan media sosial, Nur berhasil menarik minat pembeli dari berbagai sudut desa.
2: Karena kalau saya bantu itu saya merasa senang Kak, karena selain bisa bantu beliau, saya juga dapat belajar banyak, apalagi tentang arti kerja keras. Kemudian saya juga belajar bagaimana sebuah produk asli desa bisa kita buat sendiri, karena sebenarnya kualitasnya juga setara, bahkan tidak kalah dengan kualitas makanan di pabrik.
0: Ungkap Nur dengan penuh semangat. Bagi Nur, salah satu bentuk dukungan sederhana adalah dengan setia menjadi pelanggan dan ikut mempromosikan salah satu produk lokal UMKM tentang lesatnya makanan sederhana dibanding makanan modern.
2: Iya Kak, saya promosikan, apalagi teman-teman saya di kampung, teman saya yang datang ke rumah, biasa saya belikan jajanan itu, kemudian karena mereka suka, akhirnya mereka datang lagi untuk beli. Selain itu, saya juga biasa memanfaatkan perangkat lunak sosial media untuk mempromosikannya. Jadi orang-orang di kampung sebelah bisa juga tahu tentang dagangan ini. Nah, dari sini saya sadar jika bukan kita, siapa lagi yang bisa menggerakkan UMKM. Kalau anak muda, terutama yang dari desa seperti di tempat kita tinggal, dan tidak mau mendukung produk UMKM yang asli dari daerah, bagaimana yang lain bisa melirik produk kita itu gitu.
0: Apa yang dilakukan Ibu Alawiyah dan Nur adalah cerminan kecil dari denyut ekonomi kerakyatan di Desa Pajukukang. Mereka bukan hanya menjual gorengan, mereka menjual nilai kebersamaan. Setiap bungkus Jalan Kote yang mereka berikan kepada pembeli mengandung harapan agar UMKM di Bontoa terus tumbuh dan dikenal luas. Saat hari beranjak pergi, malam pun tiba dan dagangan perlahan ludes terjual. Ibu Alawiyah dan Nur hanya bisa bersyukur. Di Dusun Balosi, semangat mereka mengajarkan kita satu hal, bahwa kemandirian ekonomi tidak harus dimulai dari modal yang besar. Ia bisa lahir dari dapur kecil, ketekunan seorang ibu, dan kepedulian generasi muda yang bangga mendukung produk lokal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar kembali menyapa Anda di kebersamaan kita lewat perbincangan menarik ya, talk show menarik kali ini bersama dengan Informa. Seperti biasa sudah ada dua narasumber saya yang sudah hadir ini nih, rekan-rekan dari Informa. Yang pertama ada Mbak Dwi Wahyuni. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Dwi.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Beliau ini pendengar adalah Deputi Store Operation Manager Informa Perintis sebenarnya. Next ada juga Mbak Reski Ana. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Reski.
2: Assalamualaikum, salam, selamat siang Kak.
0: Boleh, ini juga adalah Product Specialist Informa Perintis. Kayaknya ada hal yang menarik ini yang bakalan di-share oleh Informa. Karena kalau kita merujuk ke topik kita, Informa 22, rumah penuh cerita.
1: Betul.
0: Informa 22, kira-kira ada makna ya? Atau cerita apa nih di angka 22? Sekarang kan masih angka 18 ya. Kalau angka 22-nya gimana nih Mbak Dwi?
1: Iya, kembali lagi ya dengan kita dari Informa Perintis. Yes. Ya, ingat ya, Informa Perintis menyapa untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Makassar. Nah, ada apa sih dengan angka 22 ya? Jadi kebetulan Informa kali ini lagi anniversary yang ke-22 tahun. Yeah, bener. Ya. Betul, jadi tidak terasa 22 tahun Informa ini sudah menemani seluruh masyarakat Indonesia. Ya, mulai dari teras sampai dengan dapur. Jadi, nah kali ini juga kita akan spill-spill untuk promo-promo menariknya nih. Ada apa sih, apakah ada promo menarik lainnya atau seperti apa? Jadi makanya dengar sampai habis ya.
0: Jadi makin excited nih. Betul. Karena ternyata Informa lagi anniversary yang ke-22 tahun. Itu kalau usia untuk seseorang itu udah kayak matang banget. Yeah. Ya, ya. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Dwi, berarti lagi banyak promo dong ini. Gimana Mbak Reski?
2: Benar sekali Kak, di angka 22 ini begitu banyak makna dan banyak promo tentunya buat customer setianya Informa. Selain itu kita, selain juga ada promo anniversary, kita juga ada promo special member, cashback untuk furniture dan aksesoris. Pokoknya banyak.
0: Ada, jadi banyak ya.
2: Jadi nanti pendengar RRI boleh dengerin kita sampai selesai. Nanti kita akan spill-spill apa-apa saja sih yang masuk di anniversary yang ke-22 tahun ini.
0: Ini kan ada banyak promonya nih. Tapi bisa cicilan gak sih? Karena kan kebanyakan orang kalau pergi belanja, biasa ya kalau namanya ibu-ibu rumah tangga. Betul, ya. Biasa kalau datang tuh kayak awalnya cuma mau beli satu barang, tapi sampai di sana udah mau pada borong nih. Apa bisa masuk cicilan nih, gimana?
1: Bisa banget dong. Kalau untuk cicilan, kebetulan kita yang spesial untuk anniversary ini, yang biasanya cicilan itu harus minimal belanja 1 juta. Kali ini minimal belanja 500 ribu aja itu sudah bisa ikut cicilan 3 kali untuk bank partner. Ya. Jadi bank partnernya ada BNI, BRI, BCA, Mandiri, sama Simniaga. Nah, sama tadi tuh yang diinfo sama Bu Kiki ya, untuk promo-promonya itu kita ada promo anniversary ya, jadi bisa belanja pakai poin ya, jadi lebih hemat lagi kalau belanja pakai poinnya. Terus ada cashback hingga 22 juta dan cashback hingga 220 ribu untuk aksesoris dengan minimal belanja 8 juta aja.
2: Benar sekali. Nah, di anniversary ini saya tambahin juga ya, kayak sedikit. Selain promo yang cashback disebutkan sama Budi juga, kita ada promo member, special member sama 2 kali poin.
0: Apa itu?
2: Jadi biasanya kain customer yang di luar kota nih belum punya member. Nah, untuk spesial ulang tahun yang ke-22 ini, customer cukup bertransaksi menggunakan QRIS atau VA yang menggunakan merchant kami seperti BCA atau Bank BNI, itu sudah free membership, cukup belanja 500 ribu saja. Jadi customer gak perlu lagi harus datang ke toko, harus apply dulu untuk dapat privilege member. Terus kita juga ada beberapa produk lokal nih yang yang spesial buatan lokalnya, dapat 2 kali poin, yang biasanya cuma 1 kali poin reguler saja. Ini bisa dapat 2 kali. Jadi customer dapat benefit lebih di edisi 22 tahun Informa anniversary ini.
0: Nah, biasanya kan kalau angka 22 tahun tadi disampaikan pada tanggal 22 Juli ya. Ini promonya apakah hanya di tanggal 22 itu atau sampai kapan nih?
1: Enggak, promonya udah mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 September.
0: Wih, jauh banget.
2: Jadi cukup lama Kak, jadi customer
0: cukup lama.
2: Nah, banyak kesempatan untuk menikmati promo Informa.
0: Jadi kalau ada alasan hari ini sibuk, besok datang
2: masih
0: dong.
2: Masih
0: ada sampai September bahkan.
1: Tapi jangan ditunda-tunda, takutnya stoknya yang tidak dapat ya. Promonya kan panjang ya, sampai dengan tanggal 7. Tapi untuk stoknya itu sangat terbatas karena rebutan kan, karena namanya promo ya.
0: Jadi intinya kita sosialisasikan ke pendengar kalau promo di Informa memperingati anniversary-nya yang ke-22 tahun. Betul. Itu sudah sejak 1 Juli 2026 hingga berakhir 7 September 2026. Nah, ini menarik tadi dari Mbak Kiki ini seputar promo-promo anniversary. Mungkin bisa dijelaskan supaya pendengar kita lagi langsung nyatat nih, oh promo yang kan ada beberapa tadi ya, sudah disiapkan. Oh, kayaknya saya cocok di promo yang ini nih. Mm-hmm. Seperti apa tuh, Mbak Kiki?
2: Nah, untuk yang extra point dulu nih, 2 kali pun reward. Nah, untuk produk lokal kita sudah ada, Kak. Kalau customer belum sempat dapat katalognya kita dari Informa langsung, bisa langsung di website itu khusus produk lokal sudah muncul. Oh, beli produk misalkan sofa ini, oh sudah tertera, saya dapat 2 kali poin dari biasanya. Jadi kita sudah sangat-sangat memudahkan untuk customer dapat promo atau benefit apa sih yang dia dapat setiap dia mengunjungi website atau datang ke Informa.
0: Next, untuk promo selanjutnya.
2: Untuk selanjutnya itu yang tadi yang pre-membership kan, customer yang seperti apply member kan harusnya datang biasanya ke toko harus bayar 100.000. Nah, ini tinggal customer transaksi cukup 500.000 aja udah pre-membership. Nah, itu membernya juga berlaku sudah seumur hidup, jadi customer tidak perlu lagi, oh nanti saya nggak belanja expire. Jadi kita betul-betul memberikan benefit lebih di edisi 22 tahun ini.
0: Idi, keren loh. Dan ini berlaku di semua Informa nggak sih atau hanya di Informa Perintis?
1: Berlaku semua di, Informa. Semua Informa, di semua Informa. Ya, tapi kalau mau datang langsung ke Informa Perintis, karena di Informa Perintis tuh satu-satunya Informa yang terbesar dan terlengkap di Makassar.
0: Luas loh lokasinya. Luas ya. Ini Eka yang area Perintis ini udah tahu sekali ya, Eka ya. Tapi kan barang-barang apa saja sih yang mungkin ini keperluan dari ibu rumah tangga kah atau mungkin dari kantoran yang bisa langsung dicatat untuk langsung aja, oh ini lengkap nih paketnya di Informa.
1: Sebenarnya kalau spesial di Informa anniversary yang ke-22 tahun ini, Informa ini ada mengusung tema ada 4 ya. Yang pertama itu cerita spot ternyaman. Jadi kalau cerita
0: apa
1: spot
0: itu?
1: Cerita spot ternyaman itu menghadirkan sofa-sofa yang minimalis yang buat suasana ruang keluarga itu nyaman. Terus ada cerita ruang kreatif produktif ya.
0: Apa itu?
1: Nah, itu biasanya untuk yang orang sering main game, untuk anaknya ya kan. Nah, itu kita juga menyediakan itu ada meja gaming ya, itu juga masuk promo. Terus ada cerita quality time bersama keluarga. Otomatis itu adalah meja makan ya. Jadi ruang ruang makan bersama. Terus yang terakhir itu ada cerita tawa lintas generasi. Jadi lebih ke ruang istirahat atau tempat tidur. Jadi pokoknya dari depan sampai belakang, dari teras sampai dengan dapur itu semuanya promo. Jadi kalau misalnya mau cari kursi teras, ada di Informa. Mau cari kursi tamu, ada di Informa. Mau cari tempat tidur sampai dengan dapur itu lengkap semua. Dan itu rata-rata masuk di promo anniversary.
0: Ternyata ada banyak cerita ya.
1: Betul, banyak cerita yang dihadirkan. Makanya temanya rumah penuh cerita.
0: Tapi gak kalah loh kualitasnya ini kalau kita menggunakan buat orang yang mungkin sudah pernah merasakan duduk di atas kursi sofa Informa lah ya. Itu benar-benar nyaman. Jadi buat yang semua pendengar kita yang memonitor kita saat ini, kayaknya kalau datang untuk beli sofa itu gak bakalan merasa menyesal.
1: Betul.
0: Deh, gak akan kecewa.
1: Betul banget.
0: Karena kalau kita udah duduk kayaknya mau baring, malah terlalu di situ. Benar gak sih?
1: Karena belanja di Informa tuh wajib dicoba ya.
2: Dicoba dulu, jadi dicoba nyaman, bayar, bawa pulang.
0: Bawa pulang, terus kalau mau ada tambah, lanjut aja.
2: Kita kasih penawaran spesial, kita kasih promo terbaik buat customer kita.
0: Nah, selain ada promo anniversary tadi diceritakan, ada juga cicilannya. Masih ada lagi gak sih promo-promo yang lain yang bisa didapatkan oleh pelanggan atau konsumen setianya yang datang di Informa nih?
1: Masih ada. Jadi kita di Informa juga selain menyediakan produk tadi yang sudah saya sebutkan, itu kita juga menyediakan jasa. Jadi berupa jasa pencucian AC, pencucian sofa, pencucian matras, jok mobil, dan apalagi ya Buki, karpet.
2: Bisa karpet. Betul. Juga kursi kerja atau kursi makan yang bahan pabrik itu sudah bisa, Kak, ada jasanya.
1: Dan harganya itu mulai dari kalau cuci AC 90.000 aja untuk satu unit. Kalau mau dua unit itu 150.000 ribu
2: lebih
1: aja.
2: Hemat
1: jadi
2: lagi.
1: Lebih hemat lagi.
0: Hemat. Jadi kalau dalam satu rumah ada dua AC nih, betul. Ya mending promonya yang ambil langsung dua gitu
2: dua,
0: ya.
2: Ya dua unit ya, 150 lebih hemat.
0: Apalagi jadi walaupun dikatakan kalau udah datang di Informa nih, lagi ENIF-nya yang ke-22, selain belanja, bisa juga mungkin cari paket yang lain seperti yang disampaikan tadi,
1: betul, untuk
2: betul, nyuci
1: betul. Dan bisa bayar pakai poin.
0: Oh bisa bayar pakai poin. Dapatnya bagaimana tuh?
1: Jadi saya belanja nih, habis belanja dapat poin 100, 120. Udah bayar aja satu poin tuh kan nilainya 2.500 ya. Jadi kalau misalnya customernya mau nyuci 9 yang satu unit AC 90.000
2: cukup 3 juta saja
1: belanjanya. Iya, tinggal pakai poin aja, tinggal bayar pakai poin aja.
0: Satu sofa aja kelar.
1: Iya, sofa aja kelar. Jadi kayak sama aja kayak gratis untuk pencucian AC-nya, pencucian matras. Ya.
0: Udah dapat nyamannya, bersihnya juga dapat. Oke deh. Nah, kalau begitu semua informasi yang disampaikan oleh Mbak Dwi dan Mbak Kiki tadi ini, paket yang dihadirkan di Informa 22 ini di ENIF ke-22 tahun, ternyata paketnya komplit banget ya.
1: Paket komplit.
0: Ketika kita belanja di Informa Perintis begitu sudah, tokonya luas,
2: luas ya, sekali nyaman.
0: Barangnya juga lengkap, betul, promonya banget. Banyak, bisa cicilan juga. Tapi untuk masyarakat luar Makassar bisa gak ya? Cara kirim atau pasangnya juga ini gimana ini? Karena kan yang monitor siaran kita bukan yang hanya di Makassar,
2: betul,
0: aja
2: di luar
0: gitu
2: juga.
0: Di luar Makassar, di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, saya kok tertarik tapi jauh gitu, yeah. Gimana ini solusinya?
1: Bisa banget untuk yang daerah luar Makassar, bahkan kita banyak customer yang luar Makassar ya, mungkin ya. Itu biasanya kita bantu untuk pilihkan ekspedisinya.
0: Jadi
1: Informa tuh free pengiriman sampai ekspedisinya, nanti customernya menentukan ekspedisi untuk kirim ke wilayah misalnya ke Toraja atau ke mana lagi,
2: area Luwu, Palopo, ke Polmas,
0: bisa lintas Sulbar, bahkan bisa di Kapor,
1: bisa transaksi online ya Buki ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke Makassar, jadi bisa langsung transaksi online, saya mau ini, nanti kita bantu uruskan pengiriman sama instalasinya.
0: Tapi kalau mumpung lagi ada di Makassar ya, ada kegiatan, betul, langsung datang ya. Alamatnya di mana sih?
2: Tinggal info kita gunakan ekspedisi apa, customer tinggal nunjuk, kita kirimkan. Nah itu Kak, tadi special member itu salah satu benefitnya, kenapa harus ada member. Nah kalau ada member kan cukup customer belanja 4 juta kita sudah free pengantaran ke ekspedisi customer. Jadi yang di luar kota gak perlu lagi kena charge untuk pengiriman ke ekspedisi, karena kita sudah free, tinggal customernya ngomong saya ekspedisinya kemana, nanti kita antar ke sana, jadi gratis, cukup 4 banget. Juta khusus member.
0: Tapi itu kalau ngurus untuk kita bisa jadi member gratis gak sih?
1: Kalau untuk member tuh kan 100.000 ya.
2: 100.000.
1: Tapi spesial yang kali ini cukup belanja 500.000 aja udah bisa dapat free.
2: Udah bisa dapat free, Kak. Yang saya tadi bilang yang di awal tuh bahwa untuk edisi 22 ini customer cukup belanja 500.000 menggunakan merchant mau di luar kota ataupun dalam kota sudah free member.
0: Dan ini berlakunya
2: sampai tanggal 7 September.
0: Sampai tanggal 7 September, Kak. Tapi kalau yang namanya kita udah jadi member, kapanpun kita belanja kayaknya bakalan free terus ya.
1: Betul.
2: Free terus, Kak. Selama dia minimal belanjanya 4 juta.
0: Jadi banyak keuntungan ya yang diperoleh banget sebenarnya.
2: Banyak sekali, Kak.
0: Jadi selain untuk Anda pendengar yang mungkin lagi mumpung hari Sabtu ya ini,
1: betul,
0: ya
1: weekend datang lah ya.
0: Datang dong di
2: hunting-hunting di Informa Perintis.
0: Yes, karena ada banyak sekali produk-produk yang disajikan. Ada cerita tadi, 4 cerita tadi disampaikan, betul, oleh Mbak Dwi, semuanya tercover ketika udah datang di Informa Perintis ya, yang paling penting. Karena biasanya kalau orang udah mau datang belanja tapi gak ada parkiran, biasanya berlalu begitu saja. Tapi di Informa Perintis
1: luas banget parkirannya ya.
2: Luas.
1: Jangan lupa ya, di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 9
2: nomor 15.
0: Nomor 15 lengkap ini mendengar. Nah selain yang sudah disebutkan ini tadi, ada layanan antar yang ekspedisi begitu, ada layanan jasa. Sejenisnya layanan lainnya ini ada gak sih yang juga sudah ditawarkan oleh Informa Perintis ini?
1: Ya, ada lagi satu yaitu Informa Custom Furniture. Ya, jadi
0: seperti apa itu?
1: Jadi di Informa tuh khususnya di Perintis ya, kita punya showroomnya. Jadi untuk customer yang mau custom furniture, misalnya saya tidak punya yang sudah dihadirkan ini ukurannya kurang cocok nih di saya, jadi saya mau custom nih untuk kitchen set misalnya.
0: Okay.
1: Itu bisa banget di ini, karena dan spesial untuk custom furniture tuh kita buatnya langsung di Chinese.
0: Keren loh.
1: Keren ya. Jadi dan free konsultasi. Free konsultasi. Jadi tinggal, oh saya mau ruangannya seperti ini. Ini kita udah sediakan, mau pilih materialnya yang mana kita hadirkan, mau pilih warna yang mana itu juga kita hadirkan.
0: Jadi sangat memudahkan,
1: sangat
0: ya.
1: Sangat memudahkan. Jadi mau custom bisa, mau yang langsung jadi juga bisa, atau mau sekedar layanan cuci AC dan sebagainya juga sangat bisa.
0: Bisa semuanya. Mereka bisa menghubungi Informa Perintis di mana aja sih? Mungkin bisa di-share, baik itu di media sosial boleh, atau mungkin ada hotline-nya begitu, atau bisa langsung ada website-nya yang bisa langsung dikunjungi ya, sambil memonitor siaran kita langsung nih diketik kita. Seperti apa nih?
1: Untuk layanannya bisa di Informa Mobile Apps langsung, atau bisa di TikTok kita juga ada di Informa Real Informa Perintis atau di nomor WA toko juga. Bentar saya lupa nih nomornya.
0: Bisa nih langsung dicatat ya.
1: Di 0817 110781.
0: 110781. Sekali lagi pendengar ya, 0817 110781. Langsung aja chat ya. Saya mau ini, saya mau rumah saya punya cerita ini, atau saya mau kantor saya punya cerita ini.
1: Betul banget. Dan kita bantu konsepkan sesuai dengan cerita yang
2: customer inginkan.
0: Keren loh, semua komplain gitu. Wah, enggak terasa nih waktu kita. Ada yang harapan mungkin dari Mbak Kiki ataupun juga Mbak Dwi ini di Enif Informa ke-22, khususnya Informa Perintis nih.
1: Ya, intinya untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Makassar, jangan lupa kalau cari furniture, carinya langsung di Informa Living Plaza Perintis Makassar, karena furniture yang dihadirkan adalah furniture yang stylish pokoknya.
0: Kualitasnya juga gak main-main.
1: Betul gitu. Banget.
0: Kalau Mbak Kiki, aman ya sama?
2: Aman ya sama,
0: harapannya. Langsung aja datang kalau begitu.
2: Intinya datang kita layani.
0: Datang di semua, pelayannya juga ramah-ramah. Yang pastinya sangat membantu dan mungkin seperti yang disampaikan tadi, konsultasinya gratis.
1: Betul.
0: Dan penuh dengan keramahan lah di dalam. Yang suasananya juga nyaman.
1: Dan paket komplit ya.
0: Keren. Oke deh, itu dia perbincangan kita di Informa 22, rumah penuh cerita. Ada banyak cerita yang dihadirkan di anniversary ke-22 tahun dari Informa. Forma makin sukses.
1: Ya, amin.
0: Terima kasih. Makin memberikan yang terbaik entah itu pelayanan maupun dari segi harganya juga. Betul. Pasti ya. Tetap bersaing dengan produk lainnya.
2: Betul sekali.
0: Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Makassar, Mbak Dwi dan juga Mbak Kiki.
1: Ya,
0: sehat
1: terima
0: selalu. Nanti kalau ada waktu Eka ini dekat rumah nih.
1: Boleh, jalan mampir dong, mampir.
0: Boleh mampir ya. Kayaknya sering mampir ya Eka ya. Oke deh, kita tutup kebersamaan kita di perbincangan menarik di special anniversary ke-22 tahun Informa. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita buat Anda mungkin yang lagi di rumah ini lagi enggak ada kerjaan, tapi di rumah itu masih membutuhkan furniture, ada produk-produk tertentu yang bingung mau kemana kita untuk cari ini dan itu. Langsung datang saja di Informa Perintis karena memang ada kegiatan di anniversary mereka ya, Enif ke-22 tahun Informa, dan ada banyak promo tadi yang disampaikan, ada juga boleh cicilan juga, ada juga free kirim ekspedisi begitu, dan yang paling penting ini menawarkan layanan jasa gitu ya. Oke deh, kita tutup kebersamaan kita di talk show bersama Informa saat ini. Saya Arti Alfiert dan Eka di Meja Prata mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
5: Makassar siang ini.

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita hari ini, hari Sabtu 18 Juli 2026. Tadi udah ada perbincangan nih dengan Informa Perintis yang ternyata ada promo menarik ya di anniversary-nya yang ke-22 tahun, yang menghadirkan beragam promo mulai dari 1 Juli hingga katanya 7 September 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan sebentar kita akan menghadirkan sejumlah informasi aktual juga ya lewat Warta Berita yang juga disiarkan oleh TVRI Sulawesi Selatan, dan Anda pun juga sebentar bisa menyimak lewat channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

gak sih? Lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

Babe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, selanjutnya kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan kami akan menghadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar serta di TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari Berita. Pemkot Makassar target pembagian seragam sekolah gratis pada bulan September mendatang. Kejari Makassar dalami dugaan gratifikasi pengangkatan kepala sekolah. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemkot Makassar target pembagian seragam sekolah gratis pada bulan September mendatang. Laporan Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembagian seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP rampung paling lambat pada bulan September 2026. Saat ini proses pengadaan telah memasuki tahap jasa jahit. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkifinanda mengatakan, jadwal pembagian bergeser sekitar 1 bulan karena seluruh tahapan harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, tahun ini pengadaan dilakukan dengan memisahkan pembelian kain dan jasa jahit. Skema tersebut sekaligus membuka peluang bagi penjahit UMKM di Kota Makassar untuk terlibat dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi termasuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB.
3: Kemudian tinggal metode untuk penjahitnya. Ya, karena kan ini ada dua skema yang kita lakukan. Yang pertama dulu pengadaan kainnya, kemudian yang kedua adalah jasa jahitnya. Nah, ini kita sudah masuk ke jasa jahit. Nah, tentu kita harus membuat dulu langkah-langkah untuk bagaimana merangkul semua para penjahit. Ya, para penjahit yang masuk di dalam UMKM. Ya, tapi tentunya kalau kita bicara penjahit di Makassar kan harus ada regulasinya yang untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa. Tidak berarti bahwa semua, tetapi tanpa melibatkan ini tentu harus kita tunduk kepada regulasi terkait mengenai pengadaan barang dan jasa. Ya, tentu ada NIB-nya. Ya.
2: Program yang dibiayai melalui APBD Kota Makassar itu akan diberikan kepada seluruh siswa baru SD dan SMP. Pada tahap awal setiap siswa akan menerima 1 setel seragam sekolah. Pemerintah juga mengupayakan penambahan 1 setel melalui APBD perubahan. Sekda Makassar berharap seluruh proses dapat selesai sesuai target sehingga seragam gratis segera diterima para siswa pada September mendatang.
1: SMP Negeri 38 Makassar kekurangan tenaga pendidik. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: SMP Negeri 38 Makassar yang berlokasi di Pulau Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah ini kekurangan tenaga pendidik. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMP Negeri 38 Pulau Kodingareng, Jamaluddin Tahudin, pagi tadi. Dikatakan di SMP Negeri 38 terdapat 1 guru yang harus memegang 2-3 mata pelajaran. Olehnya itu, ia berharap agar pemerintah Kota Makassar bisa mendistribusikan sebagian guru ke sekolah yang ada di pulau, lantaran kasus seperti ini tidak hanya terjadi di SMP Negeri 38 Makassar, tetapi juga terjadi di beberapa sekolah yang ada di pulau lainnya.
5: Kami sangat berharap distribusi guru-guru dan tenaga kependidikan di pulau sebaiknya menjadi prioritas utama, karena saat ini ada beberapa mata pelajaran yang sampai hari ini itu kami kesulitan guru karena tidak ada ketersediaan guru, tidak ada seperti guru BK, guru PJOK, begitu pula pulau-pulau yang lain. Jadi ada beberapa memang mata pelajaran yang tidak tersedia gurunya. Jadi kami sangat berharap pemerintah Kota Makassar bisa mendistribusikan guru-guru yang ada di Kota Makassar, terutama sekolah-sekolah yang berlebih gurunya, mungkin bisa didistribusikan ke pulau-pulau.
4: Ditambahkan, meski terjadi keterbatasan guru, kesejahteraan guru di pulau salah satu concern pemerintah Kota Makassar yang hingga kini sangat dirasakan oleh para guru di pulau, mulai dari insentif yang tinggi hingga moda transportasi yang memadai.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, 97 koperasi merah putih Goa yang sedang dalam tahap pembangunan, 20 diantaranya siap beroperasi. Emi Bafadal menurunkan laporannya.
6: Pemerintah Kabupaten Goa memiliki total 167 unit koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh wilayah administrasi desa dan kelurahan. Jumlah tersebut disesuaikan dengan total 167 desa dan kelurahan yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Goa. Keberadaan koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan berbasis desa, sekaligus memperkuat distribusi kebutuhan pokok masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Kabupaten Goa, Insinyur Haji Mahmudin MSI MH saat dihubungi RRI kemarin. Ia menjelaskan koperasi Merah Putih ini sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Goa. Dijelaskan saat ini tengah berjalan 97 pembangunan gerai. Dari angka tersebut sudah ada 20 bangunan yang siap beroperasi.
7: Kait koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di wilayah Kabupaten Goa secara kelembagaan sudah 100% sudah terbentuk, yaitu sebanyak 167 KDKMP. Kemudian dua KDKMP ini sekarang ini kan tahap pembangunan gerai, dan saat ini yang dikerjakan oleh PT Agrinas kerjasama dengan TNI sebanyak 97 tahap pembangunan. Dari 97 tahap pembangunan itu sudah 20 sudah selesai pembangunan fisiknya, sisa menunggu peralatan-peralatan lainnya seperti rak-raknya, AC-nya, ditambah kendaraan. Setelah itu ya sudah bisa operasional.
6: Haji Mahmudin menambahkan kehadiran koperasi Merah Putih dapat menjadi solusi terhadap persoalan kebutuhan pokok masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas harga sembako di tingkat desa. Ditambahkan, 167 koperasi KDMP ini telah memiliki badan hukum, bahkan beberapa BUMN juga telah terlibat dalam koperasi tersebut, seperti Pertamina Patraniaga yang mengintervensi terkait pangkalan gas, PT Pos Indonesia, Bulog, Himbara, dan Kimia Farma. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
1: Petani tebu takalar khawatir lahan HGU beralih jadi kebun jagung. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
8: Persoalan alih fungsi lahan hak guna usaha atau AGU menjadi sorotan para petani tebu di Kabupaten Takalar. Mereka menilai semakin luasnya lahan AGU yang ditanami jagung dan padi oleh masyarakat dapat mengancam keberlangsungan industri gula di daerah tersebut. Petani tebu rakyat mandiri Ibrahim Basim mengatakan tanaman tebu rakyat masih menjadi penopang musim giling tahun ini. Namun ia mengungkapkan ratusan hektar lahan HGU yang sebelumnya diproyeksikan untuk pengembangan tebu kini telah beralih fungsi menjadi lahan jagung dan padi. Menurutnya kondisi tersebut dipicu belum tuntasnya persoalan perpanjangan HGU yang memicu penyerobotan lahan. Ia meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah penyelesaian agar produksi tebu tidak terus menurun.
9: Saya sarankan sekarang ini lahan HGU. Lahan HGU itu banyak diserobot oleh masyarakat. Sudah ada berapa ratus hektar yang diserobot oleh masyarakat. Baru tanah yang ditanam itu adalah tanaman jagung dengan padi. Ini yang saya minta kepada pemerintah pusat untuk segera menangani lahan yang diserobot oleh masyarakat. Ya, ini kita punya program ke depan supaya pabrik gula Takalar ini semakin hari semakin meningkat. Tetapi kalau tidak ada solusi untuk menekan penyerobot lahan yang dilakukan oleh masyarakat, maka akan ke depan ini pabrik gula tidak akan giling lagi. Nah, makanya kita minta dukungan dari pemerintah pusat untuk segera menangani atau memberantas ini yang penyerobot lahan. Karena lahan-lahan HGU ini yang sudah bebas, Pak, yang diserobot oleh masyarakat.
8: Selain persoalan lahan, para petani juga berharap adanya keterbukaan mengenai nilai rendemen tebu dari pihak pabrik gula. Mereka menilai transparansi sangat penting agar petani mengetahui kualitas hasil panen yang mereka serahkan. Saat ini harga gula di tingkat petani masih berada di kisaran Rp15.000 per kilogram. Petani berharap harga tersebut dapat meningkat menjadi sekitar Rp17.000 per kilogram guna menyesuaikan biaya produksi yang terus naik.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Kejari Makassar dalami dugaan gratifikasi pengangkatan kepala sekolah, dilaporkan Sarifuddin.
10: Penyelidikan dugaan gratifikasi jual beli jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar masih dalam pendalaman oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Kejari Makassar. Pendalaman kasus dugaan gratifikasi terkait pungutan liar, pengangkatan jabatan kepala sekolah SD dan SMP di Kota Makassar, penyidik Kejari Makassar telah memeriksa beberapa kepala sekolah dan pejabat dinas pendidikan Kota Makassar. Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Sulkipli SMH, mengungkapkan tim intelijen bersama tindak pidana khusus Kejari Makassar telah memeriksa 15 orang kepala sekolah, SD dan SMP untuk mendalami kasus dugaan pungutan liar pengangkatan kepala sekolah. Sulkipli menyatakan pemeriksaan saksi-saksi dalam proses penyelidikan dugaan gratifikasi dan pungutan liar pengangkatan jabatan kepala sekolah di tingkat SD dan SMP di Kota Makassar telah dilakukan sejak pekan lalu kepada sejumlah kepala sekolah dan pejabat dinas pendidikan Kota Makassar untuk didalami dugaan penyalahgunaan jual-beli jabatan. Sulkipli menyatakan penyelidikan kasus dugaan gratifikasi di Dinas Pendidikan Kota Makassar, saksi-saksi yang diperiksa akan terus bertambah mengingat masih banyak saksi akan dipanggil untuk dimintai keterangannya.
11: Jadi kami tidak lanjuti distrik lurus sesuai dengan SOP dengan laporan pungli dan gratifikasi terkait dengan pengangkatan beberapa kasek SD dan SMP di Kota Makassar. Sekolah-sekolah, ya dari dinas kepala sekolah dari beberapa sekolah SMP, dinas pendidikan.
10: Terungkapnya kasus dugaan gratifikasi terkait pungutan liar pengangkatan jabatan kepala sekolah di Kota Makassar mencuat setelah beredar video di media sosial berdurasi 6 menit 13 detik pengaduan seorang calon kepala sekolah yang telah melalui asesmen Surya Ma'abe dan Ratu SPD MPD mengaku dimintai menyerahkan uang sebagai syarat untuk memperoleh jabatan kepala sekolah di tempat yang basah. Video yang mengundang beragam tanggapan netizen kemudian menjadi perhatian DPRD Kota Makassar. Dalam rapat dengar pendapat, sejumlah kepala sekolah mengaku dimintai menyediakan uang antara 30 hingga 50 juta rupiah untuk satu jabatan. Para sekolah juga menyebut dugaan keterlibatan sejumlah pihak baik dari internal maupun eksternal Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam dugaan pungutan liar jual beli jabatan kepala sekolah.
1: Bea Cukai Sulbaksel buka layanan pengaduan pelanggaran petugas. Kembali dilaporkan reporter Sarifudin.
10: Pengawasan terhadap barang bawaan penumpang dari luar negeri tidak boleh dimanfaatkan sebagai jalur masuknya barang perdagangan tanpa memenuhi ketentuan impor. Barang bawaan jangan dijadikan celah menjadi barang dagangan dengan jumlah besar karena dapat merugikan para pelaku usaha dalam negeri yang sudah menjalankan kewajiban sesuai aturan. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC Sulawesi Bagian Selatan Sulbaksel, Beni, terkait pengawasan barang penumpang di bandara oleh petugas Bea Cukai. Namun, Beni menyatakan petugas Bea Cukai juga berpotensi menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan tugasnya sehingga DJBC Sulbaksel terbuka terhadap laporan masyarakat jika ada petugas Bea Cukai yang melakukan pelanggaran kode etik dalam melaksanakan pengawasan barang bawaan maupun barang kiriman melalui bandar udara. Beni menegaskan masyarakat yang merasa dirugikan petugas Bea Cukai baik bersifat intimidasi, pungutan liar ataupun pelecehan dapat melaporkan kepada pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan. Semua laporan masyarakat akan ditindaklanjuti bidang pengawasan internal kantor wilayah.
12: Polisi tertentu meminta sejumlah uang atau misalnya dia ada hal-hal lain yang di luar terkait dengan fraud, misalnya penarik uang dan sebagainya, mau pelanggaran kode etik ataupun sikap-sikap yang kurang pantas dalam norma kesusilaan di masyarakat, itu silakan laporkan. Kenapa? Kami ingin menjaga. Kita akan memberikan komitmen terbaik kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, sehingga apapun pelanggaran kita akan coba mitigasi.
10: Menurut Beni, perkembangan digital saat ini, masyarakat sangat mudah membeli barang dari berbagai negara melalui online. Namun, kondisi demikian juga mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan modus pengiriman barang dari luar negeri, tetapi barang yang diterima bukan barang dari luar. Beni juga mengingatkan masyarakat bahwa kondisi barang kiriman dari luar negeri bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengaku pihak Bea Cukai untuk meminta sejumlah uang tambahan jika transaksi yang dilakukan pemesan barang dari luar negeri dilakukan pembayaran melalui rekening pribadi penyedia barang.
1: Satreskrim Polres Bone mengamankan 6 terduga pelaku penganiayaan secara bersama-sama. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
13: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bone melalui unit resmob mengamankan 6 terduga pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap seorang pemuda berinisial MM, 23 tahun warga Kecamatan Libureng. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di kawasan Lapangan Merdeka, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanah Ceratang baru-baru ini. Dikatakan, setelah menerima laporan dari korban, pihaknya langsung melakukan penyidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan 6 orang terduga pelaku. Dalam pemeriksaan awal, para terduga pelaku mengakui telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban. Rayendra mengungkapkan seluruh terduga pelaku kini telah diamankan di Mapolres Bone untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Olehnya itu, Polres Bone menegaskan akan menindak tegas setiap bentuk tindak pidana yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
14: Satuan Reserse Kriminal Polres Bone melalui unit resmob mengamankan terduga pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap seorang pemuda berinisial MM, 23 tahun warga Kecamatan Libureng. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Lapangan Merdeka, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanah Ceratang Barat baru-baru ini. Setelah menerima laporan dari korban, pihak kami melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan 6 orang terduga pelaku. Dalam pemeriksaan awal, para terduga pelaku mengakui telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban.
13: Rayendra menambahkan, mengimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan tindakan kekerasan, serta segera melaporkan setiap tindak pidana kepada kepolisian, termasuk melalui layanan call center Polri 110 yang beroperasi selama 24 jam.
1: Lapas Watampone proses usulan hak pemasyarakatan 78 warga binaan. Kembali dilaporkan reporter Firdaus Ghaffar.
13: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menerima kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Watampone. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan serta memastikan proses pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, kunjungan Hakim Was merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan eksternal yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan. Dikatakan, selama kegiatan berlangsung, pihaknya memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan registrasi, program, pembinaan serta kondisi warga binaan. Menurut Ashar, kunjungan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Lanjut Ashar, melalui kunjungan tersebut, ia memperoleh masukan yang konstruktif untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, serta pemenuhan hak-hak warga binaan. Selain itu, sinergi yang baik dengan Pengadilan Negeri Watampone akan terus dijaga guna memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
15: Menerima kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat atau Wasmat Pengadilan Negeri Watampone. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan serta memastikan proses pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan berjalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kunjungan Hakim Wasmat merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan eksternal yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan. Selama kegiatan berlangsung, kami memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan registrasi, program pembinaan serta kondisi warga binaan.
13: Ditambahkan, melalui kegiatan ini diharapkan koordinasi dan kolaborasi antara Lapas Kelas 2 Watampone dengan Pengadilan Negeri Watampone semakin kuat dalam mewujudkan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada pembinaan warga binaan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Makassar, Sia.

0: waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat yang kembali menyapa Anda di kebersamaan kita di 100% Indonesia atau request and sharing informasi di hari ini, hari Sabtu 18 Juli 2026. Dan pendengar Pro 1, untuk sore hari ini kita akan hadirkan topik. Saya mau tahu nih, jagoan Anda di final Piala Dunia nanti siapa? Argentina kah atau Spanyol ya? Jadi yang ringan-ringan aja deh kita bahas saat ini. Oke, kita terima pendengar kita. Halo, Assalamualaikum. Terputus, dicoba kembali pendengar ya. 08213333940, kita terima kembali. Halo, 100% Indonesia. Halo, 100% Indonesia. Dari siapa, di mana ini?
2: Dari Ica.
1: Ica, baru saya dengar suaranya lagi. Ica, apa kabar Ica?
2: Alhamdulillah baik, tapi sakit Marci.
1: Sakit apa Ica? Ataukah karena cuaca lagi tidak baik-baik saja saat ini, kadang panas sekali?
2: Bukan, waktu itu kan pokoknya sakitnya sakit.
1: Sakit hati enggak gitu?
2: Sakit hati.
1: Jangan sakit hati, mending bahagia-bahagia aja ya Ica ya. Sambil monitor Pro 1. Supaya bahagia Ica, Ica suka nonton bola enggak sih? Piala final Piala Dunia nanti hari Senin loh antara Spanyol dan Argentina. Ica sukanya apa?
2: Karena Ica enggak suka nonton bola. Mbak.
1: Tapi kalau disuruh milih yang mana nih?
2: Kalau aku suka Argentina.
1: Oh, suka Argentina. Karena suka Argentina, silakan. Siapa yang mau disapa ini saat ini, Ica?
2: Lagunya apa dulu?
1: Ada band Masih Sahabatku Kekasihku, ada juga Audi Sebentar Janji di Atas Ingkar. Atau mungkin ada lagu lain, Ica?
2: Itu Niji.
1: Apa itu Niji?
2: Jangan lupakan.
1: Jangan pernah. Nanti Arti coba carikan deh. Langsung disapa nih, siapa yang mau disapa?
2: Alamnya buat Ayu, buat Bobby di Polman, buat siapa lagi? Ica udah lupa yang Ica mau sapa
1: kan? Banyak yang sudah Ica lupakan kayak ini, karena sudah lama tidak muncul ini Ica.
2: Buat Tika di mana lagi Tika? Halo, di Tika Abdullah Sewang juga. Siapa tuh yang di ini berarti?
1: Siapa?
2: Mama Masa. Siapa itu?
1: Kayaknya di Mama Masa. Siapa? Pak Set kali ya?
2: Ya itu mungkin.
1: Terus?
2: Set sama berarti.
1: Ya.
2: Salam ya. Salam buat Ibu Yayu.
1: Ibu Yayu. Kalau Ibu Yayu dengar, salamnya sampai kok Ica. Oke, itu aja Ica.
2: Iya, makasih.
1: Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arti baru ngerti. Ya, makasih Ica yang ada di Bone udah gabung juga. Di belakangnya Ica ada siapa kah? Silakan 08213333940. Kita terima dulu deh. Halo, 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia.
1: Dari siapa, di mana ini? Waalaikumsalam. Siapa nih?
3: Di Bahar di Bone Caming ini.
1: Pak Bahar di Bone Caming, salam ya. Sehat Pak Bahar.
3: Dari mana teman-teman dari tadi? Ica.
1: Kenapa Ica? Tetangga Ki sama Ica nah.
3: Enggak pernah masuk di RRI Pro 4.
1: Oh, lagi sakit Ki katanya Ica. Nanti cari tahu di Ica aja ya.
3: Satu kampung kok itu.
1: Oh, satu kampung.
3: Saya di daerah Caming, pabrik kue Caming Bone.
1: Oh, begitu. Siapa tahu ketemu nanti di mana, di jalan, di pasar.
3: Iya.
1: Oke, Pak Bahar, nanti kan final. Iya, nanti final Piala Dunia ini hari Senin. Jagoan tak yang mana nih, Argentina atau Spanyol?
3: Argentina.
1: Weh, Argentina juga. Mau ke siapa ini?
3: Hah? Ada band tadi sudah di disebut.
1: Oh, ada band. Ya. Oke, okay, untuk siapa lagunya, Pak Bahar?
3: Buat Nur Dimaros, Fondasi Pendrang, Komunitas Mudi Sopeng, Ibu Rusia bernama Pak Umar. Semuanya tanpa terkecuali yang semuanya mendengar RRI Pro 1.
1: Oke deh.
3: Dikecualikan. Lanjut tugas Kina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bahar di Bone Caming. Terima kasih Pak Bahar udah gabung. Yang lain boleh gabung juga ya. Sementara nanti mau putarkan lagunya Niji deh. Jangan lupakan ada juga ada band Masih Sahabatku Kekasihku. Kita terima lagi pendengar kita yang udah gabung saat ini. Halo 100% Indonesia.
4: Halo 100% Indonesia.
1: Dari Pak Aldi kayaknya ya.
4: Iya. Yeah.
1: Pak Aldi di Pinang agak beda ini. Habis bangun tidur Pak Aldi atau baru mau tidur ini?
4: Kayaknya begitu.
1: Makanya agak beda. Pak Aldi, jagoannya mana nih di final Piala Dunia nanti? Spanyol kah, Argentina kah?
4: Banyak pendukungnya yang baju putih berbaris-baris
1: bergerak. Argentina dong artinya.
4: Seperti
1: ya. Bakalan begadang lagi kayaknya. Oke deh, mau menyapa siapa sore hari ini Pak Aldi?
4: Untuk Denom Poai Sanur, Serlino Hikmah, Dimas, Pak Hendro, Junaidi, Pika di Pulau Sabang, Arjuna, Bu Anissa, Nyadi Selayar, Ali, Pak Yani, Bu Sinta, Bu Dewi, Wadida, Ustaz Hesti, Nabi Rusdiana, Bu Nur, Ustahan, Bu Nur, terus untuk Pak Ustah, Bobby di Polman,
1: okay.
4: Anaska, Pak Taeng, dan semua-semuanya yang mendengarkan acara ini.
1: Okay, deh. Ya,
4: baik itu lalu digital, manual, seperti saya, alhamdulillah, sudah bagus-bagus terus ini.
1: Baik. Terima kasih ya, Pak Aldi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, udah gabung juga di kebersamaan kita di 100% Indonesia.

0: Dan awal lagu sudah saya hadirkan, sudah melengkapi kebersamaan kita di 100% Indonesia ya. Dan di sesi terakhir, kalau untuk kebersamaan saya Arti Elvira dengan Anda, kita mau terima penelpon kita kembali. Halo 100% Indonesia, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa, di mana ini?
1: Dari Pak Irsan di Polman.
0: Pak Irsan di Polman, gimana kabar Polman sore hari ini Pak Irsan?
1: Alhamdulillah, sangat ceria ini.
0: Panas ya di sana juga?
1: Panas,
0: hampir sama kayaknya. Nah, final Piala Dunia Senin nanti mengunggulkan Spanyol kah atau Argentina ini Pak Irsan?
1: Oh, kalau bagi saya itu Argentina lah, ikut sama anak-anak karena anak-anak di rumah semua Argentina.
0: Semua Argentina. Mau siapa siapa balik kalau begitu Pak sore hari ini Pak Irsan?
1: Oh, pertama saya jumpa ada sahabat saya atau saudara saya itu Aldi di Lembang. Mudah-mudahan dia masih diingat ini Pak Irsan di Pro 4. Tapi ini Mbak yang nongser sekarang kayaknya enggak asing deh di telinga saya. Mungkin ada di Pro 4 dulu ya.
0: Saya enggak pernah ada di Pro 4. Kalau di Pro 2 semenjak muda kayaknya di sana deh.
1: Iya, salah dong. Ya, tapi alhamdulillah salam kenal perdana buat Mbak.
0: Oke, salam kenal juga. Oke deh.
1: Iya, dan semuanya deh.
0: Baik, terima kasih Pak Irsan ya, kalau gitu udah gabung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irsan yang ada di Polman. Terima kasih. Kita menyapa pendengar kita lagi. Ada Sinta di MU. Halo, assalamualaikum Sinta. Halo. Gak terdengar ini kayaknya suaranya ya. Sinta dicoba kembali mungkin boleh di 082133339440. Dan sepertinya ya Arti harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Yang mau ikutan sabaran sebentar bersama kakak Arvan, masih di topik yang sama, jagoan Anda di final Piala Dunia nanti Argentina kah atau Spanyol ya. Saya Arti Elvira menutup kebersamaan kita hari ini yang sudah menemani Anda dari pukul 10 pagi tadi. Sebentar ada Arvan Yusri yang akan mengawal Anda di Makassar siang hingga Makassar sore nanti. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store

0: Makassar siang ini.
1: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, dilanjutkan bersama saya Arvan Yusri di ruang dengar Anda semuanya ya. Di edisi akhir pekan, tepatnya edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026 ya. Tidak terasa kita sudah ada di pertengahan bulan Juli lagi nih ya. Oke, mudah-mudahan tetap semangat. Cuaca kalau di kawasan liburan nomor 3 Makassar, khususnya di seputaran kota Makassar ini lagi cukup panas ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita lanjut di 0821-33-33-9440 menggantikan rekan Arti Alfiar tadi. Jagoan Anda di final Piala Dunia 2026 ini siapa ya? Ayo siapa yuk. Halo, assalamualaikum. Lah, mana nih? Orangnya mana nih?

0: Oke, mohon maaf dulu ya. Kita tahan dulu nih yang mau bergabung di melalui WhatsApp ya. Kita ini dulu ya, karena belum bisa connect ini ya. Untuk yang WhatsApp sebentar kita kasih kesempatan. Kita ke line telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum. Oh, keputus juga ya. Baik. Oke. Kalau belum bisa, ini tunggu ya. Kita hadirkan dulu ini jumpaan kita nih. Ada informasi berikut ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Oke, sembari bersabar dulu yang mau gabung lewat WhatsApp, kita tahan dulu ya, karena masih belum terkonek ini ya dengan sistem kita. Oke, ya. Ntar dicoba. Oke, sudah boleh dicoba mungkin yang melalui WhatsApp juga boleh gabung. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, tampaknya WhatsApp memang lagi belum ini ya. Iya, mohon maaf ini yang WhatsApp belum bisa terhubung ini. Lagi ada trouble nih kayaknya nih ya, yang WhatsApp ya. Baik, kita ke telepon saja dulu. Yang ingin gabung di line telepon silakan 0821 33 33 9440. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Oke, okay,
2: Pak. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Iya, Pak Karudin.
2: Kalau
0: Beta,
2: saya betul itu, Bung Arpan.
0: Apa itu?
2: Kalau saya
0: apanya betul nih? Kenapa langsung keputus, Pak Karudin? Dicoba kembali sebentar, Pak Karudin Beta ya. 0821 33 33 9440. Boleh dicoba kembali. Iya. Yeah. Ya, yeah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, yeah. 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
3: Yang banggakan Indonesia.
0: Pak Abdullah Sewang, ya.
3: Dulu Bung Arfan.
0: Iya, yeah. Sehat.
3: Baru bisa masuk ini.
0: Apa itu?
3: Biasa.
0: Iya, lagi anuk ini masalah ki.
3: Dari tadi malam
0: tidak connect.
3: Bisa masuk.
0: Iya. Sehat ya.
3: Alhamdulillah sinallah subhanahu wa taala, aman dan sentosa.
0: Kalau kita jagoan tadi final ini siapa ini?
3: Spanyol dong.
0: Spanyol. Dari sisi apanya ini?
3: Ya.
0: Dari sisi apanya kita unggulkan Spanyol?
3: Ini dia kalahkan itu setan merah. Si yang dikatakan Bejuduri juga kuda hitam, dia kalahkan. Iya, di situ dia itu Belgia itu kuat itu. Dia bisa dijatuhkan sama Spanyol. Jadi situ lah saya putarkan bahwa dia pernah juara juga di tahun 2010. Jadi ini yang kedua kalinya bisa juara kembali.
0: Okay. Baik.
3: Spanyol. Dan dia itu gigi mempertahankan, dan sekarang Dewa Fortuna harus sama dia.
0: Dewa Fortuna ada sama dia ya?
3: Iya, Dewa Fortuna ada sama dia sekarang. Iya. Jadi dia memenangkan pertandingan juara dunia ini. Yang kedua kalinya.
0: Baik. Oke, ikutan di lagu yang mana ini Pak Abdullah Sewang? Ada Astrid, Bila Kau Seorang Diri, Bukan Cinta Biasa, Baby Romeo, Hargai Aku dari Armada, Kau Seputih Melati Dian
3: Armada mo.
0: Oke, Armada. Hargai ya. Aku ya. Menyapa ya. Buat siapa ini?
3: Buat Pak Gapur sama Pak Lupus. Ahmad Arjuna, Opadin. Mm-hmm. Anissa Hakim, Anwar, Epon Datu, Indah, Ica di Bone, mungkin Mida tahu Ica. Mm-hmm. Ebunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bodi, Ipolman Asri di Wotu, Junedi, Zika di Sabang, Arta Ina di Selayar, yeah. Penompo, Ismail Yuda, Mustahan, Aljabar Dimas, Sumarni di Kota Pasar Bantaeng, Samsia Mahibar, Bu Dewi sama Nurin Pandita Galar, Tio, Sidan,
0: yeah.
3: Dan Asri Rani di Toko Sian Bantaeng. Ya sama-sama Sumi dan Lumo. Iya. Buat Bung Arfan saya selalu lanjut tugas ke.
0: Iya, yeah, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Belas Ewang sudah bergabung ke di Prosatari Makassar. Kita buka kembali line teleponnya. Halo. Oh, kemana? Mana orangnya? Iya. 08213333940. Mohon maaf ini dulu yang beberapa saat dulu ya, yang mau WhatsApp atau mau bergabung lewat WhatsApp ditahan dulu karena agak belum terkoneksi nih untuk WhatsApp-nya. Kita ke line telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Yeah.
4: Iya puang, kareba tuh.
0: Kareba.
4: Kareba madeceng.
0: Madeceng.
4: Mua.
0: Madeceng senak, madeceng mua, madeceng, madeceng ama.
4: Madeceng mama. Purun di royam mandre.
0: Indah di shopping ya.
4: Iya.
0: Oke, kalau kita jagoan tuh siapa?
4: Argentina lah.
0: Kenapa?
4: Karena dari dulu dan Argentina juga ya boleh dikata sudah berpengalaman kak toh. Ya, jadi pastinya Argentina lah saya dukung. Dari awal saya kenal itu Piala Dunia Argentina. Sampai
0: Argentina,
4: sekarang. Dan oh. Insya Allah Argentina akan membawa pulang Piala FIFA Dunia 2026.
0: Mantap ya, semangat terus ya.
4: Ya semangat lah, ya, tunggu ya, ya. Saja Senin 3 subuh.
0: Dipastikan nanti tidak gabung apel ya.
4: Oh. Nggak ikut-ikut kan, nggak ikut-ikut sama nonton lah, lebih kuperdas yang besok jam 7-nya.
0: Oke, okay. Ikutan di lagu yang mana ini? Ada Armada Hargai Aku, Bila Kau Seorang Diri dari Astrid, Bukan Cinta Biasa Baby Romeo featuring Rosa.
4: Bukan Cinta Biasa.
0: Bukan Cinta Biasa, cinta
4: itu
0: apa?
4: Itu bukan Cinta Biasa ke Argentina, tapi Luar Biasa.
0: Okay. Sapaannya buat siapa ini?
4: Oh, sapaannya buat... pertama buat Kak Bobby di Polman, ada Kak Pio, Dewi, semua lagi Abdullah Sion, Pak Gapur,
0: yeah.
4: Lagi yang biasa gabung kak, pokoknya semua deh pendengarnya RR Persatu tanpa terkecuali,
0: tanpa terkecuali.
4: Kak Andi selamat bertugas, Kak Sia selalu sukses terus, yeah. RR Persatu juga tetap ya di udara. Makasih Kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Indah di Sopeng ya.

0: Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah bisa gabung ini pendengar kita yang melalui WhatsApp, karena kita sudah dibantu oleh rekan Iqbal nih. Halo, nah sudah masuk nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sudah bisa dengar suara saya ya melalui WhatsApp ya.
1: Ah, jernih, jernih.
0: Alhamdulillah. Al-Kariba nih, Pak Ahmad. Yeah.
1: Baik-baik, Bung Arpang.
0: Iya.
1: Lagi cerah di sini.
0: Iya, alhamdulillah. Di sini juga panas. Iya. Bukan cerah saja, panas. Wah,
1: sama panasnya.
0: Kemarau.
1: Panasnya juga sih sama.
0: Kemarau. Oke, Pak Ahmad Yani, siapa yang dijagokan nih di final?
1: Argentina.
0: Oh, sedari
1: juara tahu.
0: Sedari dulu memang pegang Argentina atau gimana nih?
1: Iya, Argentina.
0: Sedari dulu, sedari awal.
1: Iya.
0: Oh, sedari awal pegang memang Argentina tahu. Enggak pindah-pindah ya. Nah, kemarin kan banyak yang pegang Prancis, begitu Prancis gugur dia pindah baju gitu.
1: Iya.
0: Oke, Pak Mayani. Silakan ikutan di lagu yang mana ini? Ya. Ada Astrid, Bila Kau Seorang Diri, Kau Seputih Melati, Dian Pramana Putra.
1: Astrid.
0: Oke. Menyapa dulu buat siapa ini?
1: Ya, buat ada Ica di Bone, ada Tika di Sabah, ada Dimas, ada Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bobby, ada Asri, Aldi Ilaya, ada Tantri sama Esti, Bunda Sopi, ada Uki sama Ade Putri Pondati, dan semua-semuanya Mi Bunga Pang.
0: Dan semua-semuanya Mi Bede.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah ya, sudah bisa gabung kan melalui line telepon, line WhatsApp. Iya, alhamdulillah, terima kasih untuk rekan saya nih, ada Iqbal yang hadir di studio yang sudah berani otak bantu kita untuk katak-atik ya. Kita buka lagi line telepon. Silakan yang mau gabung juga lewat line telepon boleh 0821 3333 9440. Siapa gerangan ini berikutnya yang sudah bergabung? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gimana kabar Mas Prang?
0: Password narong.
2: 100 orang Indonesia.
0: Ekspresikan karya
2: Bang Gaki Indonesia.
0: Iya. Gimana sehat kabarnya Pak Gafur?
2: Alhamdulillah, panas di sini Bang Jali.
0: Sama aja semua ini. Yeah. Ya memang watunna mi.
2: Kalau saya Spanyol Pak.
0: Oh, dari awal kita pegang Spanyol.
2: Dari awal
0: tahu. Komitmen kiri. Jago tahu komitmen ki. Oke deh. Selanjutnya ikutan di lagu yang mana ki?
2: Astrid
0: mah. Bila kau seorang diri, menyapa buat siapa ini?
2: 11 sampai 11.
0: Yeah.
2: Spanyol juga itu.
0: Iya. Yeah. Sudah masuk nih tadi dia. Lanjut.
2: Bukit di Hidayah.
0: Mm-hmm.
2: Sama Arjuna, Tasmundiano.
0: Sama
2: siapa?
0: Sama siapa?
2: Sama Arjuna di Bukit Baruga. Pembawa di Polman.
0: Iya. Yeah.
2: Arpa di Selayar. Petantri di Pare-Pare sama Esti.
0: Iya. Yeah.
2: Pak Lufi si Mari-Mari. Punjat di Mamasa.
0: Iya. Yeah.
2: Asanan juga tadi Tator.
0: Iya. Yeah. Dan?
2: Iya,
0: oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Gafur di Manjaling. Kita ke WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum. Sampai batuk-batuk mi menunggu nih Kak Ros.
3: Lagi vlog memang.
0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Banggakan Indonesia.
0: Kalau kita siapa jagoan tak?
3: Saya tidak pernah kan nonton bola.
0: Oke. Prediksi Miki Peden saja. Antara Spanyol, Argentina.
3: Argentina mau.
0: Oke deh. Sangkin tak loko namin tuh kudung. Menyapa ke ikutan di lagu yang mana ini? Armada.
3: Apakah lagunya?
0: Hargai Aku Armada. Bukan Cinta Biasa, Baby Romeo. Kemudian Bila Kau Seorang Diri dari Astrid.
3: Astrid kemarin.
0: Astrid, menyapa gitu loh. Minum ke obat ya.
3: Lagi musim ke juga ini tadinya ada corona lagi orang.
0: Well, jangan.
3: Masjid, tolong,
0: jangan ke amin kayak. Kalau makanya pakai masker.
3: Ini tidak jitu makanya kok
0: pindah. Lanjut menyapa. Ya,
3: buat yang berlewat. Siapa tadi ya Pak Gapur, Rosiani Tasmon, ada Tantri di Pare, ada Tika di Sabang, Asri di Wotu, Pak Ali di Pintrang, terus Bobby di Polman, Riko di Makassar, Tamsia Maisar, Wahida Martawati, Sinta di MU, ada Dewi juga sama Sri Dewi di Pakato, Denompo di Neponto, Pak Arjuna, Uki, sama lagi Ama di Tanah Grogol. Semuanya bidai lagi monitor gak terkir lagi nih.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Kak Rus Diana Yasir di Maros yang lagi batuk. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kita ke penelpon berikutnya ada Tika di Sabang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Mantap. Gimana kabar?
4: Alhamdulillah baik,
0: baji-baji. Kalau kita siapa jagoan tak?
4: Kalau saya Prancis, tapi sudah gugur Prancis.
0: Oh begitu.
4: Tapi kalau mau prediksi, lebih prediksi ke Spanyol.
0: Spanyol, Di? Kenapa? Yeah. Faktor apanya kita lihat? Ganteng-ganteng kah di situ?
4: Faktor pemainnya masih muda-muda.
0: Oh, pemain muda.
4: Otomatis ini staminanya masih kuat.
0: Wih, mantap.
4: Dan saya rasa Messi tidak bakalan berkutik. Wih. Karena dia ini dia asalnya dari Barca, harus tahu asalnya tuh tidak boleh dikalahkan.
0: Begitu. Oke deh.
4: Ikutan nih lagu Spanyol menang.
0: Amin. Lagu mana gini?
4: Sudah 2-1.
0: Skornya 2-1. Oke, tipis ya. Di menit ke-95 ya.
4: Yang penting Spanyol tidak lengah. Kalau sudah juara tidak lengah, tetap pertahanannya harus kuat.
0: Oke deh. Ikutan di lagu yang mana nih? Armada, Baby Romeo atau Astrid?
4: Astrid.
0: Astrid, bila kau seorang diri, menyapa buat siapa nih?
4: Iya. Menyapa buat Kak Rusdine Yasir tadi, ada Pak Abdullah Sewang, ada Pak Gapur, ada Ica, ada Paldi Hidayat, ada juga Kak Bobby di Polman, ada Kak Sri Duwotu, Kak Rudi Bone-Bone, ada Tanto di Duri, ada Sul, ada Aulia, siapa lagi ya? Pokoknya semuanya dia tempat terkendali sama
0: semuanya, minta
4: semua sehat selalu.
0: Oke.
4: Okay. Dan semangat pendukungnya Spanyol dan Argentina, siapapun menang nanti itulah juara.
0: Iya, iya, iya. Jangan kibaku tengkar ya.
4: Iya, makasih
0: Karpon. Oke.
4: Iya. Makasih Karpon.
0: Iya, sama-sama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon dulu ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Banggakan Indonesia. Dari siapa di mana nih?
5: Dari Bobby.
0: Bobby, bagaimana kabar di Polman?
5: Ya. Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Cukup ya.
5: Cuacanya enggak bersahabat.
0: Kenapa? Bersahabat bagaimana maksudnya? Panas? Hujan? Ya,
5: kadang-kadang panas, kadang mendung.
0: Oh, kadang panas, kadang.
5: Hari ini mendung.
0: Okay. Wih, mendung. Mantap lah.
5: Iya.
0: Kalau kita jagoan tak siapa?
5: Dari dulu saya itu jagoan saya Argentina.
0: Argentina. Kenapa? Sejak zamannya Maradona?
5: Iya. Sampai sekarang itu tidak pindah Bung Arfan.
0: Oh gitu.
5: Iya.
0: Iya. Oke. Okay. Ikutan di lagu yang mana ini Mas Bobby? Armada, Baby Romeo atau Astrid?
5: Armada.
0: Armada. Buka hargai aku ya. Menyapa buat siapa?
5: Iya. Oke, menyapa buat Anissa Hakim, kemudian Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica Indah, Tika Yuda, Ina Arpa, Bunda Sofi, ada Rusdiana Yasir, ada Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Daya Sari, Ahmad Seth, ya, hey, Ahmad Zed,
0: Zed
5: ya,
0: Zed.
5: Yang ada di, ya Bang Zed di Mamasa ya, Mas Yani Tasmo, Nurmina Nur, ada Kak Wahida, Tauki, Ibu Sumi, Maya di Gorontalo juga, semuanya hampir lupa Viola, dan semuanya Bung Arfan tanpa terkecuali. Selamat sore.
0: Oke, okay, selamat Bung Arfan. Sore.
5: Makasih, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, mohon maaf ini ya, yang nelfon-nelfon melalui WhatsApp ya. Ini memang karena bergiliran ya. Tahan dulu, sabar Ki, karena harus mesti ganti-gantian ya. Bukan kenapa-kenapa ini, aduh. Tadi ada perbaikan juga begitu ya, biar koneksi jangkit sedikit-sedikit marah gitu ya. Mohon antri kesabarannya juga ya. Iya. Oke, kita ke penelpon berikutnya dulu ya. Siapa nih yang ingin bergabung lagi? Nah, ini karena WhatsApp-nya baru on ini, sudah bisa digunakan ya. Tadi mesti di cek-cek dulu nih oleh tim tekniknya kita, dan alhamdulillah. Kembali saya buka juga di line telepon kembali 08213333944 ya, 9440. Baik. Oke, okay, kalau tidak bersedia bergabung lagi silahkan ya. Kita buka lagi line teleponnya. 08213333944. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dengan siapa nih Pak, di mana?
6: Ya, Pak Fajar di Palopo.
0: Pak Fajar di Palopo. Nah, oke deh. Pak Fajar.
6: Iya.
0: Jagoannya siapa ini di final?
6: Oh, kalau saya itu Pak Arfan. Masih pipsi-pipsi. Karena antara kedua ini jagoannya kan, Spanyol dengan Argentina.
0: Dua-duanya jagoan, Pak Fajar.
6: Ya, jagoan.
0: Jadi bingung nih memilih ini, Pak.
6: Jadi saya ini sebenarnya jagoan saya itu Argentina.
0: Tetapi
6: dalam bola masih bundar.
0: Tetapi melihat permainan Spanyol cukup menjanjikan, begitu.
6: Sebenarnya Spanyol kalau dilihat dari dicetakan itu masih muda-muda ya, semua. Ini perbandingannya ya, tapi saya sebenarnya juga Argentina. Tapi saya juga tidak mau mengatakan Argentina nanti akan jadi juara. Jadi saya tengah-tengah bagi
0: kan moderator saja. Tengah-tengah 50-50 dia ya. Ragu-ragu dia pendengar ini. Mau cari aman dia nih. Pak Fajar mau cari aman nih pendengar ya.
6: Saya ini waktu sewa, Pak.
0: Waduh, janganlah. Aduh.
6: Saya teman Argentina, sebenarnya saya juga Argentina.
0: Jangan sampai nanti ini ke warkop harus dua lapis baju ini. Di luarnya pakai Argentina dulu deh, di dalamnya tuh Spanyol. Jadi begitu Spanyol ini langsung dibuka tuh baju.
6: Memang semuanya orang, Pak Arfan, semuanya pilih Argentina kan?
0: Ah, gitu ya.
6: Semuanya Argentina.
0: Iya, iya, iya.
6: Tetapi saya ini 50.
0: Oke, 50-50 ya. Spanyol. Baik.
6: Nah, kalau kalian menang Argentina,
0: berarti nanti lihat kan? Berarti nanti dilihat di menit ke-94, Pak ya.
6: Iya, ini ke-94.
0: Karena biasa panjang tuh waktu perpanjangannya kalau lagi main. Sampai 9. Sampai 9 menit itu penambahan waktunya.
6: Barusan saya masuk lagi ini, Pak Arfan.
0: Siap. Iya, tadi di kotak-katik dulu sama tim teknik baru bisa gabung semua nih, baik yang WhatsApp maupun telepon. Karena memang ada kendala sistem.
6: Alhamdulillah di Parpan. Di Palopo sudah jernih suaranya para
0: pendengar. Siap. Baru-baru krunya RRI ke sana memang lagi mengaktifkan karena ada sesuatu yang rusak di sana. Baik, Pak Fajar.
6: Ini tiap hari
0: Pak Fajar, ya, ikutan di lagu yang mana ini? Armada, ya, Baby Romeo, atau Astrid ini?
6: Ikutan saja, ikutan yang saja. Mana bagus sih?
0: Menyapa buat siapa nih, Pak Fajar?
6: Jadi begini saja untuk mempersingkat waktu itu. Jadi buat para pendengar radio RRI Makassar, ya salam kenal dengan Pak Fajar.
0: Salam
6: ya,
0: kenal dari Pak Fajar. Oke deh. Baik, Pak Fajar. Ya.
6: Yeah. Yeah. Utamanya di Sabang.
0: Tika di Sabang ya. Oke deh. Terima kasih Pak, okay, Pak Fajar. Waalaikumsalam. Kita langsung ke line telepon. Halo, assalamualaikum. Sudah adakah yang masuk di line telepon? Waalaikumsalam. 100%
7: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
7: Ekspresikan apa?
0: Karya, banggakan Indonesia.
7: Ekspresikan karya bangsa Indonesia.
0: Banggakan Indonesia. Dari siapa ini, di mana?
7: Dari Sinar di Polman.
0: Sinar di Polman. Sinar apa nih? Sinar mentari atau sinar rembulan nih?
7: Sinar mentari.
0: Sinar
7: apa aja boleh.
0: Oh, Polman ya. Baru gabung ya di Pro 1?
7: Baru.
0: Dengar lewat apa ini?
7: Baru langsung gabung.
0: Mendengarkan lewat apa, Ki?
7: Ya, lewat radio lah.
0: Oh, di FM. baik.
7: Di FM.
0: Baik. Bu Sinar, ini jagoannya di final Piala Dunia siapa nih?
7: Kalau saya jagoannya itu Argentina.
0: Argentina, oke. Okay.
7: Dari dulu sampai sekarang.
0: Wey, mantap. Oke, okay, iya. Ikutan di lagu yang mana ini? Ada Armada, Baby Romeo, dan Astrid.
7: Dari Astrid saja.
0: Astrid, pilih kau seorang diri. Menyapa buat siapa, Ibu Sinar?
7: Ya, tentunya Bobby tadi. Salam sehat selalu. Pokoknya semua pendengar daripada dari tanpa terkecuali.
0: Iya. Yeah.
7: Salam kenal dari saya, walaupun tidak disebutin satu persatu.
0: Iya.
7: Yeah. Yang tugasnya yang tugas, salam kenal juga dan lanjutin tugas. Makasih banyak. Assalamualaikum, yeah, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dan pendengar, kita break sejenak, kita sembari menantikan Kumandan Sholat Asar ya untuk wilayah Makassar dan sekitarnya hari ini ya, kita lewatkan dulu azannya ya. Dan untuk selanjutnya nanti Anda bisa bergabung kembali di 0821333394440.
8: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa. Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba. Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
9: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
8: Iya.
9: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
8: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
10: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
8: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
10: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
8: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
11: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain

0: 100% Indonesia.
1: Baik pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Dan Anda masih bersama kami di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kita bertanya, memberikan kembali kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di 0821-33-33-9440. Yang sudah bergabung silakan 0821-33-33-9440. Untuk topiknya kita ini, siapa nih jagoannya di final Piala Dunia 2026 nanti ya. Halo, assalamualaikum. Oh, keputus lagi ya. Nah, untuk dini hari nanti, pendengar, Anda bisa mendengarkan pertandingan antara Prancis lawan Inggris, begitu ya, untuk memperebutkan tempat ketiga, yang akan disiarkan melalui Pro 3 dan juga di Pro 1 seluruh Indonesia. Anda bisa dengarkan juga di 94,4 FM nanti. Untuk Minggu 19 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah ya. Jadi dengarkan, dengar bareng juga boleh di 08 di Pro 1 RRI Makassar atau di Pro 3 ya. Pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah Minggu dini hari besok. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Yeah, Junaidi.
2: Yeah.
1: Ih, bukan samba yang gitu.
2: Kenapa?
1: Entah makirung. Oke, sehat ya?
2: Masih batu-batu.
1: Wow, ini lagi musimnya ini. Oke, okay, nah siapa Nuta ini? Jagoan tak? Final? Piala Dunia? Oh, sebentar, yang dini hari sebentar itu peringkat ketiga Prancis-Inggris dini hari ya. Kalau untuk di final, Spanyol-Argentina?
2: Kalau saya Argentina.
1: Kenapa?
2: Karena itu andalan.
1: Itu andalan ya?
2: Oh.
1: Andalan juga di Entayang ya?
2: Dari Entayang iya.
1: Biasanya andalan ada Entayang itu Belanda.
3: Belanda.
1: Oke. Jadi mudah-mudahan Argentina ya.
2: Mudah-mudahan.
1: Skornya berapa?
3: Mudah-mudahan.
1: Skornya berapa?
2: Skornya
1: 4-1
2: lah.
1: Eh, 4. Wih, luar biasa.
2: 4-1
1: lah. Ini gundruk di Spanyol, di?
2: Iya.
1: Oke, siap-siap. Pasti seru nanti nih.
2: Iya.
1: Oke, Deli Wang, ikutan di lagu yang mana ini? Armada, Baby Romeo, atau Astrid?
2: Astrid.
1: Astrid, eh? Iya. Sapanya buat siapa, Deli Wang?
2: Sama-sama, ada sama. Ditayang, kita mau
1: investi barang. Ditayang.
3: Naldo Saiti ini.
2: Terus ada David Pekerto.
3: Naldo.
2: Ada.
3: Naldo.
2: Semuanya mi. Tambah lagi tu balik.
1: Semuanya mi di. Oh, okay deh.
3: Naldo.
1: Siap. Yeah. Terima kasih Pak Junaidi di Nuri baru ya. Kita ke penelpon lagi. Oh, langsung putus lagi nih. 0821-33-33-9440 boleh juga bergabung Ki melalui WhatsApp ya, karena sudah bisa berfungsi kembali nih menggunakan WhatsApp ya. Baik, sebelum kita terima lagi, kita nikmati dulu lagunya Armada dan Baby Romeo.

Oke, itu dia dua lagu yang sudah Anda pilih ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung, baik itu yang bergabung melalui WhatsApp kami dan juga melalui line telepon. Mohon maaf bila ada kendalanya hari ini ya, masih banyak yang belum bisa terkonek dengan baik tadi. Banyak yang kecewa juga nih, katanya susah nembus ya. Tapi alhamdulillah ini sudah tertangani ya. Baik, nah kalau berbicara tadi soal siapa yang dijagokan, ini banyak, hampir berimbang ya antara Argentina dan Spanyol. Tapi kita lihat saja nanti pada Senin dini hari, bisa Anda dengarkan juga melalui Pro Satelit Makassar nantinya ya, untuk dini hari nanti. Kemudian untuk tempat ketiga, perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 ini bisa Anda simak nanti pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah minggu esok ya, dini hari di 94,4 FM ataupun melalui Pro 3. Dan tentunya kita berharap ya jagoan-jagoan Anda ini bisa memotivasi juga nih ya, bagaimana permainan sepak bola dunia yang ada sekarang ini bisa menginovasi juga, menginspirasi juga nih untuk anak-anak atau mungkin persepak bolaan Indonesia atau mungkin persepak bolaan di daerah kita. Nah, Anda boleh gabung lagi nih yang mau manfaatkan sisa waktu kita, masih ada sekitar 10 menit. 0821-3333-9440. Tentunya kita juga turut mendoakan ya semua saudara-saudara kita yang tertimpa bencana ini dengan kecelakaan kapal motor ya di beberapa hari kemarin ya. Mudah-mudahan korban-korbannya ini yang selamat ataupun juga yang tidak diselamatkan ini bisa cepat ditemukan ya, dan yang meninggal dunia mudah-mudahan segala amal ibadahnya ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan dilapangkan kuburnya begitu ya. Amin ya. Karena banyaknya juga informasi yang masih di media terkait jumlah korban, tapi kita nanti belum bisa dapatkan informasi terkini dari sumber percaya, misalnya dari Basarnas dan sebagainya ya. Nanti kita akan update-update juga terkait hal tersebut. Dan yang masih ingin bergabung silakan di 0821-3333-9440 atau belum atau sudah tidak ada lagi nih ya. Iya, jadi jangan lewatkan program 100% Indonesia ini setiap pukul 14.30 waktu Indonesia bagian tengah di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 16 ya. Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Makassar dengan rangkaian program acara selanjutnya yang masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda di rangkaian acara Makassar Sore. Terima kasih semuanya, sehat ki semuanya. Mudah-mudahan cuaca yang panas juga ini tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap beraktivitas ya. Semangat terus, khususnya ini para pejuang-pejuang rupiah nih di luaran sana yang mengaspal ya, yang ngojol ya motor ataupun juga yang berkendara roda 4 ini, tetap semangat, tetap berhati-hati di jalan. Baik, kita hadirkan lagunya Astrid sebagai penutup juga jumpa kita hari ini. Terima kasih sekali lagi, ekspresikan karya, banggakan Indonesia di 100% Indonesia untuk hari ini.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Makassar sore ini.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di momen kebersamaan kita sore hari ini membahas terkait ekonomi digital ya, di ruang dengar Anda. Nah, kalau terkait ekonomi atau mungkin beberapa informasi-informasi terkait ekonomi digital akan kami hadirkan di sore hari ini ya. Di mana kami dapatkan atau mungkin kami lansir informasinya begitu dari media portal berita online kami rri.co.id. Nah, ragam informasi yang bisa Anda hadirkan begitu ya. Nah, atau mungkin bisa Anda dapatkan informasinya yaitu dengan mengunjungi media portal berita online rri.co.id. Kabar dari dalam negeri ya, di mana Indonesia akan mengimplementasikan tata kelola kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dalam berbagai bidang. Hal ini dilakukan setelah Indonesia resmi menjadi anggota World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WAICO. Teknologi kecerdasan buatan dapat dioptimalkan dalam berbagai bidang, mulai dari pertanian modern, pengelolaan energi terbarukan, serta inovasi layanan kesehatan digital. Ini diungkapkan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dari Shanghai, Tiongkok, dikutip pada Jumat 17 Juli 2026. Di mana menurutnya kehadiran teknologi AI bisa menjadi katalisator untuk melipat gandakan potensi pertumbuhan ekonomi digital di masa depan. Saat ini ekonomi digital Indonesia bernilai 13 miliar US dollar dan kita sedang menuju ke 300 miliar US dollar, jumlah yang akan berlipat ganda dengan adanya AI ini, ungkap Menko Erlangga. Bagi negara-negara seperti Indonesia, penerapan AI dapat dimanfaatkan pada sektor pertanian modern, transisi energi dan energi terbarukan, sekaligus mengembangkan banyak sektor digital termasuk sektor kesehatan. Namun untuk mengoptimalkan pengembangan dan adopsi AI ini perlu dukungan infrastruktur ya. Infrastruktur digital yang kuat tentunya, khususnya keberadaan pusat data atau data center. Karenanya untuk menindaklanjuti penandatanganan deklarasi WAICO ini, pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Koordinasi ini dilakukan untuk mengoptimalkan platform WAICO ini untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional. Pemerintah juga akan mematangkan kesiapan infrastruktur data center dalam negeri, meningkatkan daya saing sumber daya manusia di bidang AI, dan membuka peluang kolaborasi internasional, ungkap Menko Erlangga. Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan WAICO ini merupakan realisasi dari kerjasama internasional, karena ada 30 negara lainnya yang bergabung dengan organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia tersebut.

Eh, sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabar berikutnya kami hadirkan. Indonesia dan Azerbaijan sepakat mempercepat pembahasan penyusunan MOU kerjasama industri sebagai tindak lanjut keikutsertaan Indonesia dalam Innoprom 2026. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas ekspor manufaktur, menarik investor, memperkuat kemitraan industri di kawasan Euro-Asia. Innoprom 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kemitraannya dengan negara-negara strategis termasuk Azerbaijan. Kami berharap pembahasan MOU ini membuka peluang investasi, memacu alih teknologi, dan menciptakan kerjasama, ungkap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta pada Jumat 17 Juli 2026. Nah, sebagai tindak lanjutnya, Kementerian Perindustrian telah menyampaikan rancangan MOU-nya kepada pemerintah Azerbaijan melalui jalur diplomatik. Langkah tersebut menjadi dasar memperkuat kemitraan industri kedua negara secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Federasi Rusia, Jose Antonio Morato Tavares, mengatakan bahwa Indonesia berharap pembahasan MOU ini segera ditindaklanjuti, di mana menurutnya komunikasi yang telah terjalin baik menjadi modal merealisasikan berbagai peluang kerjasama yang dibahas dalam pertemuan bilateral. Indonesia mengusulkan bidang kerjasama meliputi pertukaran informasi, rantai pasok, alih teknologi, kawasan industri, forum bisnis, peningkatan kapasitas SDM. Sementara pemerintah Indonesia berharap Azerbaijan juga segera memberikan tanggapannya atas finalisasi MOU dan implementasi kerjasama kedua negara segera berlangsung. Indonesia memandang Azerbaijan sebagai mitra strategis karena berkembang sebagai salah satu pusat logistik yang menghubungkan Asia dan Eropa. Jalur tersebut berpotensi memperluas akses produk manufaktur Indonesia ke kawasan Kaukasus Indonesia atau Asia Tengah, Eropa Timur hingga negara-negara CIS. Hubungan perdagangan Indonesia dan Azerbaijan terus menunjukkan potensi saling melengkapi. Tahun 2025, nilai perdagangan kedua negara mencapai 155,2 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Innoprom 2026 diikuti hampir 900 peserta dari lebih 50 negara di dunia. Keikutsertaan Indonesia sebagai partner country diharapkan juga menghasilkan berbagai kerjasama teknologi dengan mitra internasional termasuk Azerbaijan.

0: Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu maki cover baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi nih kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Ih, siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu gak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Selanjutnya kita akan bergabung untuk menginformasikan rangkaian informasi Sekorwil 4 yang akan hadir dalam Gema Saripati Maju.

0: dan bau-bau.
1: Baik pendengar, untuk di Gemasari Pati Maju sore ini kita awali dari kami tentunya, dari RRI Kendari, di mana BKKBN kini memperluas peran strategis untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing tinggi. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
2: Generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan. Pandangan yang menyatakan tugas lembaga BKKBN hanya sebatas program keluarga berencana ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan mandat kelembagaan. BKKBN kini memiliki peran jauh lebih luas, mencakup pengendalian kependudukan, pembangunan keluarga, hingga pendampingan strategis bagi kaum muda demi masa depan daerah. Dalam program Dialog Sultra RRI Kendari, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Arianto Gamar, menjelaskan, menjaga laju pertumbuhan penduduk ibarat mengendalikan kendaraan. Tidak boleh terlalu lambat, namun juga tidak boleh berjalan terlalu cepat. Ia menegaskan, peran strategis pemuda sangat krusial sebagai calon pemimpin dan orang tua masa depan, sehingga perlu pendampingan sejak dini.
3: Sebagian besar melihat BKKBN itu masih KB. Dengan berubahnya badan ke kementerian, ini semakin meluas, sudah 2,1. Apakah ini sudah selesai? Jadi kita harus jaga laju pertumbuhan ini. Dan untuk Indonesia sudah 2,1. Yeah. Sekarang fokusnya BKKBN, kependudukan, pembangunan keluarga, dan KB.
2: Ia menjelaskan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak muda, BKKBN bertekad menjawab harapan dan aspirasi generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan.
1: Ya, dari RRI Kendari, kita beralih ke informasi berikutnya ke RRI Palu, di mana ada rekan kita Joko Nur Cahyo. Selamat sore, rekan Joko Nur Cahyo.
4: Selamat sore, rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
1: Ya, silakan untuk informasi di sore hari ini.
4: Baik, pendengar, pemerintah Kota Palu terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Salah satunya melalui pendataan disabilitas yang diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Berikut laporan Muhammad Sidik.
5: Sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan inklusif, pemerintah Kota Palu berkolaborasi bersama Yayasan Sikola Mobine dan Sasagawa Peace Foundation melaksanakan kegiatan internalisasi tools pendataan disabilitas. Melalui kegiatan tersebut, para peserta yang terdiri dari camat dan lurah se-Kota Palu diberikan pemahaman mengenai sistem dan mekanisme pendataan. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Palu. Staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan Kota Palu Muhammad Fahri kepada RRI menjelaskan, pendataan tersebut merupakan tindak lanjut dari peraturan daerah tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah ditetapkan pemerintah Kota Palu. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas melalui berbagai program, termasuk pelatihan dan pemagangan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
6: Kita melakukan pendataan yang seperti yang sementara dilakukan di kegiatan ini. Kemudian, dari pendataan itu kita mengetahui apa sebenarnya kebutuhan, keinginan dari penyandang disabilitas itu. Mereka mau pekerjakan di beberapa perusahaan atau tempat-tempat untuk mereka beraktivitas. Dari situ kita bisa ketahui apa kebutuhannya, apa keinginannya, dan dari situ kemudian kita lakukan pelatihan. Pelatihan buat mereka untuk dilakukan kemudian untuk dilakukan pemagangan di beberapa perusahaan maupun di gerai-gerai yang ada di Kota Palu.
5: Senada dengan hal itu, manajer SDM dan informasi Yayasan Sikola Mumbine Viani Rizky menyebut, kegiatan internalisasi tulus pendataan disabilitas ini merupakan bagian dari implementasi rencana aksi daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Menurutnya, melalui kegiatan ini, aparatur kecamatan dan kelurahan dibekali pemahaman agar mampu melakukan pendataan secara akurat, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas.
0: Ya, jadi sebenarnya kegiatan hari ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah Kota Palu dengan Yayasan Sikola Mumbine terkait dengan Perda nomor 10 tahun 2023 untuk pemenuhan perlindungan dari teman-teman penyandang disabilitas. Dan sebenarnya tahun kemarin kan sudah ada rencana aksi daerahnya. Nah, ini adalah bentuk implementasinya karena ada program Gerak Muda Inklusi Disabilitas di Kota Palu. Dan hari ini sebenarnya tujuannya adalah atau outputnya untuk menginternalisasikan tools assessment sebagai langkah awal untuk mendata teman-teman penyandang disabilitas di Kota Palu yang nantinya akan menjadi calon peserta dari kelas penggerak muda inklusi disabilitas di Kota Palu.
5: Melalui pendataan yang lebih akurat, pemerintah Kota Palu diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, mulai dari penyediaan layanan publik, pemberdayaan ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur yang lebih aksesibel. Pemerintah Kota Palu juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat lebih merata di seluruh wilayah Kota Palu.
4: Demikian berita yang kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju sore ini. Dari RRI Palu, saya Joko Nurce Sujari bersama Teknik Studio, Anjas Poli kembali ke RRI Kendari. Riko.
1: Iya, terima kasih rekan kami dari RRI Palu, dari Joko Nur Cahyo yang sudah berbagi dari informasi. Dan kita beralih untuk informasi berikutnya. Dari RRI Palu, kita beralih ke RRI Makassar. Di mana di sana ada rekan kami dari Arfan Yusri. Selamat sore, rekan Arfan Yusri.
7: Selamat sore, rekan Riko.
1: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
7: Baik, informasi dari RRI Makassar, Pemkot Makassar targetkan pembagian seragam sekolah gratis pada bulan September mendatang. Laporannya akan disampaikan rekan Edwin Masud.
8: Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembagian seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP rampung paling lambat pada bulan September 2026. Saat ini proses pengadaan telah memasuki tahap jasa jahit. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkifinanda mengatakan, jadwal pembagian bergeser sekitar satu bulan karena seluruh tahapan harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, tahun ini pengadaan dilakukan dengan memisahkan pembelian kain dan jasa jahit. Skema tersebut sekaligus membuka peluang bagi penjahit UMKM di Kota Makassar untuk terlibat dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi termasuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB.
9: Kemudian tinggal metode untuk penjahitnya. Ya, karena kan ini ada dua skema yang kita lakukan. Yang pertama dulu pengadaan kainnya, kemudian yang kedua adalah jasa jahitnya. Nah, ini kita sudah masuk ke jasa jahit. Nah, tentu kita harus membuat dulu langkah-langkah untuk bagaimana merangkul semua para penjahit. Ya, para penjahit yang masuk di dalam UMKM. Ya, tapi tentunya kalau kita bicara penjahit di Makassar kan harus ada regulasinya yang untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa. Tidak berarti bahwa semua, tetapi tanpa memiliki syarat ini tentu harus kita tunduk kepada regulasi terkait mengenai pengadaan barang dan jasa. Ya, tentu NIB-nya. Ya.
8: Program yang dibiayai melalui APBD Kota Makassar itu akan diberikan kepada seluruh siswa baru SD dan SMP. Pada tahap awal setiap siswa akan menerima satu setel seragam sekolah. Pemerintah juga mengupayakan penambahan satu stel melalui APBD perubahan. Sekda Makassar berharap seluruh proses dapat selesai sesuai target sehingga seragam gratis segera diterima para siswa pada September mendatang.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko di Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Arfan Yusri yang sudah berbagi terkait informasi dari RRI Makassar. Kita beralih mendengar ke RRI Bobol, ada rekan kita Siti Nurhardianti. Selamat sore, rekan Siti.
10: Sore, Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasinya.
10: Terima kasih. Kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Capaian sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Buton Selatan lampaui target awal. BPS kejar penyesuaian hingga akhir Agustus. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku melaporkan.
11: Juni sampai 15 Juli ini target kita adalah 40%. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 56,18%, jadi sudah melebihi target.
12: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buton Selatan mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 56,14% atau 17.124 responden hingga pertengahan Juli 2026. Capaian tersebut melampaui target bulan pertama yang ditetapkan sebesar 40%. Kepala BPS Buton Selatan Laode Iksanuddin Hamid mengatakan pendataan yang dimulai sejak 15 Juni itu telah menunjukkan progres yang menggembirakan. Sisa pendataan akan dituntaskan hingga 30 Agustus nanti. Menurutnya, tingginya capaian tersebut tidak terlepas dari respon positif masyarakat yang bersedia memberikan data kepada petugas. Meski demikian, pada awal pelaksanaan masih terdapat sebagian warga yang belum memahami tujuan sensus sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut dari petugas.
11: Nah, ini sedang berproses dan ini juga sudah melewati target kita sebenarnya untuk bulan pertama ini dari tanggal 15 Juni sampai 15 Juli ini target kita adalah 40%. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 56,18%, jadi sudah melebihi target.
12: Lebih lanjut, Iksanuddin mengaku pelaksanaan pendataan sempat melambat di wilayah Kecamatan Sampolawa karena adanya kegiatan adat yang berlangsung selama sekitar satu pekan, sehingga petugas harus menyesuaikan waktu kunjungan ke rumah-rumah warga. Sementara untuk di wilayah Kepulauan, tantangan utama yang dihadapi adalah kondisi geografis dan keterbatasan jaringan internet. Petugas, terutama di Kecamatan Batu Atas, mengatasi kendala tersebut dengan mengunggah hasil pendataan pada malam hari ketika kualitas jaringan lebih stabil.
11: Di Kepulauan rata-rata internetnya masih kurang, kendalanya salah satunya itu. Ya, kami sudah mengantisipasi dengan untuk di daerah Kepulauan ini mencari waktu-waktu yang tepat atau yang baik. Biasanya di waktu malam mereka untuk mengupload hasil pendataannya atau mensubmit hasil pendataannya di malam hari. Karena biasanya di siang hari jaringannya kurang bagus di daerah Kepulauan ya, utamanya di Batu Atas.
12: Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Buton Selatan menurunkan 87 petugas, terdiri dari 75 petugas pendata lapangan atau PPL dan 12 orang petugas pemeriksa lapangan atau PML yang bekerja selama masa pendataan. Iksan berharap masyarakat dapat terus menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang akurat. Sebab data sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih tepat sasaran. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ya, demikian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kembali ke rekan Ilham di Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Yanti yang sudah berbagi dari RRI Bau-Bau. Kita beralih mendengar ke RRI Ampana. Ada rekan kita dari Kona Sutianto. Selamat sore, rekan Sutianto.
13: Selamat sore rekan Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasinya.
13: Baik, terima kasih. Dari Ampana diinformasikan, maraknya penyebaran informasi hoax dan munculnya oknum yang mengatasnamakan petugas sensus ekonomi 2026 menjadi perhatian bersama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, bahkan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan sensus. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang tepat agar masyarakat mampu mengenali petugas resmi BPS, memahami prosedur sensus, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Berikut kita ikuti wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala BPS Tojonauna, Elvira Tirayo.
14: Ya, Ibu Elvira, ini maraknya informasi hoax dan potensi adanya oknum yang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi 2026 ini, apa langkah dari BPS, khususnya BPS Tojonauna sendiri untuk memastikan masyarakat dapat membedakan ini petugas resmi atau petugas palsu kah?
15: Jadi Bapak Ibu, seluruh masyarakat dapat membedakan mana yang menjadi petugas sensus ekonomi, mana yang bukan. Untuk memastikan mana petugas sensus ekonomi yang benar, ada ciri-cirinya yang bisa dikenali. Yang pertama, menggunakan rompi sensus ekonomi 2026. Kemudian yang kedua, membawa tanda pengenal yang ada barcode-nya. Jadi barcode tersebut bisa di-scan dan bisa kelihatan informasi tentang petugas tersebut. Kemudian yang ketiga, membawa surat tugas resmi dari BPS yang menunjukkan bahwa petugas tersebut memang diberikan tugas untuk menjadi petugas pendataan sensus ekonomi dari tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.
14: Ya, Ibu Elvira, ini apa yang harus dilakukan masyarakat jika ini didatangi orang yang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi tetapi identitasnya ini diragukan atau diduga bukan petugas resmi dari BPS, Bu?
15: Bisa langsung melapor ke pihak yang berwenang, Bu, karena memang untuk petugas sensus ekonomi itu sudah dibekali seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sehingga kalau memang tidak memenuhi yang seperti itu, maka itu bukan tanggung jawab dari kami pihak BPS, seperti itu, Bu.
13: Demikian informasi dari Kota Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Yang tugas sore hari ini, saya Kona Sutian Tula Sangone dan rekan teknik Agus Sunggah ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari. Riko.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Ya, pendengar, tadi kita sudah berbagi informasi ya dari rekan kami dari RRI Ampana, dari Kona Sutianto. Beralih dari RRI Ampana, ya pendengar, selanjutnya kita ke RRI Toli-Toli, di mana kita akan berbagi dengan rekan kita Mariani Rauf ya, yang ada di kebersamaan sore hari ini. Selamat sore, rekan ya, selamat Mariani. Sore,
17: rekan Riko di Kendari.
1: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
17: Baik, saudara, informasi dari RRI Toli-Toli, bentuk kepedulian sosial bagi korban musibah kebakaran di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Lanal Toli-Toli menyerahkan bantuan paket sembako. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
18: Musibah kebakaran yang menimpa warga di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli pada Sabtu 11 Juli 2026 lalu mengundang simpati dan empati berbagai pihak datang memberikan bantuan, salah satunya jajaran pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Toli-Toli Buol dan Lanal Toli-Toli Buol Letkol Laut Pelaut Abdul Rahman Ghazali saat berkunjung ke lokasi kebakaran dan menyerahkan bantuan sembako bersama Ketua Cabang 6 Daerah Jalasenastri Armada 8 Nyonya Mega Ghazali menyebut bantuan menjadi bentuk kepedulian sosial Lanal bagi korban kebakaran dengan harapan dapat membantu meringankan beban utamanya bahan pangan selama berada di pengungsian dan dapat segera kembali memiliki rumah baru untuk melanjutkan kehidupan bersama keluarga tercinta. Sebagai daerah yang rawan kebakaran, pihaknya juga terus menghimbau warga selalu waspada dan berhati-hati terhadap berbagai potensi kebakaran, apalagi di cuaca panas terik saat ini. Lanal Toli-Toli selalu hadir ikut membantu saat terjadi musibah kebakaran dengan menerjunkan personil serta mobil tangki air yang dimiliki untuk membantu personil damkar Toli-Toli.
19: Kalau kita melihat potensi kerawanan sangat besar, dikarenakan kalau saya melihat bangunan-bangunan yang ada di sini adalah terbuat dari kayu, tapi insya Allah setiap ada bencana atau kebakaran, Lanal akan selalu hadir ada di untuk membantu. Seperti kita ketahui bersama, mungkin beberapa waktu yang lalu pernah juga terjadi kebakaran atau sebelum-sebelumnya, pasti Lanal akan maju lebih cepat untuk membantu memadamkan api.
18: Sementara itu, Ketua RW 1 Kelurahan Sidoarjo, Muhammad Jubir, menyebut mewakili warga korban kebakaran berterima kasih untuk bantuan dan kepedulian yang datang dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat termasuk Lanal Toli-Toli. Namun jika memungkinkan, dirinya berharap juga ada bantuan kompor dan peralatan memasak untuk warga dapat kembali melanjutkan kehidupannya usai nanti berakhir masa tanggap darurat.
20: Antusias daripada penyumbang cukup besar, Tentu semua itu sangat dibutuhkan, tapi yang sangat penting juga apabila barangkali ada kompor-kompor gas mengantisipasi setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Iya, iya, itu bukan kali dari saya. Alat masak, ya, jadi yang sangat diperlukan alat-alat masaknya, seperti kompor-kompor gas apabila dapur umum sudah berhenti.
18: Musibah kebakaran di kilometer 1 yang terjadi Sabtu malam lalu menghanguskan 9 rumah dengan 40 orang terdampak, mulai dewasa dan anak-anak yang saat ini mengungsi atau tidur di tenda-tenda yang didirikan di lokasi kebakaran.
17: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli, saya Mariani Rauf, kembali ke rekan Riko Ilham di Kendari. Silakan rekan Riko.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Pendengar dari RRI Toli-Toli bersama rekan Mariani tadi, kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Fitri. Selamat sore rekan Fitri.
21: Iya, selamat sore ya rekan Riko di Kendari.
1: Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
21: Ya, untuk informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini, ada siswa sekolah rakyat Pulman wakili Sulbar di Paskibraka Nasional. Berikut laporan rekan kami, Ahyan Irsyad.
22: Salah seorang siswi sekolah rakyat terintegrasi 22 Polewali Mandar berhasil lolos seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat nasional dan akan mewakili Provinsi Sulawesi Barat pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, mengatakan Sulawesi Barat mengirimkan 6 peserta untuk mengikuti seleksi Paskibraka tingkat nasional. Dari jumlah tersebut, 2 peserta berhasil lolos, yakni Ismi Ulfaida yang merupakan siswi sekolah rakyat terintegrasi 22 Polewali Mandar dan Muhammad Deni Fikri yang merupakan siswa UPTD SMA N1 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Darwis Dawir menambahkan, Sulawesi Barat menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengirimkan perwakilan dari sekolah rakyat pada Paskibraka tingkat nasional tahun ini. Ia berharap kedua wakil Sulawesi Barat tersebut dapat memberikan penampilan terbaik, bahkan berpeluang masuk dalam pasukan 8 yang bertugas mengibarkan maupun menurunkan bendera merah putih di Istana Merdeka.
23: Untuk utusan pemerintah Provinsi Barat di tingkat nasional, semua 2 orang ini dari Kabupaten Polewali Mandar, ya, yang putranya itu SMA Negeri 1 Wonomulyo, terus yang putrinya sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat. Jadi dari utusan seluruh provinsi, 38 provinsi, Provinsi Sulawesi Barat mengutus sekolah rakyat. Jadi ya satu-satunya di Indonesia yang mengutus sekolah rakyat.
22: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kedua wakil daerah tersebut dapat menunjukkan kemampuan terbaik selama menjalankan tugas sebagai Paskibraka di tingkat nasional serta mengharumkan nama Sulawesi Barat di tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Sada melaporkan.
21: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini. Kami kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Fitri untuk informasinya. Pendengar dan pemirsa, di perjumpaan kita di Gemas Hari Pati Maju, sebelum kita menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kita menuju ke RRI Bone bersama rekan kami ada Eni Adnan. Selamat sore, rekan Eni Adnan.
24: Ya, selamat sore rekan Riko di RRI Kendari.
1: Baik, silakan untuk informasinya.
24: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Bone terkait dengan madu lokal berkualitas dari hutan Sulawesi. Berikut kita dengarkan news feature RRI Bone Firdaus Gapar.
25: Di tengah gempuran produk modern dan serbuan madu impor, ada pelaku usaha lokal di Kabupaten Bone yang tetap setia menjaga cita rasa madu alami dari hutan Sulawesi. Asrul Mustari, seorang pengusaha madu asal Jalan Reformasi Perumahan Rizki Graha 2, Bone yang sejak tahun 2021 menggeluti usaha madu lokal bernama Madu Alhani. Usaha madu ini telah dijalani Asrul Mustari sejak masa pandemi COVID-19 hingga sekarang atau sekitar 5 tahun. Madu yang dijualnya berasal dari potensi lokal di hutan Sulawesi dengan berbagai jenis antara lain Apis dorsata, Melipuan, dan Trigona.
0: Saya selaku owner dari Madu Al Hanif. Usaha penjualan madu ini sudah saya geluti sejak zaman COVID 2021 sampai hari ini. Jadi sudah berjalan 5 tahun ya. Dan madu yang saya jual itu saya ambil dari petani-petani lokal yang ada di hutan Sulawesi. Madu yang saya jual jenisnya mulai dari Apis dorsata, Meliponini, Trigona. Kalau orang Bugis mengatakan ada cani awani, ada cani emu.

0: tabungan dan kebutuhan keluarga.
1: Harga kisarannya mulai dari harga 70.000 sampai harga 200-an. Dan hasil dari penjualan ini saya kumpulkan untuk diputar kembali, dan yang kedua untuk ditabung, dan yang ketiga dipakai untuk kebutuhan keluarga. Harapan saya sih ke depannya untuk usaha penjualan madu ini semoga skalanya lebih besar lagi dan lebih dikenal di seluruh Indonesia.
0: Dari tetes demi tetes madu alami, Asrul membuktikan bahwa usaha kecil berbasis potensi lokal mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru.
2: Demikian News Feature RRI Bone, dan kita kembali bersama rekan Riko di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih telah berbagi ya, dari rekan Edni Adnan ya, dari RRI Bone. Dan di mana dari News Feature yang sudah disampaikan itu menjadi penutup perjumpaan kita pendengar. Dan untuk informasi yang kita sampaikan dari hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Saya Riko Ilham dan juga rekan operator kita ada Bang Herman dan juga rekan Nas di sebelah saya. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Besok kamu masuk shift apa?
3: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
2: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
3: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
4: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana, dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik, dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka. Untuk jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni, dan untuk mahasiswa baru, jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok at UT Makassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas Terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi lalu lintas.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadir dulu dengan informasi pantauan arus lalu lintas di beberapa titik pantauan di Kota Makassar ya, melalui CCTV Diskominfo Makassar. Di kawasan Simpang 5 Bandara Makassar Maros saat ini terpantau cenderung lengang. Kemudian di titik berikutnya di kawasan Jenderal Sudirman ke arah Era Kartini juga terpantau ramai lancar. Pantauan di depan pintu 1 kampus Unhas Tamalan Rea ini terpantau ramai lancar. Kita beralih ke titik berikutnya. Di kawasan Sultan Alauddin, di depan kampus Unismu Makassar ini terpantau ramai, cenderung padat. Kemudian di kawasan flyover dari arah Urip Sumaharjo ke arah APP Tarani, begitupun sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati saat Anda berkendara, gunakan safety belt Anda, gunakan helm standar SNI, kemudian patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas selama perjalanan. Semoga selamat sampai di tujuan.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kok.

0: sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
1: Makassar sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang mencangkau seluruh

0: lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di Petuo, pantan kada di Pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Pasir.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, sebelum kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, terlebih dahulu kami hadirkan pengajian dan terjemahan Quran. Bacaan surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 13 diantarkan oleh Syahriyah Suha SPDI dan terjemahan oleh Idam Rusdi.

0: Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.
1: Makassar sore ini.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Otak-otak adalah makanan khas di Tanjung Pinang. Makanan ini sebenarnya dapat ditemukan di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Tetapi masing-masing daerah memiliki ciri khas rasa tersendiri. Demikian halnya dengan otak-otak Tanjung Pinang. Otak-otak sebenarnya adalah makanan yang terbuat dari ikan. Dan biasanya ikan tenggiri yang diambil dagingnya, dihaluskan, dan dibumbui. Selanjutnya, daging ikan tersebut dimasukkan lagi ke dalam kulit ikan yang kemudian direbus atau dipanggang dalam balutan daun kelapa.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Makassar sore ini.
9: Relax time.

0: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Makassar sore ini.
1: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat malam juga nih dimanapun dapat Anda dengarkan siaran kami, siaran Pro 1 RRI Makassar ya, baik di FM 94,4, beberapa frekuensi lainnya di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Pemirsa kami di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, melalui live streaming kami di website rri.co.id, serta yang mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Senang sekali malam ini saya Arfan Yusri menyapa ruang dengar Anda kembali dalam program kerjasama dari bagian MPPD ya, IKM, IKK, IKP Fakultas Kedokteran UMI Makassar dalam pengabdian masyarakat ya, bersama RRI di kesempatan akhir pekan Anda edisi hari ini, tepatnya Sabtu 18 Juli 2026. Dan untuk malam ini kita akan membahas bagaimana pencegahan diare pada anak di masyarakat ya. Dan malam ini juga saya akan sapa dulu narasumber saya dari MPPD IKM IKK IKP FKUB, ada Mas Ishar Fitra Ahmad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Apa kabar ini?
3: Ya, Mas Ishar. Ya, alhamdulillah baik.
2: Sehat ya?
3: Ya, sehat Kak Arfan ya.
2: Baik, ini rame nih para pendukungnya nih di belakang ini, kayak supporter final Piala Dunia nih ya.
3: Betul. Ini teman-teman saya ini,
2: Habis dari Ibnu Sina ya?
3: Ya Kak, alhamdulillah tadi sempat ada kegiatan di Fakultas Kedokteran tentang seminar lah. Sebelum ini ya? Ada seminar juga.
2: Seminar ya. Ya betul. Oke, terima kasih sebelumnya nih menyempatkan kesempatannya malam hari ini mengisi ruang dengar dan pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Baik, ya. Pencegahan diare pada anak di masyarakat nih. Mas Ishar. Ya. Ini momen ya memperingati Hari Anak Nasional ya.
3: Betul sekali.
2: Harapannya tentu semua anak di Indonesia itu bisa tumbuh sehat, betul, mencapai generasi emas 2045 yang dicanangkan oleh pemerintah ya.
3: Betul.
2: Aktif bermain, belajar dengan baik, juga tentunya terhindar dari penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dari awal. Nah, mungkin pertanyaan kita yang paling mendasar dulu deh, yang pertama di kebersamaan kita malam hari ini. Yang pertama, apa sih mungkin yang mungkin masyarakat awam belum banyak ketahui benar ya?
3: Yeah.
2: Apa yang dimaksud dengan diare? Soalnya kadang-kadang orang tuanya kita ini bilang anaknya diare ya mungkin karena hanya BAB aja, banyak makan, benar. Atau biasa masuk angin dan sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya dari penjelasan medisnya nih, diare itu apa?
3: Oke, terima kasih ya Kak Arfan ya. Kak Arfan benar ya? Kak Arfan.
2: Benar.
3: Ya, oke, terima kasih Kak Arfan atas kesediaannya pada malam hari ini. Saya bisa berbagi informasi dan ilmu sama teman-teman sahabat RRI ya. Ya, ini pertanyaan yang paling bagus ya untuk kita jadikan pembuka pada sesi malam hari ini. Tentang apa sih itu diare ya? Ya mungkin tadi sudah sempat dinotis ya sama Kak Arfan ya. Misalnya diare itu misalnya cuma BAB dan mungkin itu secara awamnya kita tahu bahwa itu ya memang betul ya, secara awamnya kita tahu itu BAB. Namun secara medis ya ini perlu kita luruskan dulu ya, definisinya diare itu yang kayak gimana. Kalau kita merujuk dari standar internasional itu ada organisasinya WHO ya, World Health Organization, itu mengatakan bahwa diare itu adalah kondisi ketika anak ya itu mengalami buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari dengan frekuensi BAB-nya itu, fesesnya itu cair atau lunak ya. Jadi bisa dibilang kalau anaknya sudah BAB selama sehari itu lebih dari 3 kali, maka dilihat lagi fesesnya itu atau BAB-nya ini dalam kondisi cair atau lunak. Kalau dia sudah 4 kali, 5 kali tapi fesesnya masih padat misalnya ya, itu masih belum dalam kategori diare. Jadi kategorinya dia BAB lebih dari 3 kali dan kondisi fesesnya itu selama lebih dari 3 kali itu cair atau lunak. Mungkin secara sederhananya kayak gitu. Kan? Betul.
2: Tapi kan pasti ada apa namanya gejala-gejala lainnya selain sering BAB-nya.
3: Ya, betul nih. Kalau kita mau gali lebih dalam lagi tentang diare ini, biasanya ya pada anak-anak itu tidak hanya kita temukan hanya gejala seperti buang air besar yang rutin ya. Biasanya itu dibarengin dengan gejala-gejala yang lain. Nah, yang paling sering kita dapatkan itu adalah gejala seperti nyeri sakit perut ya, sakit perut. Kemudian ada juga yang dibarengi dengan mual muntah. Nah, itu biasanya orang-orang awam tuh biasanya sebutnya muntaber ya, muntah-muntah, berak-berak ya, misalnya begitu. Nah, itu biasanya gejala-gejala yang muncul ya. Selain dari itu, efek yang paling sering mengikuti gejala buang air besar ini biasanya dia lemas dan juga mungkin dia letih lesu ya. Jadi ibarat kata kalau diare kan tadi fesesnya keluar ya. Kalau fesesnya keluar itu berarti otomatis ada bagian volume tubuh kita ini yang hilang. Nah, biasanya dibarengi dengan keluhan-keluhan yang lain yang mulai lemas, letih, lesu, sakit kepala bisa juga. Bahkan bisa sampai anaknya itu bisa sampai gak sadar karena gara-gara diare ini. Itu biasanya.
2: Oke. Okay.
3: Betul Kak.
2: Nah, sering juga nih kita lihat nih di masyarakat ya. Anak-anak itu lebih gampang terkena atau mungkin nempel lah kalau bilang diare itu pasti anak-anak emang. Dibandingkan orang dewasa. Nah, itu kenapa? Apakah memang nyerang anak-anak doang? Orang dewasa cukup kebal ini?
3: Saya mungkin izin Kak Arvan ya, saya sedikit meluruskan ya. Mungkin beberapa tahun ya, mungkin kurang lebih 2-3 tahun yang lalu, ada sebuah penelitian kami di Rumah Sakit Ibnu Sina ya, Fakultas Kedokteran UMI, yang kami survei dari beberapa orang yang menjadi pasien kami selama 1 tahun, selama tahun 2023 itu ternyata hampir lebih dari 50%, tepatnya 58% pasien kami yang ada di situ itu yang mengalami gejala diare dengan keluhan-keluhan yang disertai tadi yang saya sebutkan, itu ternyata 58% itu anak-anak. Ya, jadi memang boleh kita katakan bahwa memang dominan dikenai oleh anak-anak ya, karena memang surveinya kami di rumah sakit juga memang seperti itu. Nah, untuk pertanyaan lanjutan tentang kenapa sih bisa kena anak-anak gitu ya?
2: Lebih banyak kan anak-anak.
3: Nah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Sebenarnya salah satu poin yang paling bisa kita ambil itu paling sebabnya ya, karena proses pembentukan imunitas pada anak kecil itu berbeda dengan orang dewasa. Itu yang paling pertama. Jadi imunnya belum sempurna lah, belum terbentuk. Nah, sedangkan kalau kita tahu etiologi atau penyebab dari diare ini kan ada beberapa penyebabnya ya. Kalau kita lebih lanjut lagi, ada karena bakteri, ada karena virus, dan ada karena parasit atau mikroorganisme lain. Jadi sistem imunnya itu yang harusnya, misalnya kalau kita orang dewasa tuh udah pernah mungkin kena itu dan sudah ada imunitas sendiri di tubuh kita, akhirnya itu yang membuat kita sudah gak kena penyakit yang sama. Tapi pada anak kecil itu mereka belum pernah terpapar sebelumnya. Jadi itu yang membuat mereka rentan untuk terkena diare. Jadi itu sih.
2: Jadi si imun ini baru ini ya, kaget begitu ya. Tapi ya, kalau benar. Sudah kena itu udah ada warningnya. Nah, benar juga nih. Kadang anak-anak biasanya kan juga masih rendah pemahaman menjaga kebersihannya ya.
3: Betul.
2: Bahwa habis main, entah itu main yang di tanah atau apa gitu lah. Main habis ini terus langsung main makan aja. Mungkin orang tua mungkin juga lupa ini.
3: Betul.
2: Cuci tangan, beres-beres dulu. Apalagi sekarang kan kesibukannya biasa orang tua. Yang penting dia dengar suaranya anaknya, nggak peduli nih anaknya sudah pegang apa, langsung makan aja sendiri. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah kebersihan ya.
3: Betul.
2: Nah, kalau penyebab diare itu sendiri nih, yang paling sering atau mungkin yang identik di lapangan ya, mungkin dokter sudah pernah lihat atau mungkin dari evaluasi semua pasiennya nih, paling seringnya itu kenapa ya?
3: Kalau paling sering itu berarti kita ngomongin data lagi ya.
2: Iya, mayoritas ya.
3: Kalau menurut data itu paling sering, kalau secara medis, kalau kita telusuri lebih dalam, itu paling sering karena virus ya.
2: Virus.
3: Itu namanya rotavirus. Nah, itu rotavirus itu yang menjadikan penyebab paling tinggi pada anak-anak itu bisa mengalami diare ya. Namun kalau itu secara pengertian medis ya, tapi kalau secara daily rutinity, secara keseharian, ya paling sebabnya itu ya karena anak-anak terkontaminasi dengan virus tersebut. Akhirnya bisa diketahui dari mana, misalnya anak-anak kan itu mereka nggak tahu ya, kayak kalau mereka udah habis nyentuh bola, menyentuh tanah, atau bahkan menyentuh barang-barang mainan mereka yang sebelumnya itu mereka mungkin sudah tersentuh di lantai lah, atau tersentuh kaki lah dan segala macam, mereka kan nggak sadar ya kalau itu bisa ada rotavirusnya atau ada virus bakteri dan segala macamnya. Nah setelah itu mereka nggak sadar kalau di situ ada. Akhirnya setelah itu mereka nggak cuci tangan, kemudian langsung mengkonsumsi makanan atau bahkan meminum sesuatu yang dari tangannya itu tidak dalam kondisi steril atau bersih. Nah jadi yang paling sebab utamanya karena tidak menjaga higienitas pada saat mengkonsumsi makanan dan minuman. Jadi itu yang paling sebab tertingginya ya, secara secara daily routine atau secara kebiasaan.
2: Berarti bukan semata-mata juga karena makanan yang dikonsumsinya ya, bukan?
3: Itu lebih lanjut lagi.
2: Lebih lanjut lagi.
3: Kalau menurut data tadi itu yang paling sebabnya itu. Tapi kalau
2: higienitas dari tangannya aja nih ya, caranya ya, ini.
3: Nah, betul. Oke. Walaupun juga ada kaitannya juga sih dengan makanan yang dikonsumsi ya, betul.
2: Berarti kayak jajan sembarangan ya.
3: Nah, itu betul juga itu ya? Jajan sembarangan. Nah, memang data,
2: kita tidak tahu ya produksinya gimana gitu.
3: Nah, itu dia. Makanya anak-anak zaman sekarang kan kalau kita lihat parenting dari orang tua yang memberikan anak-anak kebebasan untuk mengkonsumsi jajanan-jajanan sembarangan ya, yang kita tidak tahu itu terbuat dari apa, itu dibuat dengan bahan apa, kemudian dibungkus dengan bahan apa, itu kan juga salah satu penyebab. Mungkin itu enggak steril atau di situ sudah tumbuh kuman, bakteri dan segala macamnya, Kak. Gitu karena.
2: Jadi ini karena virus ya,
3: salah satunya.
2: Dan apa sih sebenarnya bahayanya dari diare ini? Kan ada juga nih, mohon maaf ya, antara mitos biasanya orang-orang akan berhenti sendiri gitu.
3: Oh.
2: Ya kan biasanya ada yang gitu, enggak usah, akan berhenti sendiri.
3: Iya, betul.
2: Nah, itu apa sih bahayanya kalau diare ini dibiarin?
3: Ya. Tadi di awal kan sempat saya mention bahwa diare itu ketika ada keluar volume dari tubuh kita secara drastis ya, lebih dari 3 kali dengan feses yang cair ataupun lunak ya. Ya itu bahayanya yang paling, sebenarnya diare itu gimana ya, kalau buang air besar itu atau BAB itu sebenarnya kan normal ya. Setiap orang harus wajib lah, kalau gak diare itu justru bahaya juga. Nah kalau keseringan itu yang paling sebab, yang paling bahayanya itu adalah kondisi di mana orang yang mengalami diare itu dapat terjadi dehidrasi. Ya, dehidrasi. Dari kehilangan volume cairan tubuh ya, dari makanan, dari minuman yang dia konsumsi dikeluarkan terlalu banyak, ya itu bisa menyebabkan dehidrasi pada anak. Ya, dehidrasi inilah yang kita, jadi diare itu bukan cuman misalnya karena virusnya diobati atau bakterinya diobati, bukan cuman itu target pengobatan diare. Targetnya adalah mengembalikan komposisi tubuh kembali ke normal.
2: Sanarnya.
3: Ya, jadi dehidrasi kan kehilangan cairan ya. Misalnya cairan. Nah, kalau kehilangan cairan bukan cuman obatnya itu diatasi virusnya, tapi diatasi adalah cairannya dikembaliin lagi. Jadi itu yang bahaya, yang sebenarnya yang bisa sampai tiba-tiba anak kehilangan kesadaran ya. Itu yang paling sering anaknya mungkin sudah diare dibiarkan ya. Kayak itu tadi kalau saya bilang mitos atau fakta, menurut saya itu justru bahaya. Itu bisa menjadi, kalau saya lebih baik bilang itu mitos, dibiarkan sendiri. Kenapa? Karena saya mau mencegah jangan sampai kalau para pendengar mendengar ini, jangan sampai mereka merasa bahwa ini fakta, akhirnya mereka membiarkan anaknya diare. Saya justru bilang ini mitos saja. Kenapa? Supaya pencegahan, jangan sampai anak-anak kita ini mengalami dehidrasi lebih lanjut. Akhirnya dehidrasinya itu bisa buat justru memperparah keadaan dari anak.
2: Karena biasanya sampai kan dehidrasi sampai apa ya, kalau sampai nggak sadar begitu kan, larinya lagi ke organ lain ya.
3: Iya betul.
2: Bahkan otak, saraf ya sebetulnya.
3: Betul. Peredaran darah tidak normal, jantungnya melemah. Apalagi anak-anak ini gampang banget rentan terhadap itu.
2: Berarti jangan dianggap sepele.
3: Betul sekali. Jangan dianggap sepele.
2: Nah, kemudian ini langkah pertama ya. Mungkin nih bagi masyarakat untuk di rumah nih, saat di rumah ya. Langkah pertama apa yang harus dilakukan ini saat misalnya kita bukan memverifikasi sih kayak menganalisis ya. Mungkin kayaknya anak saya ini kena diare nih.
3: Iya betul.
2: Nah, kali pertama yang harus dilakukan sebagai orang tua apa nih?
3: Oke, kan pertama ya kalau kita tahu, misalnya kita kenali dulu nih, udah teman-teman kan sudah tahu nih pengertian diare itu gimana ya, sudah tiga kali, misalnya anaknya sudah tiap hari bilang saya sakit perut mah atau apa, udah BAB berapa kali, tiga kali, ternyata fesesnya itu dia cair ya, lunak dan tiga kali, nah berarti ini sudah masuk kategori diare nih. Nah langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Yang paling pertama kalau untuk tata laksana ya, kalau pengobatan, yang paling pertama kalau pada balita atau pada anak yang usianya kurang dari 6 bulan, yang paling pertama adalah berikan ASI eksklusif. Ini yang paling banyak nih. Biasanya orang tua kalau mereka tahu anaknya lagi diare, dicek popoknya tuh dibuka, ternyata popoknya cair. Ternyata pada saat itu orang tuanya harusnya memberikan ASI, ya ternyata dihentikan. Itu yang paling banyak ya. Kayak bilang mereka takut kasih susu, nanti tambah bencret. Justru itu tidak selurus dengan tata laksana diare pada anak di usia kurang dari 6 bulan. Harusnya pada saat anak diare usia kurang dari 6 bulan itu harus tetap diberi ASI. Itu obatnya, salah satu obatnya.
2: ASI ya?
3: ASI.
2: Karena ya, ada apa ya?
3: Susu formula. Apa?
2: Biasanya kan begitu.
3: Ya, susu formula. Ya, benar-benar. Kalau anak yang kurang dari usia 6 bulan itu wajib dikasih ASI eksklusif. ASI, ya. Itu paling bagus. Kenapa? Memang kandungan dari ASI itu ada antibiotiknya. Itu ada antioksidannya, itu yang bisa membuat imunitas tubuh pada anak itu bisa lebih meningkat. Jadi kalau anak-anak kurang dari 6 bulan diare, kasih ASI dulu, jangan berhentikan ASI. Nah itu untuk di bawah 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan, yang paling pertama jangan hentikan makan dan minum. Yang dihentikan adalah makan dan minum yang tidak higienis. Jadi misalnya nih, anak-anak habis jajan siomay, misalnya siomay di pinggir jalan ya, mungkin ada yang kurang gitu, kurang higienis, tapi anaknya tiba-tiba dibilang jangan makan sesuatu dulu, jangan minum, biarkan dulu keluar semua. Justru itu yang salah. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan diare justru. Ya, jadi yang bagusnya adalah kita lanjutkan makan dan minumnya higienis ya, gizi yang baik, lanjutkan minumannya juga supaya dehidrasinya itu tidak memberat. Jadi itu yang justru kita lakukan. Jadi ya, lanjutkan makan
2: penting minum. Sekali kita ketahui ya, karena masih banyak orang tua mungkin di luar sana yang justru saat itu jangan makan apa-apa dulu.
3: Iya, itu yang sering saya dapatkan.
2: Kurangin ya. Padahal itu dia butuh energi juga ya.
3: Betul. Hilang terus dihentikan lagi kan, wah itu yang makin parah.
2: Lain juga ada juga orang mengatakan makan, tetap makan karena kalau butuh juga serat, butuh apa juga itu, jangan sampai mengganggu yang lain.
3: Iya, betul.
2: Ada isinya.
3: Iya, itu.
2: Selama kamu minum aja juga terus, ya cairan terus yang keluar gitu.
3: Iya, betul. Ya enggak masalah. Justru kan kalau kita tata laksana itu fokusnya adalah membersihkan penyebabnya. Misalnya kalau penyebabnya bakteri atau virus, ya kalau kita makan minum keluar terus virusnya, bakterinya, ya makin bagus justru. Ya itu dia keluarnya.
2: Ibaratnya tercuci sendiri ya, dalam ya.
3: Benar.
2: Oke.
3: Kalau udah nggak ada isinya terus kemudian yang keluarnya apa? Biasanya itu yang memberat itu sampai darah yang keluar ya, karena udah nggak ada isinya misalnya. Gitu kan.
2: Baik. Kemudian terkait pencegahan ya.
3: Ya.
2: Bagaimana cara kita nih atau masyarakat mencegah diare ini? Apakah masyarakat mungkin ini ya, kalau dari dokter sering dapatin juga nih, masyarakat sudah teredukasi dengan benar nggak sih, mereka nih tahu nggak sih bagaimana cara mencegah diare ini sejadi?
3: Ya, oke. Mencegah diare itu kalau kita buat secara umum, ini juga bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ini lebih fokus ke anak-anak juga harus ya. Nah untuk mencegah, yang paling dasar dulu deh, yang paling dasar tuh yang pertama jaga higienitas. Itu yang paling
2: penting.
3: Itu yang banyak dianggap remeh ya. Orang-orang misalnya biasa habis makan, mau makan kerupuk tuh, makan kerupuk kan biasanya dibuka tanpa cuci tangan tuh kan, tangan kanan langsung ambil set makan. Kita enggak tahu di tangan kita ini ada bakteri apa, di tangan kita ini ada virus apa. Itu yang paling pertama, sebelum makan apapun, sebelum minum sesuatu, usahakan kita menjaga cuci tangan, kita lakukan cuci tangan, kita jaga higienitas. Itu yang paling pertama deh, minimal itu, biasakan rutin cuci tangan. Habis nyentuh sesuatu dan ingin makan, kalau misalnya gak ingin makan juga gak masalah ya, tapi yang lebih spesifiknya kalau mau makan atau meminum sesuatu, usahakan cuci tangan dulu. Itu yang paling dasar. Yang kedua adalah minum air bersih dan yang sudah dimasak. Nah ini paling banyak. Kenapa? Karena air itu paling gampang terkontaminasi bakteri dan virus. Di situ gampang sekali. Ada namanya bakteri Escherichia coli. E. coli biasanya singkatnya. Itu paling banyak di air yang terkontaminasi. Biasanya dari dalam tanah yang tidak terbersih, yang tidak tersaring dengan
2: terfilter
3: dengan baik.
2: Sumur bor dan sebagainya.
3: Ya betul. Biasanya orang-orang misalnya kalau dia udah anggap jernih gitu ya, bersih, dianggap itu sudah steril, itu sudah sehat. Padahal itu yang paling
2: itu mata ini mata telanjang.
3: Ya benar. Gitu,
2: bersih ya.
3: Benar. Bening,
2: ya.
3: Padahal
2: kalau dipakai mikroskop aja.
3: Makanya itu dia kalau
2: langsung ada yang dada-dada nih.
3: Kalau kita cek dalam mikroskop biasanya itu banyak kumannya, banyak bakterinya itu ya.
2: Jadi kena sekali nih karena momentumnya juga ini kan lagi kemarau-kemarau, iya, lagi sulit air nih.
3: Ya, biasanya mereka menganggap remeh kan, kita menganggap remeh, yang penting kelihatannya jernih, minum aja nih. Nah, itu bahaya sekali itu, Kak. Karena bahkan sampai ada penyakit namanya kolera. Itu kolera itu sangat berbahaya dan itu bisa terinfeksi melalui air ya. Dan itu yang kita hindari. Ya, dan cara penghindarinya adalah memasak air untuk sebelum dikonsumsi ya. Misalkan ya dengan suhu yang tinggi ya, sampai sudah termasak dengan baik, bersih ya. Pastiin dulu enggak keruh, jernih, bersih. Habis itu dimasak. Habis dimasak baru diminum.
2: Diendapin dulu lah.
3: Ya betul. Nah, kemudian yang terakhir mungkin Kak, yang terakhir adalah konsumsi makanan yang bergizi. Dan juga jangan biasakan makan makanan yang sudah expire ya, atau sudah lama, atau bahkan terkontaminasi dengan lalat, atau dengan sudah, intinya sudah berubah warna, sudah berubah bau. Itu udah gak usah. Mending kita, ada kan orang kayak kasihan makanannya, lebih kasihan diri kamu gitu loh. Jangan sampai justru kamu mengeluarkan uang atau mengeluarkan biaya untuk mengobati makanan yang kamu makan. Justru kamu lebih kasihan sama organ eksternal daripada organ diri kamu. Mending makanan itu mungkin kalau mau dikasih dijadikan pupuk lah misalnya, atau apa, dikasih mana, kasih hewan yang mungkin bisa daya tahan tubuhnya baik, ya mending kasih itu daripada kamu yang konsumsi, justru lebih bahaya buat kamu. Jadi itu sih 3 tips dari saya untuk mencegah diare ya. Jadi cuci tangan, jaga minumannya, kemudian pola makannya juga.
2: Pencegahannya lebih banyak soal kebiasaan kita sehari-hari.
3: Betul
2: ya.
3: Sekali.
2: Jaga kebersihan tangan ya. Pola hidup sehat, PHBS.
3: Iya, pola hidup bersih dan sehat, betul sekali.
2: Oke. Jadi tidak perlu menunggu sakit dulu baru hidup sehat. Tapi ini di luar nih. Ada kalau tadi ini bilang jangan hentikan makan dan minumnya ya.
3: Betul.
2: Soal makan, ada enggak nih makanan khusus yang mungkin bisa membantu saat orang diare?
3: Makanan khusus ya untuk
2: Iya, misalnya sebaiknya makan yang lembek atau makan aja yang ini semaunya atau mungkin makan minta yang paling enak deh mumpung lagi ini.
3: Mumpung lagi lapar
2: biasanya
3: ya.
2: Biasanya kalau orang sakit biasanya kan lagi diperhatikan gitu.
3: Betul.
2: Tapi kan biasanya ada yang memicu makin parah deh biasanya kalau lagi makan itu.
3: Ini mungkin agak
2: sepengetahuan aja nih.
3: Jadi untuk makanannya sendiri ketika kita mengalami diare untuk anak kecil ya. Kalau anak kecil tentu saja yang paling utama itu ASI tadi. Ya itu.
2: ASI
3: itu yang paling penting buat balita ya di bawah 6 bulan. Kalau lebih dari itu memang faktor kebiasaannya itu harus makanan yang cair dan lunak. Itu yang paling pertama. Kenapa?
2: Cair lunak ya.
3: Ya betul. Kenapa? Karena ketika yang masuk itu adalah makanan yang berat. Makanan yang padat, misalnya itu daging ya, daging yang nggak di blender atau nggak di lembek-lembekin, dipukul-pukul dulu. Kalau langsung berat, biasanya proses usus dan juga proses lambung sampai usus untuk mengolah makanan tersebut itu akan semakin berat. Jadi ibarat kata ususnya ini atau lambung sampai ususnya ini udah terinfeksi virus dan bakteri dari diarenya. Terus ditambah lagi kesusahannya itu untuk mereka mencerna makanan-makanan yang keras. Jadi memang dikonsumsi, disarankan untuk anak kecil itu kalau mereka diare, disarankan untuk memberikan makanan dengan konsistensi yang lunak atau cair. Ya beda kalau orang dewasa. Kalau orang dewasa kan yang makan biasa pun sebenarnya gak terlalu berpengaruh ya. Tapi tetap disarankan makan dengan konsistensi yang lemak atau cair. Kenapa? Karena usus dan lambungnya itu udah kasihan nih, mereka udah terinfeksi virus dan bakteri. Mereka udah lelah, udah capek, udah sakit, ditambah lagi kesusahan buat mengolah makanan-makanan yang masuk lewat tubuh. Jadi disarankannya makanan-makanan yang lembek.
2: Oke. Gitu. Pengalaman juga pernah biasanya ya. Kayak yang jaga pasien itu nyaranin biasanya biasa dari keluarga atau diminum-minum yang jus-jusan gitu ya.
3: Iya, jus-jusan.
2: Bukannya itu malah memicu, Dok?
3: Sebenarnya yang kalau kita dari jus-jusan itu tidak pernah ada yang memicu secara detail apa penyebab dari diare. Oh. Ya, itu kalau kita mau kejar lagi kandungan dari jus itu apa misalnya. Hmm. Kalau kita mau kejar dari vitaminnya, kita mau kejar dari daya tahan tubuhnya, itu sebenarnya bagus. Ya, jadi kalau bisa minum jus-jusan itu memang sebenarnya kalau justru saya sepengetahuan dan sedetail yang pernah saya baca itu memang jus-jusan itu justru lebih membantu untuk mengembalikan vitamin dan mineral tubuh. Justru itu yang dibutuhkan. Bukan justru dilarang nih. Biasanya kan orang kayak jangan makan pepaya misalnya.
2: Iya.
3: Jangan makan pisang misalnya. Hmm,
2: itu memicu BAB-nya gitu.
3: Mungkin memicu ya, tapi kalau kita mau kembaliin daya tahan tubuh, mau kembaliin dehidrasi yang hilang, itu justru lebih bagus justru. Itu lebih bagus. Dua minum aja. Jus-jusan. Ya, ya. Tapi kan pilihannya apa? Kalau pilihannya ada jus apel, jus mangga, itu lebih bagus ketimbang kita kan kandungannya berbeda ya. Kandungan dari jus apel, jus mangga, jus pepaya kan masing-masing berbeda.
2: Hmm. Jadi yang sering masyarakat tandain itu yang jambu.
3: Oh, jambu. Itu juga bagus justru. Justru bagus. Iya, justru bagus. Kita minum jus jambu.
2: Bukan daun ininya, daun jambunya yang mentah-mentah tadi.
3: Oh, kalau dari kalau dari saya sendiri belum tahu jelas ya dari kandungan jambu dan segala macam itu saya belum tahu secara jelas.
2: Mungkin jadi nggak apa-apa ya minum jus-jusan gitu.
3: Ya boleh, nggak apa-apa.
2: Karena pernah juga sih saya ini ke di salah satu rumah sakit swasta gitu. Pas lagi diare ada yang ini, yang bilangnya dokter, begini banyakin air putih sama kalau perlu yang minuman isotonik.
3: Ya betul, betul sekali, betul sekali.
2: Itu sama dengan yang digantung ini katanya. Kok dibocorin tak?
3: Ya benar.
2: Benar ya? Benar. Seberapa persen sih membantu?
3: Kandungan yang paling banyak hilang dari tubuh ketika mengalami dehidrasi adalah kandungan elektrolit.
2: Ah, oke.
3: Kenapa? Karena itu cairan dari tubuh ya. Itu hampir 80% dari tubuh. Itu yang paling banyak hilang ketika kita dehidrasi atau kita di diare itu adalah elektrolit. Hmm. Kandungan elektrolit bisa kita dapatkan dari minuman isotonik. Hmm. Makanya ada nama, kalau anak-anak kecil, anak-anak bayi itu biasanya kalau mereka lagi diare, itu obatnya itu tata laksananya beli Oralit. Oralit ini dijual bebas kok.
2: Oralit. Yeah,
3: Oralit itu kalau kita tahu lagi lebih dalam, kandungan Oralit itu sebenarnya mudah. Isinya itu air dan garam. Gula dan garam.
2: Sorry. Air, gula, garam.
3: Ya, itu. Makanya kalau saya dulu ya waktu belum masuk kedokteran dulu waktu kecil itu sering gitu kalau diare itu dikasih air gula sama garam. Kenapa? Karena itu katanya buat menghilangkan, padahal ternyata kalau secara medis itu Oralit itu isinya tuh gula dan garam. Memang tata laksana diare ini global ya, ini WHO punya tata laksana pertama untuk diare anak-anak itu diberikan Oralit sesuai dengan dosisnya.
2: Bila anak diare
3: jadi pemberian cairan-cairan isotonik itu sebenarnya berpengaruh. Kalau orang dewasa itu justru berpengaruh. Kenapa? Karena yang paling hilang, yang paling kurang ketika anak-anak ketika orang mengalami diare itu adalah elektrolit. Elektrolit bisa kita dapatkan dari minuman isotonik dan juga air mineral. Nah, itu yang kita gantung di infus itu.
2: Benar tuh. Iya, gitu. Sampai dia mau. Iya, beneran dari mending bagus ini daripada itu. Siap-siap. Oke, okay. Ada juga nih mitosnya biasanya nih kebiasaannya juga kita para orang tua yang so tau gitu ya. Langsung aja beli di apotek antibiotik.
3: Wah, ini bahaya nih. Gimana tuh?
2: Bener apa salah gitu ya?
3: Gimana ya? Pertama dulu deh, antibiotik. Pengertian antibiotik itu apa ya? Antibiotik kan itu adalah obat yang spesifik untuk membunuh bakteri. Bakteri. Jadi bakteri yang dibunuh nih. Kalau tapi ketika orang diare, kalau penyebabnya bukan bakteri, kalau penyebabnya virus, gimana dong? Justru kan obat ini, nah ini masalahnya. Kalau obat antibiotik itu kita konsumsi tanpa ada gejala dari serangan bakteri tersebut. Misalnya nih bakteri Escherichia coli ya, atau bakteri Klebsiella pneumoniae misalnya, itu bakterinya itu antibiotiknya ada jenis antibiotik tertentu. Tapi kalau serangannya bukan karena itu, kalau serangannya karena virus rotavirus, terus kemudian kita minum antibiotik justru bahaya. Kenapa? Bakteri ini bisa resisten, antibiotik ini bisa resisten. Jadi
2: menyebabkan resisten.
3: Resisten. Ya? Jadi ibarat kata gimana ya?
2: Makin kebal.
3: Makin kebal. Makin nanti anaknya ini susah sembuh kalau terkena beneran. Misalnya anaknya kan nggak kena klebsiella. Kalau beneran terkena klebsiella, anaknya itu bakal susah untuk sembuh. Oh. Kenapa? Karena dia udah resisten.
2: Bukan mempercepat ya.
3: Bukan mempercepat.
2: Biasanya kan orang pikirannya gitu.
3: Wah iya, jadi
2: supaya kayak, lebih booster bener. Gitu ya. Tambahin antibiotik.
3: Wah itu bahaya sekali tuh.
2: Nah ini kan pemahaman ya, baru iya. nih. Jadi kalau untuk diare mestinya harus di pemeriksaan benar-benar.
3: Benar-benar. Ya, bahkan sekarang udah ada aturan dari pemerintah bahwa penggunaan antibiotik itu sudah termasuk tidak bisa dijual bebas.
2: Oh.
3: Jadi boleh teman-teman ingat ya, kalau dari apotek yang teman-teman dapat, kemudian teman-teman bisa beli antibiotiknya secara bebas. Misalnya mau beli antibiotik nih, kemudian apoteknya kasih, ingat itu ilegal ya, itu nggak boleh sebenarnya.
2: Nggak boleh. Boleh. Harus ada
3: resep dokter.
2: Resep dokter.
3: Ya, resep dokternya ada indikasi tertentu yang bisa menyebabkan antibiotik. Jadi saya katakan itu mitos, itu sangat bahkan itu berbahaya.
2: Berbahaya.
3: Karena anaknya justru bisa resisten. Bukan itu penyebabnya, justru itu yang dikasih. Kedepannya kalau anaknya sakit beneran karena bakteri tertentu, anaknya bisa nggak sembuh bahkan kalau dikasih bakteri antibiotik itu.
2: Jadi intinya jaga kesehatan, kebersihan ya.
3: Iya, benar.
2: Saat anak mulai diare, dianalisa dengan baik. Kalau ada oralit atau mungkin bisa itu tadi ya.
3: Iya, minuman, makanan tetap lanjutkan.
2: Tapi kalau masih berlanjut, langsung ke
3: dokter.
2: Vaskes terdekat dulu ya, atau ke dokter langsung ya.
3: Iya, betul. Langsung.
2: Biar dapat penanganan yang tepat.
3: Betul,
2: jangan
3: sekali.
2: Beli antibiotik nih.
3: Jangan. Itu bahkan jangan hanya diare ya, semua penyakit lain kalau enggak ada indikasi atau enggak ada saran dokter untuk dikasih antibiotik, jangan sama sekali.
2: Jangan apalagi kalau ya kan beragam juga nih dok ya.
3: Yeah.
2: Di luaran sana atau mungkin obat-obatan banyak banget ini. Kalau bilang penyakit ini aja kan pasti udah banyak merek tuh.
3: Iya benar.
2: Banyak justru merek. Kan ada yang ya memang ini tapi bahayanya overdose apa? Enggak tepat
3: resisten,
2: tadi
3: bener.
2: Resisten, enggak kena, enggak pas bener untuk sekali. Itu gitu ya. Yeah. Syukur-syukur kalau ini terus minta efek obatnya mungkin enggak apa ya,
3: gak,
2: over gitu ya.
3: Betul. Enggak sesuai lah.
2: Enggak sesuai. Betul. Itu bahkan berdampak pada yang lain lagi. Betul. Wow, hati-hati Ki ya. Oke. Kita terasa nih di penghujung acara nih.
3: Iya benar.
2: Aduh, kira-kira pesannya untuk para orang tua, masyarakat di luar sana, memperingati Hari Anak Nasional, bagaimana mencegah diare juga pada anak-anak ini, apa yang bisa disampaikan ini? Mas Isar.
3: Ya, makasih Kak Arvan ya. Terima kasih lagi sekali lagi buat teman-teman RI yang udah mendengar sampai percakapan kita kali ini. Saya ingin mengajak ya seluruh orang tua dan seluruh pendengar untuk menjadikan momen Hari Anak Nasional ini untuk menjadi lebih peduli terhadap anak ya. Jadi harapan kita ketika kita peduli dengan anak itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kita peduli dengan lingkungan anak, kita peduli dengan kebersihan anak, kita peduli dengan gizi yang anak konsumsi, dan kita peduli dengan imunisasi terhadap anak. Karena memang kita semua itu memulai dari hal-hal yang sederhana, dengan mencuci tangan, dengan menjaga kebersihan makanan, membawa anak ke pemeriksaan fasilitas kesehatan terdekat. Itu adalah bentuk kepedulian yang sederhana tapi bisa menimbulkan efek jangka panjang. Mungkin itu sih pesan saya buat para orang tua di luar sana.
2: Wow, luar biasa ya. Terima kasih nih Mas Isar, banyak sekali informasi soal diare yang
3: benar-benar
2: kita buka malam hari ini di hadapan masyarakat ya, biar benar-benar jelas begitu ya. Dan ternyata mencegah diare itu tidak sulit-sulit amat.
3: Ya, gak sulit.
2: Yang penting kita konsisten menerapkan PHBS ini, perilaku hidup sehat, bersih dan sehat ya, di kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya mewaspadainya juga dengan pertolongan pertama yang perlu kita ketahui. Sangat sederhana, simple. Dan kalau mungkin tidak mau ambil resiko, langsung saja nih ke Vaskes atau ke dokter, ke rumah sakit terdekat, biar ditanganinya tepat.
3: Betul sekali.
2: Oke, terima kasih sekali lagi Mas Isar dan kawan-kawan sudah hadir
3: di
2: kesempatan malam hari ini. Saya Arvan Yusri, dan pendengar, pemirsa, Anda bisa tonton kembali nih. Mungkin ada, mungkin keinget-inget nih, ada pembahasan soal diare nih, bisa nonton di kanal YouTube Pro Satria Makassar ya. Kembali ada Mas Isar yang tampan ini bisa mungkin berlama-lama nontonnya nanti di sana ya. Terima kasih sekali lagi, dan ada rekan saya juga Farudin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Ragam program-program masih akan kami hadirkan, kami suguhkan di kebersamaan Anda dengan kami tentunya sepanjang malam ini. Untuk informasi selanjutnya pendengar, untuk pencinta Piala Dunia dimanapun berada, kami informasikan bahwa untuk pertandingan antara Prancis lawan Inggris ya, akan bisa Anda dengarkan begitu ya, dini hari nanti, pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah, melalui Pro 1 RRI Makassar di FM 94,4, di 88,8 ya, kemudian di 98,7, di 101,2 dan 90,6 FM ya. Jadi untuk pertandingan antara Prancis lawan Inggris untuk memperebutkan tempat ketiga, itu bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Makassar pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Dan pendengar, saya cukupkan juga kebersamaan kita malam hari ini. Tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita. Dan ada rekan saya sebentar, Irsan Saputra, yang menemani Anda di rangkaian acara Makassar malam ini. Sampai jumpa, selamat berakhir pekan.

0: komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Pembicaraan dengan Wang Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
4: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
3: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
4: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
3: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
4: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cilata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut tadi Sucipto, Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
5: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
6: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
7: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
6: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
8: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20. yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
6: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
10: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada Lembar, WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
9: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
11: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dikumpulkan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
9: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
12: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
13: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
12: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
13: Pelaku
14: Karena dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
12: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
15: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
16: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
15: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
16: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
15: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira
18: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
17: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
18: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
17: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
18: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
19: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
18: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
17: Ini kan prosesnya lama.
18: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
20: Ya baik benar. Menyelarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Diman. Mas Diman,
21: halo, ya Pak. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
22: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
21: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
22: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak, gitu. Ya,
21: dilaksanakan berapa hari ini?
22: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
21: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
22: iya.
21: Ekonomi Jambi.
22: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Night Culinary kolaborasi untuk nonton Pesta Bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
20: Ya, Bazar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio. Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Jalan Tuburani nomor 3 Makassar. Menemani Anda di Makassar malam ini, di malam minggu kali ini pendengar. Dan seperti biasa, akan kami hadirkan mimbar agama setelah warta berita dari Pro 3 RRI. Di hari Sabtu pendengar, kami hadirkan mimbar agama Konghucu dengan topik menyiapkan generasi muda unggulan yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Erwin SKG SP Pros CHT selaku narasumber yang akan memaparkan bagaimana menyiapkan generasi muda unggulan yang saat ini tengah bergabung bersama kita pendengar di ruang virtual Zoom. Kita coba menyapa beliau terlebih dahulu. Ya, selamat malam. Selamat malam, dokter. Ya,
1: selamat malam, bro.
0: Ya, bagaimana bro. Kabarnya hari ini? Sehat, dokter? Ya?
1: Ya, baik. Suara saya bagaimana? Apakah kedengaran?
0: Terdengar dengan baik, dokter.
1: Oh, siap. Terima kasih.
0: Oh, baik. Ya. Dok, mungkin videonya boleh ditampilkan wajah mungkin, dok? Atau jika memang tidak memungkinkan, itu tidak apa-apa? Oke, baik. Ya, karena kita akan menyiarkan langsung juga di sosial media kami pendengar, ya. Baik, Dr. Gigi Erwin yang kali ini akan menyiapkan generasi muda unggulan di mimbar agama Konghucu untuk edisi hari ini. Kami persilahkan, dok, silahkan.
1: Ya, selamat malam, Wei De Tong Tien, para pemirsa acara mimbar agama Konghucu. Pada malam hari ini kita sama-sama akan membahas tema menyiapkan generasi muda unggulan. Jadi kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan bimbingannya sehingga pada malam hari ini kita semua bisa dikumpulkan dengan kondisi sehat dan kondisi yang maksimal. Bapak, Ibu, Saudara seiman yang terkasih oleh Tien, kadang kita bertanya, mengapa kita harus menyiapkan generasi muda sedari dini? Kadang kita sering mendengar cerita-cerita orang sukses. Apakah sukses itu karena kaya raya, berjabatan, atau berkedudukan tinggi dan dihormati? Atau juga kadang, apakah dia mempunyai kekuasaan yang besar dan luas? Awalnya, biasanya mereka ini pada dasarnya ketika hidup, awalnya dari kehidupan yang biasa-biasa saja. Bukan keluarga yang berada. Bahkan ada biasa saja yang awalnya dari keluarga sederhana, yang miskin, tidak punya kedudukan apa-apa, dan tidak jarang yang secara yatim sejak dari lahirnya. Jadi mungkin ada yang kadang sudah tidak mempunyai orang tua, ada juga yang kadang tidak memiliki lagi sama sekali keluarga apapun yang ada di sampingnya. Jadi maklum, saat ini usia harapan rata-rata kaum perempuan memang faktanya lebih panjang dibandingkan laki-laki. Jadi kadang kalau kita lihat, kita bertanya pada seseorang, apakah orang tuanya masih ada? Nah, biasanya dia bilang, salah satunya pasti sekarang sudah tidak ada. Bisa saja mungkin dia ada yang mengalami sakit, atau mungkin bencana yang membuat sehingga mereka tidak lagi bersama-sama. Nah, sekarang pertanyaan, apakah anak yang terlahir dari keluarga berencana berada ini yang akan lebih sukses daripada anak-anak yang keluarganya biasa saja atau bahkan dia tidak memiliki apa-apa? Dan apakah anak yang ayahnya meninggal sejak anak kecil atau anak yang yatim, apakah masa depannya akan lebih suram? Atau justru kehidupannya akan menjadi lebih baik dibandingkan mereka yang memiliki orang tua? Jadi mari kita lihat sama-sama. Pada umumnya, kita lihat di lingkungan sejarawan, banyak hal-hal orang tua justru menjadi menjadi sumber bagi anak-anaknya. Jadi kita bahas dulu pertama, entah yang tadi, apakah anak yang terakhir dari keluarga yang berada pada masa depannya akan menjadi sukses. Kalau kita lihat, simak riwayat orang-orang sukses, baik yang menjadi super kaya, super terhormat, atau bahkan super berkuasa, kenyataannya tidaklah demikian. Kadang yang justru orang tuanya memiliki jabatan, dudukan, ataupun kadang keluarganya justru memiliki golongan yang terpandang di masyarakat, tidak seperti itu adanya pada anak-anaknya. Para tahu, Cin, kalau kita cermati riwayat hidup orang-orang sukses dalam hal apapun, banyak masa kecilnya menderita. Keunggulan itu soal te atau kebajikan dan li atau kesusilaan. Bukan dari saldo uang yang tersimpan di brankas atau yang menumpuk di bank. Anak orang kaya yang tidak ditempa dengan keras, tidak dididik sejak dini, jiwanya malah rapuh karena dia hanya mengandalkan orang tuanya. Apakah mungkin ketika dia berada di bawah dukungan orang tua, kadang mereka dalam hal kehidupan itu dimudahkan. Sedangkan anak orang yang biasa saja, jika dibina dengan serius, dengan ren atau cinta kasih, dan dibekali dengan ci atau kearif bijaksanaan dan yong atau keberanian, niscaya bisa melampaui anak-anak tersebut yang hanya mengandalkan saldo dari orang tua ataupun koneksi dari orang tuanya. Kadang anak-anak yang tak berada ini bisa survive atau mereka bisa hidup di kalangan masyarakat melebihi anak-anak yang memiliki koneksi tersebut. Sekarang kita jawab pertanyaan kedua. Apakah anak yatim sejak kecil masa depannya akan lebih suram? Bukti sejarah mengatakan tidak, dan hal ini menjadi banyak contoh di masyarakat. Contoh justru kesulitan ini akan mengasah watak dasar orang-orang hebat. Salah satunya adalah Nabi Kongce, Sang Maha Guru Agung. Nabi Kongce kehilangan ayahnya Chulalongkorn pada umur 3 tahun. Beliau dibesarkan sendiri oleh ibunya yang cencai dalam keadaan serba terbatas di Chufu. Dari rumah miskin itulah guru yang mengajarkan Li dan Ren sehingga luas diakui sebagai Maha Guru Agung umat manusia yang abadi dihormati mampu menembus batas zaman berkat didikan ibunya. Mence, sang penegak ajaran Kongce, juga yatim sejak kecil. Ibunya Changce terkenal dengan pindah rumah 3 kali, jadi dia tidak memiliki rumah tinggal yang tetap. Dia hidupnya dari satu rumah ke rumah lain berpindah-pindah demi mendapatkan penghidupan yang layak. Demi lingkungan pendidikan yang baik, mulai dari pasar, dia pindah ke daerah kuburan, lalu ke daerah sekolah hanya untuk mencari pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Kalau kita ketahui bersama di sini, tidak ada orang yang mau tinggal di lingkungan kuburan, karena nomor satu, pasti suasananya itu sudah tidak layak untuk kita hidup. Yang kemudian, dari ketuhan hati seorang ibu, lahirlah ajaran Sing San Len yang menegaskan bahwa dasar manusia itu baik. Jadi pada dasarnya kita manusia ini semuanya baik. Tetapi semuanya itu kembali harus dipupuk. Oleh karena itu, landasan dari pendidikan anak sejak dini di dalam keluarga itu sangat penting. Meskipun tanpa ayah, tapi dengan ibu yang paham, maka anak bisa menjadi seorang cince atau orang yang berbudi. Sekarang, bagaimana kita bisa mengharapkan seorang pemuda menjadi pemimpin yang jujur dan anti korupsi masa depan, jika saat orang remaja tidak menghormati orang tuanya sendiri di rumah? Bagaimana mungkin seorang pemuda bisa membawa kedamaian bagi dunia jika dia tidak bisa rukun dengan saudaranya? Penerapan nyata yang ada saat ini, kita lihat generasi muda unggulan Konghucu itu harus memulai keunggulan dimulai dari rumah sendiri. Hormat kepada orang tua, mendengarkan nasihat dengan tulus dan membantu meringankan beban keluarga. Inilah yang membentuk awal dari cince atau manusia berbudi luhur. Yang ketiga contohnya itu adalah Genghis Khan, atau biasa kita sebut namanya Temujin ya. Ayah juga diracun ketika Temujin berusia 9 tahun. Jadi ini ada musuh yang meracuni orang tuanya. Untungnya ini ibunya, dia ini masih ada. Jadi ibunya bernama Hulun ini, dia bawa anak-anaknya hidup susah di padang rumput. Makan akar dan berburu. Jadi kehidupannya benar-benar sudah di bawah garis kemiskinan. Kenapa? Karena mereka harus berburu untuk bisa makan. Dan dari penderitaan itu lahirlah pemimpin yang disiplin, yang adil kepada pasukannya dan mampu menyatukan suku-suku di wilayahnya. Jadi meskipun suasana perang, namun Genghis Khan ini dengan ketegasan hatinya dia bisa menghimpun semua suku-suku yang berbeda-beda. Ia juga tidak menjadi perampok karena miskin, tapi menjadi pemimpin karena ditempa oleh penderitaan. Sekarang kita lihat tantangan zaman. Kita hidup di masa era kecerdasan buatan. Di media sosial, globalisasi yang cepat, informasi itu membanjiri pikiran anak setiap detik. Dan disinilah pentingnya menanamkan watak sejati yang bersumber dari empat kebajikan utama. Orang keempat di sini adalah Nelson Mandela. Kita tahu bersama, Nelson Mandela ini ayahnya adalah kepala suku Tembu yang wafat saat Mandela berusia 9 tahun. Sebelum wafat, ayah Mandela menitipkan Mandela ke sahabatnya, Chief Jongitaba Dalyeyebo. Meski demikian, Mandela dididik juga oleh ibunya, Nosekin Fanny. Mandela sendiri sering bilang ke ibunya dengan menanamkan nilai sabar. Ibunya ini, disiplin dan spiritual kedirinya dari kehilangan dan didikan ibunya itu, Mandela ditempa kesabaran 27 tahun di penjara tanpa membalas dengan kebencian. Ini membuktikan bahwa sabda Nabi Kongce pada Lungi ayat 15, bahwa Lungi 15 ayat 19, bahwa cince susah kalau tidak memiliki kecakapan, tetapi tidak susah bila orang lain tidak mau mengenal atau menghargainya. Dari contoh dan keterangan kelima tokoh ini, kita bisa belajar setidaknya tiga kunci sukses, yaitu mampu menahan penderitaan dan tempaan hidup yang keras. Seperti dipaparkan dalam kitab Lin Yi bab 19. Setelah tiba tengah musim dingin, barulah kita ketahui pohon siong dan pek yang paling akhir gugurnya. Susah. Umumnya maupun ibu Genghis Khan. Dan ibu Mandela adalah penanam dasar keteguhan hati anak-anaknya. Mereka itulah guruli pertama di rumah. Ibunya yang membangun pondasi yang kokoh, kuat, tak tergoyahkan. Sukses merupakan resultan dan ketabahan dan kebajikan. Tertulis dalam Lin Yi bab 4, yang hanya mendambakan kesenangan saja

Maaf, terputus. Begitulah kalau Tian hendak menjadikan seorang besar. Ia lebih dulu disengsarakan batinnya, dipayahkan urat dan tulangnya, dilaparkan badan kulitnya, dimiskinkan sampai tak punya apa-apa dan digagalkan semua usahanya. Maka dengan demikian, digerakkanlah hatinya. Diteguhkan watak sejatinya dan bertambahlah pengertian kebijaksanaan tentang hal-hal yang sebelumnya tidak mampu dilakukan. Para Taocin terkasih, akhirnya dari sini, kita bisa menarik suatu garis merah, bahwa peran ibu tidak boleh dinomorduakan dalam masyarakat. Ibu tidak minta dinomorsatukan, namun janganlah kita kesampingkan, apalagi di latar belakangkan. Ibu adalah guru pertama. Dari rahimnya, akan lahir generasi muda cince masa depan. Jika rahim lemah, sakit,

Dok Erwin? Dokter Erwin? Ya, sepertinya koneksi kita terputus pendengar ya. Melihat kondisi jaringan yang mungkin agak kurang kondusif di malam hari ini. Tapi kami menantikan kembali. Jika sudah jauh lebih baik, mungkin bisa terkoneksi kembali. Masih membahas tentang menyiapkan generasi muda unggulan di mimbar agama Konghucu untuk edisi hari ini, di hari Sabtu, 18 Juli 2026. Nah, pendengar, kami mencoba kembali untuk bisa terkoneksi bersama dengan narasumber-narasumber kami dalam hal ini, Dr. Gigi Erwin, SKG, SP, Pros, CHT, yang menemani kita.

0: Okay, baik dok, tidak apa-apa videonya dimatikan.
1: Oke, saya matikan dulu.
0: Baik, iya. Biar kondisinya lebih maksimal ya. Mungkin ya, karena kondisi jaringan yang mungkin agak
1: internetnya
0: tidak.
1: Internetnya kayaknya kurang kuat di sini jaringannya.
0: Baik ya. Dok, iya. Iya, sudah terdengar ya, dengan baik kita... suara saya?
1: Ya, masih pak, masih.
0: Oke, kalau begitu, okay. Dokter juga sudah bagus kok ini suaranya. Ya. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali ya, perjumpaan ya. Kita masih di Bimbar Agama ya. Konghucu. Silakan, Dokter Erwin.
1: Ya, jadi para Taucin ya, di sini saya meyakini bahwa meskipun agama Konghucu tidak membicarakan surga dan apalagi neraka, tapi kalaupun ada surga, menurut saya letaknya tidak jauh atau di telapak kaki ibu. Surga itu ada di tempat yang terdekat dengan kita. Ya, setiap hari kita bisa temui di sini. Akhirnya saya berani menyimpulkan bahwa jika kita ingin memiliki generasi yang unggul, maka mulai hari ini kita perlu mengangkat derajat ibu setinggi dan semulia mungkin. Jadi kan ia polos di jalan tiang peradaban, baik di lingkungan rumah, masyarakat, bangsa, dan bahkan dunia. Dan kepada para orang tua, khususnya ibu dan para Taucin, jangan kita pernah takut jika anak mengalami kekurangan. Yang lebih menakutkan adalah jika anak kita tidak mengenal susila, tidak mengenal arti susah, dan tidak punya ibu yang mampu menegakkan laku bakti dan kesusilaan di rumahnya. Masa depan unggul tidak diwariskan lewat rekening bank, berapapun saldonya, tapi lewat sifat yang ditanam, lewat kesulitan dan bahkan tempaan dari penderitaan. Kesusahan yang menempa lewat tangan ibu yang

0: yang tidak pernah lelah, menaburkan cinta kasih yang tidak mengutakan. Oleh karena itu, marilah kita melihat bersama-sama bagaimana dalam keluarga harus bergandengan tangan menyiapkan generasi muda yang tidak hanya menghadapi masa depan, tapi juga siap membentuk masa depan yang penuh dengan kebajikan di sini. Semoga setiap anak yang kita lahirkan, yang tiap hari kita ketemui, itu bisa sama-sama memberikan ilmu dan mensosialisasikan kebajikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nabi Kornce mengingatkan kita tentang pentingnya belajar yang diimbangi dengan berpikir. Belajar tanpa berpikir adalah sia-sia. Berpikir tanpa belajar adalah berbahaya. Generasi muda unggulan tidak boleh menjadi generasi muda yang hanya mengikuti lingkungannya, yang apalagi jika lingkungannya ternyata tidak sesuai dengan kesusilaan. Ikut-ikutan tren yang merusak. Mereka harus memiliki kejernihan dalam berpikir untuk memilah mana yang selaras dengan tau atau jalan suci dan mana yang menjauhkan mereka dari Tianli atau hukum Tuhan di sini. Saudara-saudara yang terkasih, mencetak generasi unggul tidak bisa kita serahkan juga hanya kepada anak muda itu saja. Tetapi ini adalah proyek bersama yang melibatkan tiga pilar utama di sini, yaitu keluarga atau rumah tangga, di mana keluarga adalah sebuah sekolah pertama dan utama. Orang tua adalah cerminan bagi anak. Dalam kitab Tashi atau ajaran besar, menegaskan bahwa sebelum membina negara dan damai di dunia, kita harus terlebih dahulu membereskan rumah tangga kita. Anak tidak hanya mendengar apa yang kita katakan, tapi mereka juga meniru apa yang kita lakukan. Jadi bila di rumahnya sendiri tidak mencerminkan adanya kesusilaan, maka bisa dikatakan secara tidak langsung ada kemungkinan anak-anak dalam bersosialisasi akan menjadi anak yang kurang susila. Yang kedua adalah di sinilah majelis tinggi atau rumah ibadah atau sekolah, di mana lembaga keagamaan dan sekolah harus menjadi wadah yang adaptif, mengajarkan ajaran agama Konghucu dengan cara yang relevan, menarik dan tidak kaku. Dilakukan pendekatan generasi muda dengan bahasa yang mereka mengerti, memanfaatkan teknologi dan memberikan ruang untuk berekspresi serta memimpin. Yang ketiga di sini adalah lingkungan pergaulan, di mana pergaulannya ini sangat disarankan untuk memiliki pergaulan yang sesuai dengan kesusilaan. Nabi Kongce bersabda, "Bertemanlah dengan orang yang jujur, orang yang setia, dan orang yang berpengetahuan luas. Itu akan membawa manfaat." Kita harus mendukung pemuda kita aktif dalam organisasi pemuda Konghucu atau organisasi keagamaan agar mereka memiliki lingkungan yang saling mendukung dalam kebajikan. Sebagai kesimpulan ceramah hari ini, mari kita camkan satu hal. Menjadi unggul bukan menjadi egois. Generasi muda Konghucu yang unggul adalah mereka yang sukses secara duniawi. Tidak hanya berpendidikan tinggi, berkarir cemerlang, namun tetap harus menundukkan kepala dan hatinya kepada Tien, serta mengabdi pada kemanusiaan. Kepada saudara-saudara sekalian, para Taucin, adik-adik dan anak-anak terkasih sekalian, generasi muda Konghucu yang mendengarkan siaran hari ini, kalian adalah masa depan umat ini. Jangan pernah minder, jangan takut bersaing. Kuasai teknologi, kuasai bahasa dunia, raih prestasi setinggi langit, tetapi bawalah selalu karakter Konghucu di dalam dada. Kita harus menjadi garam dan terang dimanapun kita semua berada. Pesan saya kepada para orang tua dan tokoh umat, mari kita investasikan waktu, tenaga, dan kasih sayang kita untuk mendampingi mereka. Jangan lelah mendoakan mereka, karena air mata dari orang tua adalah pengetuk pintu berkah dari Tuhan. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, menyiapkan generasi muda yang tidak hanya menyiapkan masa depan, tapi siap membentuk masa depan yang penuh dengan kebajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Huan Tian Hou Tu, San Cai, Wei Te Tong Tian, Seng Kong An. Salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam.
1: Salam kebajikan untuk kita semua, dokter, dan selamat malam. Terima kasih banyak atas sampaiannya di mimbar agama Konghucu tentang menyiapkan generasi muda unggulan. Sampai berjumpa di lain waktu di mimbar agama Konghucu pekan depan, dokter. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Terima kasih.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan rangkaian perjumpaan kami di Makassar malam ini. Ada drama radio dengan judulnya Jejak Yang Tak Terhapus, episode yang pertama. Diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Makassar untuk Anda nikmati di malam hari ini.
1: Pelanggan pulang kenyang.
2: Grup kampus rame.
3: Ada apa lagi?
2: Video, katanya ada warung yang ketahuan nyampur makanan pakai bahan berbahaya.
3: Mana?
2: Sebentar. Loh, kok mirip warung ini ya?
3: Coba lihat.
2: Itu Bu Maya kan?
3: Videonya kepotong, belum tentu benar kan?
2: Tapi udah ribuan yang nonton. Kalau sudah viral, masa bohong? Aku share dulu ke grup alumni.
3: Jangan.
2: Biar mereka hati-hati.
3: Kalau ternyata salah?
2: Aku cuma meneruskan. Yang bikin video kan bukan aku.
3: Justru itu masalahnya.
2: Aneh. Biasanya jam segini penuh. Halo? Iya, Bu. Oh, pesanannya dibatalkan. Karena video itu? Baik. Terima kasih.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu, apa ibu sudah tahu
1: tentang video itu? Baru saja.
0: Sudah menyebar kemana-mana, grup RT, Facebook, TikTok, pokoknya semuanya, Bu.
1: Padahal yang saya tuang itu kecap loh.
0: Saya percaya, Bu. Tapi orang-orang kan belum tentu.
2: Jadi beli nggak?
0: Nggak usah, cari tempat lain saja. Katanya makanannya berbahaya.
1: Satu video bisa menghancurkan usaha bertahun-tahun.
3: Bu, saya boleh lihat dapurnya nggak?
1: Silahkan, semua bahan saya terbuka. Tidak ada yang saya sembunyikan.
3: Nah, botol ini?
1: Kecap. Yang di video itu, ada yang sengaja memotong videonya. Astagfirullah, siapa? Tolong, tolong.
0: Bu, apa yang terjadi?
1: Ada yang lempar batu.
3: Ya Allah.
1: Saya tidak pernah punya musuh. Kenapa begini?
0: Ini sudah bukan soal video. Ada yang sengaja memperkeruh keadaan kayaknya.
3: Toko fotokopi depan punya CCTV. Mungkin semua terekam.
0: Baik, mungkin besok pagi kita cek. Nah, ini rekamannya.
3: Stop, stop, putar lagi.
0: Nah, lihat, sebelum menuang ke panci, Pumaya membuka botol kecap. Video yang viral dimulai setelah itu. Nah, ini artinya videonya itu dipotong.
3: Berarti selama ini orang-orang menyebarkan fitnah.

0: Siapa tadi?
1: Ada orang keluar.
2: Flashdiskku. Mana flashdiskku?
1: Adi masih di meja.
2: Tidak mungkin. Apa ada yang mengambilnya?
3: Arga, Rani, di media sosial muncul kabar baru. Katanya besok warga akan datang menutup warung Bu Maya.
2: Kalau bukti ini hilang, tidak ada lagi yang bisa menghentikan mereka.
1: Kita harus menemukan siapa yang mencurinya sebelum semuanya terlambat.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Hirsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Nyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra menemani Anda di Makassar malam ini. Malam minggu kali ini Irsan gak sendiri, karena kali ini kami hadirkan untuk Anda ada komunitas-komunitas di obrolan komunitas untuk edisi kali ini. Nah, ngobrol tentang padel kita kali ini pendengar. Nah, kira-kira Anda yang mungkin masih sedikit asing, nanti kita akan ngobrol banyak deh sebenarnya padel di Makassar itu seperti apa sih. Dan dengar-dengar katanya lagi akan ada kompetisi nih bareng teman-teman Sulawesi Pos. Aduh, kira-kira gimana sih keseruannya? Saya telah menghadirkan bersama dengan Kakak Muhammad Fajrul dan juga Kak Nurul Febrianti yang kali ini datang bareng-bareng nih. Kita akan ngobrol banyak seputar tentang kegiatan padelnya dan juga competition-nya yang akan dilaksanakan di Makassar. Kita menyapa dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Nurul gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Kak Fajrul gimana nih?
2: Alhamdulillah
1: sehat, sehat ya. Ngobrol-ngobrol seputar tentang padel dulu deh. Dengan topik kita ini sebenarnya kan keseruan olahraga padel dan juga turnamen yang akan dilakukan Sulawesi Pos. Pentas atau penta?
2: Oh, kalau untuk nama eventnya sendiri itu Pentas Padel.
1: Pentas Padel betul. 2026.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Tapi tadi sudah ngobrol bareng Irsan di pendengar. Nah, Kak Fajrul ini juga sebenarnya pemain padel.
2: Betul.
1: Nah, Irsan pengen ngobrol sama Kak Fajrul dulu deh. Kak Fajrul, kalau ngobrol tentang padel di Makassar, sebenarnya seantusias apa sih warga Makassar sama padel ini?
2: Kalau melihat dari euforia warga Makassar sejak munculnya awal padel ini sangat euforianya sangat
1: bagus
2: banget ya, bagus banget. Dari awal sendiri itu lapangan awalnya kan cuma dua nih di Makassar.
1: Iya.
2: Yang pertama
1: awalnya di mana sih?
2: Di Alpa sama di Topspin.
1: Oh, oke. Okay. Nah,
2: jadi di lapangan itu setiap harinya tuh nyari jadwal itu kayak udah war tiket konser. Jadi kalau pengen ngedapetin lapangan, kita harus dari seminggu sebelumnya udah book duluan.
1: Udah harus book dulu.
2: Iya, okay. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam itu pasti full tiap hari.
1: Oh.
2: Nah, kemudian dari dua lapangan itu, kemudian akhirnya banyaklah lapangan-lapangan lain yang buka. Dan mungkin di awal-awal banyak yang bilang kalau padel ini olahraga FOMO, olahraga FOMO.
1: Benar-benar.
2: Cuman kalau kita lihat kenyataannya pada saat ini, meskipun lapangannya bertambah banyak, pemainnya ternyata juga justru makin banyak juga. Dan di malam aja tuh buat nyari lapangan juga lumayan sulit.
1: Masih waiting list juga.
2: Yes.
1: Wah. Wow.
2: Di jam prime time 7 ke atas. Jadi paling kalau mau dapat yang luang di sore atau di pagi.
1: Ah, jam-jam kerja ya.
2: Yes. Kalau di awal-awal tuh bahkan banyak pekerja-pekerja nih. Jadi datang ke lapangan misalnya jam 10 pagi, habis itu selesai main padel, mandi baru balik kantor lagi.
1: Ya ampun,
2: hari segitunya
1: ya.
2: Awal itu ya.
1: Nah, tapi Bang Fajrul sendiri katanya juga gabung komunitas. Ada komunitas padel di Makassar?
2: Yes, ada.
1: Apa tuh namanya?
2: Kalau saya sendiri dulu itu awalnya gabung sama Mister Club ya, untuk komunitas.
1: Iya.
2: Kalau untuk sekarang nih sama Penta.
1: Sama Penta?
2: Iya. Yeah.
1: Nah, Penta itu kayak gimana tuh? Komunitasnya kayak gimana? Boleh diceritain dikit gak?
2: Kalau Penta sendiri itu merupakan event organizer.
1: Oke. Okay.
2: Ya, jadi Penta itu kita kedepannya akan sering membuat event lah.
1: Oke. Okay.
2: Dan dimulai dari padel ini. Karena,
1: padel kali ini.
2: Ya, karena kalau kita lihat olahraga yang sangat booming di Makassar, ya pasti pilihannya cuma padel doang.
1: Oke.
2: Okay. Yes, karena kalau kita lihat yang lain kayak futsal kan udah ada segmen sendirinya ya.
1: Benar.
2: Kalau di padel sendiri kan mulai dari anak kecil sekarang udah ada, mulai dari U12, 14 sampai senior umur 50 juga turnamennya udah eksis sampai sekarang.
1: Oke, okay, saya coba ke Kak Nurul. Nurul Febrianti.
3: Yeah.
1: Oke. Okay. Kak Nurul, enggak apa-apa, jangan kaku-kaku banget. Kayak dumba-dumba sekali. Kak Nurul.
3: Yeah.
1: Kali ini gimana ceritanya nih bisa ketemu Kak Fajrul dan juga Kak Nurul dan akhirnya kayaknya kita buat event nih. Nah, Kak Nurul di Sulawesi Pos kok bisa kepikiran buat event seperti ini?
3: Iya, sebelumnya kan saya staff di Sulawesi Pos sendiri. Nah, kami memang di challenge nih untuk buat event.
1: Oke.
3: Nah, kebetulan kami memang lagi nyari untuk yang sering apa? Join olahraga padel. Nah, ketemulah sama Kak Asrul.
1: Okay.
3: Kebetulan selaku IO kami. Nah, di situ kami udah rancang-rancang gimana kalau kita buat event.
1: Okay.
3: Tapi event yang lagi hype di sekarang kan di Makassar memang kita tahu ya untuk lapangan lapangan padel
4: nggak sampai setahun ya, nggak sampai setahun udah banyak banget keluar.
3: Iya, terus yang join juga pasti kita tahu lah usianya.
1: Benar, rata-rata pekerja muda ya, yang yang main, terus juga oke-oke biasanya.
3: Iya. Terus kan untuk event kami sendiri ini kita juga baru buat yang semi turnamen, turnamen yang liga ya Kak.
1: Iya, betul.
3: Iya. Karena kan biasanya sebelumnya itu berlangsung 3 hari aja ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kalau sebelumnya turnamen padel ya biasanya sistem knockout atau group stage. Jadi turnamen 2 hari.
1: Dijelasin dulu dong itu apa sih knockout dan group stage itu seperti apa?
2: Betul. Jadi biasanya tuh turnamen padel tuh biasanya pakai 2 konsep. Jadi dia modelan bukan modelan liga, modelan cup jatuhnya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kalau dia pakainya knockout stage itu pemain cuma sekali main, habis itu gugur pulang.
1: Ah, dan juga, kayak bulu tangkis gitu ya?
2: Ya betul, sama kayak main bola juga, tapi bola bukan liganya, kayak liga champion, kayak gitu. Nah, kebetulan kemarin Sulawesi Pos datang ke kami, dia apa nih yang bagus dibikin nih yang lagi happening di Makassar. Terus kan kita pikirkan apa yang sekiranya yang belum ada, mungkin sebelumnya udah ada tapi belum se
1: belum masif.
2: Iya,
1: buat event-eventnya ya.
2: Iya, belum seproper ini. Jadi akhirnya dari itu brainstorming, ngobrol-ngobrol, akhirnya kita sepakat buat bikin hal baru buat masyarakat Makassar.
1: Nah, oke deh. Saya Kak Nurul lagi. Kak Nurul, lari kan juga lagi in banget nih di Makassar. Kenapa akhirnya kecantolnya padel?
3: Awalnya sih emang saya mau buat event running aja.
1: Awalnya udah kepikiran gitu.
3: Udah kepikiran karena kan lagi booming juga ya sempat kemarin yang Makassar.
1: Iya, half marathon kan.
3: Tapi untuk direksi-direksi saya itu kenapa enggak padel aja gitu.
1: Oh, udah ada insight juga.
3: Iya, karena kan kami tahu ya kalau padel itu mulai dari outfitnya lah, ininya lah, brandingannya pasti inilah like, apa namanya high end gitu. Kami emang targetnya yang seperti itu.
1: Oh, okay.
3: Terus yang kami juga apa pepetnya itu yang anak-anak muda.
1: Saya ke Kak Fajar. Nah, Kak Fajar, kita ngobrol saya ke padelnya lagi deh. Nah, tadi kan sempat dibilang sama Kak Nurul, katanya kalau padel itu memang sebenarnya agak ekspensif. Emang benar ya?
2: Ya, sebenarnya itu mungkin kalau secara looks emang ekspensif. Tapi sebenarnya kalau kita pengen biasa-biasa aja juga bisa juga. Gak harus yang pakai outfit yang merek atau apa. Yang paling tuh, yang paling banyak ongkos paling di raket doang.
1: Iya, oh iya sebutnya apa sih, bed atau raket?
2: Raket.
1: Oh, tetap sebutnya raket.
2: Tetap raket.
1: Oke. Okay.
2: Jadi raket itu kan ada jenis, ada entry level buat beginner, ada intermediate dan ada buat pro. Jadi semakin tinggi level permainan, pasti semakin pengen upgrade lagi nih raket-raketnya.
1: Boleh kasih bocoran gak sebenarnya harga raket padel itu, sebutannya sorry, padel atau padel?
2: Boleh padel, boleh padel.
1: Dua aja sama. Iya, yang sama penting kita satu paham ya. Oke, oke, oke. Nah, kalau kalau padel sendiri, raketnya sendiri tuh, raketnya itu kisaran berapa sih untuk beginner dulu lah?
2: Kalau beginner tuh di sekitar 1 juta ada sampai 2 juta.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kalau udah masuk di intermediate mungkin start dari 2 juta sampai 4 juta. Kalau udah di pro kadang raketnya tuh udah 4 jutaan ke atas lah, udah up Bahkan ada yang sampai puluhan juta juga ada.
4: Oh, berarti mirip-mirip sama ini ya, raket tenis lapangan juga ya.
2: Iya, betul.
4: Agak cukup risi juga. Yeah. Nah, terus saya ke Kak Wajro, kenapa akhirnya memilih padel sih? Kan main padel juga ya?
2: Iya, betul.
4: Kenapa Bang Wajro pilihnya padel?
2: Awalnya itu kan lihat di sosial media kan orang-orang luar main padel. Terus kayak kapan ya masuk di Makassar ya. Terus gak lama ternyata pas saya ke Bali, di Bali udah ada nih.
4: Oh.
2: Ya, di situ kayak pengen main tapi takut juga kan ngelihat bule-bule. Jadi insecure, jadi kayak nunggu di Makassar aja dulu. Gak lama setelah di Makassar 2 bulan udah ada lapangan buka nih. Akhirnya coba-coba, ternyata padel nih gak sesusah itu. Dan lebih beginner friendly lah buat di awal-awal. Jadi gak perlu waktu lama buat beradaptasi. Gak kayak tenis kan. Kan sebelumnya juga saya pernah udah coba tenis juga. Tenis juga kan. Tapi udah berbulan-bulan kayak masih gitu-gitu aja. Sedangkan kalau di padel nih lebih gampang buat nerimanya, adaptasinya.
4: Oke. Nah, kalau kita ngomong tentang turnamen nih, saya mungkin ke teknis dulu ya. Nah, kalau padel itu kompetisinya kayak gimana sih? Apakah tadi kan sempat disebut ada format liga, terus juga ada format
2: kompetisi cup.
4: Kompetisi ya, ada cup ya. Nah, itu sebenarnya memang dua-duanya kepake atau ada apa gitu?
2: Kalau untuk sekarang yang paling sering kepake itu yang format cup-nya ya.
4: Oke.
2: Kalau liga tuh dari Indonesia sendiri belum tahu ya kalau ada di daerah lain untuk liganya. Kalau untuk sekarang itu cup, soalnya dia kan adaptasi dari tenis juga nih kan. Di tenis kan gak ada liga kan. Adanya kayak
4: cup
2: langsung
4: juga.
2: round 16.
4: Benar.
2: Terus quarter final. Jadi terus nanti kayak bulu tangkis juga. Yang kayak ada seri Indonesian Open, ada All England. Nah, di padel juga ada. Jadi ada kompetisi dunianya. Dan ada tour-tournya juga.
4: Dan berarti bisa dibilang format liga ini pertama kali di Makassar?
2: Kalau sebelumnya udah ada Liga Padel Mulia.
4: Oke.
2: Cuman kalau Liga Padel Mulia belum full liga. Jadi 16 tim masih dibagi 2.
4: Oke.
2: Ya, kalau untuk full liga yang 1 sampai dan semua tim bakal ketemu itu baru pertama kali sih harusnya.
4: Oke. Saya ke Kak Nur lagi. Kak Nur, kalau ngomong tentang kompetisi padel kayak gini, itu kan ternyata ini kan hal yang asing ya, karena padel masuk di Makassar kurang lebih 1-2 tahun terakhir baru rame banget. Terus juga karena antusias itu akhirnya Kak Nurul bersama tim juga kayaknya kita bikin deh ini. Tentunya tantangannya banyak dong untuk hal-hal baru kayak gini. Boleh di-spill-spill dikit gak?
3: Kalau dari segi tantangan sih mas, emang ini agak challenge banget sih bagi saya. Karena kan saya tuh kan jujurly itu gak pernah main padel sama sekali.
4: Bener.
3: Makanya tadi mungkin lebih dijawab sama Kak Asrul. Soalnya saya itu hobinya kayak yoga yang slow-slow gitu.
4: Wah, berarti saya aja yang hobinya makan di sini nih.
2: Tenang Kak, saya juga.
4: Ada jutubanku. Nah, terus gimana kan Arul?
3: Sebelumnya saya pernah juga ini apa ikut coaching tenis juga. Sekali dua kali nyerah, apalagi diajakin padel gitu, aduh. Jadi kayak
4: gak kepikiran.
3: Gak kepikiran. Tapi ini kamu bikin ini aja, di challenge tuh kan sama ini bikin event padel aja. Jadi saya di bayangan saya tuh wah gimana nih ya? Pasti bakalan seru banget soalnya ini kan first experience saya juga.
4: Benar.
3: Mulai dari kami manage untuk nyari venue-nya. Mulai dari kayak yang seperti saya bilang tadi Kak, yang outfit, raket, bolanya. Jadi saya nikmatin aja di setiap ininya, di setiap proses ini.
4: Oke, okay. Kanrul, setelah menjalani prosesnya kemarin, ada yang bikin shake shake shock enggak sih?
3: Kalau dari siksek nggak ada sih sejauh.
4: Misalnya harga lapangan kayaknya, wah ternyata lapangan padel segini ya sewanya ya. Atau mungkin outfit-outfitnya kayak, oh ternyata segini ya. Ada yang membuat akhirnya culture shock sendiri nggak setelah mengenal sedikit tentang padel?
3: Kalau culture shock nggak dibilang culture shock juga, cuman kan kami juga nyari klub-klub yang mau join nih. Terus saya scrolling nih. Ada nih yang lewat dari Instagram saya. Oh ternyata begini ya klub-klub yang lagi olahraga hits ini.
4: Benar.
3: Di pikiran saya tuh expensive juga ya ini mereka-mereka ini. Di Oh bagus ya, seru seru.
1: Oke, saya ke Fajar lagi. Nah, Kak Fajrul, kalau ngobrol seputar tentang tentang padel, terutama di kompetisinya ini, bagaimana? Sorry, karena Irsan sama sekali belum pernah juga lihat yeah. industri padel seperti apa. Belum pernah masuk ke lapangannya. Selama ini hanya bisa lihat di media sosial aja. Mungkin memang belum tertarik karena hobinya makan ya. Jadi kan untuk olahraga agak jarang tersentuh nih. Nah, tapi kalau itu jurinya gimana sih? Apakah mereka pakai wasit? Ada hakim garis juga atau seperti apa? Kan kalau kita ngomong bercermin, Irsan bercermin dari bulu tangkis ya. Itu kan ada beberapa ya. Memang ada kayak hakim garisnya juga, terus juga ada juri utamanya ya. Nah, kalau padel itu seperti apa? Karena setahu saya dia kan boleh dipantul-pantulin. Jadi saya berpikir, ini outnya kapan? Poinnya kapan? Itu kayak gimana sih?
2: Kalau untuk outnya sendiri, kalau di padel tuh bola harus nyentuh lapangan kita dulu, baru ke kaca, baru boleh balikin. Kalau langsung bola dipukul terus ke kaca itu out.
1: Oh, oke. Okay.
2: Betul. Jadi kalau pukul ke besi samping juga itu rang samping itu juga out juga. Jadi pokoknya bola harus nyebrang ke area lawan, nyentuh tanah dulu nih, baru terserah mau mantulnya berapa kali, baru tetap bisa dibalikin asal nggak nyentuh tanah kembali dua kali.
1: Oh, oke. Okay.
2: Nah, jadi kalau dilihat secara permainan padel sendiri, itu bagusnya padel nih mungkin beda dari yang lain ya. Di padel tuh kita diberi untuk ruang untuk sportivitas. Jadi untuk sekarang ini udah jarang ada wasit di pinggir lapangan kalau kita lihat. Peraturannya tuh dari inisiatif pemain sendiri.
1: Berarti jadi setiap pemain udah punya mentality untuk itu.
2: Betul. Jadi kalau kita nge-call-nya out, berarti out. Jadi betul-betul kita mengedepankan sportivitas itu sendiri bagi pemainnya. Cuman mungkin kalau di level-level internasional, seperti kayak di Premier Padel itu memang tetap pakai wasit juga. Tapi pemain diberikan hak buat nge-call. Jadi ketika bolanya nyentuh kaca dulu kan, kalau di sudut nih susah nih kan dilihatnya kan.
1: Benar-benar.
2: Kadang cuman pemain yang biasa lihat, jadi biasa nge-call angkat tangan berarti out.
1: Jadi kayak gitu.
2: Betul.
1: Oh, cukup beda berarti ya.
2: Iya.
1: Dan terus untuk kompetisi. Nah, itu akhirnya gimana dong nih? Kan kalau selama ini kan kita selalu berpatokan ada juri nih, ada wasit nih dan sebagainya.
2: Ya, biasa di kompetisi itu adanya supervisor lapangan.
1: Okay.
2: Ya, jadi di tugasnya supervisor lapangan ini buat coin toss, kemudian menjelaskan gamenya seperti apa. Habis itu udah ke pinggir lapangan. Nah, nanti ketika ada nih player kan, ada nih kadang yang iseng juga kan. Harusnya bolanya tetap in terus dia nge-call out kan. Kadang yang di sebelah, oh enggak dong, ini out dong. Nah, itu nanti baru supervisor yang nengahinnya. Kemudian biasanya opsinya itu antara salah satunya mengalah atau poinnya diulang. Ya, jadi kayak memang kita harus ya gimana pun harus sportif lah untuk menumbuhkan jiwa-jiwa sportivitas para pemain itu sendiri.
1: Wah, cukup beda nih, Irsan baru tahu ternyata begitu konsepnya. Saya Kak Nurul nih. Nah, Kak Nurul, persiapannya udah sampai mana sekarang?
3: Kalau untuk saat ini kan kebetulan saya fokusnya di sponsor nih, Kak. Sejauh ini kami sedang merampungkan aja dulu Kak sponsor-sponsornya. Terus setelah itu nanti kami fokus lagi di klub-klub yang fix untuk join.
1: Untuk sampai saat ini yang udah interest akan ikut udah ada berapa klub nih?
3: Kalau dari klub sendiri
2: udah lumayan sih, udah 11 ya kemarin infonya.
1: Udah lumayan lah berarti ya.
2: Sebenarnya tinggal 5 lagi udah full.
1: Udah close ya.
2: Soalnya kan cuman buka 16 kan. Cuman nanti dari seluruh tim yang berdaftar itu enggak langsung di accept. Jadi kita serahkan dulu ke federasi apakah pemain-pemainnya itu sudah memenuhi syarat buat bertanding. Jadi ketika dari PBPIP Sulselnya udah ngeluarin ini yang di approve, baru terpilih lahirnya 16 tim itu.
1: Oh, Irsan baru tahu. Ada federasinya juga?
2: Udah ada.
1: Udah ada? Boleh dijelasin sedikit? Irsan baru tahu nih.
2: Iya. Kalau di Makassar sendiri udah ada PBPI Sulsel, ada juga di kotanya. Jadi di federasinya itu juga aktif bikin event ya. Dan ada juga perankingan lokal. Jadi okay. ada perankingan di Kota Makassar nih. Mm-hmm. Jadi setiap event tuh bakal diakumulasikan poin-poin dari setiap player.
1: Yep.
2: Jadi nanti akan diupload di website untuk perankingannya. Mm-hmm. Jadi seperti itu.
1: Jadi bisa dibilang yang ikut nanti ini udah setara atlet dong.
3: Iya. Kak Ihsan mungkin tertarik ya join juga.
1: Udah saya agak excited saya nih dengan kegiatan-kegiatan ini. Nah, itu kan ternyata kompetisinya itu ternyata di enggak pakai juri, terus juga tidak pakai hakim garis dan sebagainya. Enggak ada wasitnya. Sportivitas dijunjung tinggi. Yeah.
2: Sebenarnya wasitnya ada tapi bukan memiliki hak penuh.
1: Oh iya benar.
2: Jadi bukan dia yang kayak nge-call out. Jadi biasanya dari player dulu, mm-hmm. kemudian baru wasitnya.
1: Dan Irsan baru tahu ternyata udah ada federasinya.
2: Udah ada.
1: Jadi yang ikut nanti ini udah benar-benar tercatat kompetisinya bahwa ini kompetisi resmi padel yang ada di Sulawesi Selatan.
2: Harusnya sih iya, cuman kemarin kan ini buat format liga kan baru kan. Jadi lagi proses ngobrol juga sama federasi apakah federasi tetap support tapi kedepannya nggak pakai nama federasi karena kan federasi juga mungkin pikir ya kalau liga ini kan belum ada nih sebelumnya jadi kayak mungkin masih dalam proses pembahasan dari mereka juga. Cuman kalau dari federasi sendiri ngedukung penuh acara ini, udah coba ngobrol juga kemarin dan dia minta player-playernya yang bakal mendaftar itu di apply dulu ke mereka, nanti mereka yang kurasi.
1: Oh oke.
3: Okay. Yeah. Nah, gimana Kak, tertarik?
1: Wow.
3: Nanti kami satu join aja Kak.
1: Oh, nah ini kalau kompetisi padel ini kan tadi udah banyak ya. Rencananya kapan akan dilaksanakan? Launchingnya rencananya kapan?
3: Mulainya 21 Agustus ya? Betul. Ya, 21 Agustus sampai Oktober, Kak.
1: Oke. Okay.
3: Ya, jadi untuk tiap minggunya itu kami tandingnya dari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, dia di tiap minggunya itu kami venue-nya berbeda. Jadi di week 1 venue yang ini, di week 2-nya venue yang ini.
1: Gitu. Ada berapa hari yang nanti akan, ada berapa week?
3: 6 week.
1: Wah, panjang ya. Berarti ya. Wah,
3: 16 tim juga. Ya,
1: 16 tim. Wah, ini sangat menarik. Juga. Berarti formatnya sama kayak Piala Dunia ini ya? Enggak,
2: beda. Kalau Piala Dunia itu lebih kayak
1: mirip cup ya.
2: Mirip cup.
1: Oke. Okay.
2: Kalau di liga ini kayak Premier League.
1: Jadi dia ada poin-poinnya.
2: Iya, ada poinnya ketika menang dapat 3 poin.
1: Iya benar. Ya. Berarti nanti akan kumpulin poin siapa yang masuk di babak berikutnya dan sebagainya.
2: Jadi peringkat nantinya itu 4 tim teratas bakal diadu lagi nih di grand final biar dapat klimaks acaranya.
1: Oke. Okay. Yeah. Klimaks acaranya direncanakan kapan dan dikemas seperti apa?
3: Mungkin di finalnya ya Kak, atau semifinal gitu.
1: Oke, di sekitar tanggal 27 berarti ya.
2: 27 September.
3: Jadi mereka kayak ada tantangan gitu dari tim ini lawan tim ini. Di situ kami buatkan euforianya Kak.
1: Oh, akan ada ini nggak sih? Kan zaman sekarang pertandingan olahraga itu udah dikemas dengan entertain juga ya. Nah ini apakah memang pure teman-teman sport aja atau tetap ada entertainnya juga nantinya?
3: Kalau entertain sendiri, kami belum ada ini sih Kak.
1: Okay.
3: Kami fokus sporty aja dulu, ya. Karena kan ini fokusnya memang turnamen padel.
1: Benar, penang padel.
2: Mungkin kalau di final kali ya, yang bakal dibahas nextnya.
1: Oke. Okay.
2: Buat meriah nih entertainnya seperti apa buat di finalnya.
1: Okay.
2: Kalau di awal-awalnya fokus di liga-nya
1: dulu. Oh, okay.
2: Nyari 4 tim terbaiknya dulu nih.
1: Iya, benar. Nah ini yang ikut semuanya apakah dari Makassar aja, Sulawesi Selatan, atau justru dari luar boleh gabung?
3: Kami open untuk umum aja Kak.
1: Oke.
3: Okay. Iya, jadi untuk kami sebar flyer-flyernya juga di luar kota.
1: Iya.
3: Iya. Kayak di Bone gitu. Udah ada yang tertarik sih.
1: Wow.
3: Klub yang di sana.
2: Wah, kan udah nyoba-nyobar juga di Jakarta atau di Bali.
1: Oh, boleh.
2: Boleh. Pokoknya seluruh Indonesia siapapun boleh join.
1: Boleh join.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Kita kan ngobrol banyak nih mendengar ya tentang bagaimana sih sebenarnya padel di Makassar dan bagaimana keseruannya. Tapi nanti ya, Irsan hadirkan beberapa rangkaian lagu dulu. Kita istirahat sejenak, masih ngobrol lagi bareng dua narasumber saya.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pendengar bareng Irsan Saputra kembali nih menemani Anda. Ini masih ngobrol seputar tentang padel, ke padel-padelan lagi nih ya. Masih ngobrol tentang bagaimana kompetisi padel yang akan dilaksanakan di Makassar, keseruan olahraga padel dan juga turnamennya seperti apa. Ada Bang Fajrul dan juga Kak Nurul yang menemani kita nih pendengar. Ngobrol lagi nih tentang kompetisi padel ini sendiri. Nah, setelah dipilih tadi, terus juga ada challenge sebenarnya dari direksi untuk Kak Nurul, terus juga akhirnya bertemu sama Kak Fajrul dan okay, kita buat ini. Nah, Irsan sebenarnya penasaran berikutnya, siapa aja yang boleh ikut?
1: Yang ikut apanya nih Kak?
0: Kompetisinya nantinya, liganya.
1: Kalau kompetisinya kan kami memang open untuk umum aja.
0: Oke.
1: Okay. Tapi untuk dari segi opportunity, kami juga welcome banget Kak.
0: Oke.
1: Okay. Iya, karena kan udah ada beberapa yang collab juga dari brand-brand yang lain.
0: Oh, jadi bukan hanya solusi pos bareng Penta lagi nih.
1: Iya.
0: Oh, berarti ada tim di belakangnya juga yang lainnya.
1: Iya, yang support event ini.
0: Benar.
1: Dan kebanyakan mereka tuh excited juga Kak, karena kan ini eventnya berlangsung lama. Mereka juga pasti kan nyari feedback juga
0: akhirnya.
1: Kebetulan mereka bilang, oh bagus nih untuk join collab, karena kan untuk dari segi produk juga pasti mereka cari profit juga, mereka excited juga.
0: Oh oke, okay. Jadi boleh ngajakin yang lain juga nih sebenarnya untuk mendapatkan opportunity itu. Kalau misalnya pengen kenalan lebih jauh nih, mungkin jika ada brand or something di luar sana yang mendengarkan siaran kita, nah kalau misalnya pengen, itu kepoinnya di mana sih?
1: Di sosmed kami udah ada Instagram.
0: Di mana tuh?
1: Di Instagram kita namanya
2: Pentas Pedal.
0: Pentas Pedal.
1: Iya.
0: Oke, okay, jadi boleh.
2: Ada website juga sih Kak.
0: Oh, udah ada ini juga, landing page-nya juga.
2: Yes, udah kalau mau nyari info-info boleh ke website juga.
0: Ah, itu di mana?
2: Di www.sulawesipost.pentaspedal.com.
0: Oh, udah ada di sana tuh.
2: Yes.
0: Jadi kalau misalnya Anda kepo terus juga pengen dapat opportunity juga, boleh nanti gabung di sana aja. Mention teman-teman, nanti akan direspon sama tim yang ada di belakang.
1: Tambahan lagi juga Kak, untuk yang join lomba juga ini, kami ada benefit dari brand-brand itu. Untuk pal spill-nya join aja dulu.
0: Join dulu aja ya kalau gitu. Nah, Irsan penasaran untuk menjadi peserta kompetisinya atau turnamennya nanti nih, liganya, itu apakah perorangan, per tim atau seperti apa?
2: Kalau di kita sendiri tuh mainnya per tim.
0: Per tim, oke.
2: Jadi setiap tim itu wajib mempunyai ganda putra, putri dan campuran. Jadi men's double, women's double dan mixed double.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi untuk pesertanya, untuk setiap tim itu boleh mendaftarkan 8 sampai 12 pemain.
0: Oke. Okay. Ya,
2: dan tentu ada juga level-level yang harus diikuti. Jadi kita buka sebenarnya di level tuh di bronze sama silver.
0: Apa tuh bronze silver, okay. Seperti apa tuh?
2: Jadi di pedal untuk sekarang ini ada 3 tingkatan level. Ada namanya bronze, itu level paling bawah.
0: Iya. Yeah.
2: Untuk yang resminya ya, sebenarnya di bawahnya lagi ada lower bronze, beginner, newbie dan lain-lain dan kawan-kawannya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, kalau buat resminya ada bronze. Kemudian di atasnya bronze ada silver dan ada gold.
0: Oh.
2: Ya, jadi kalau untuk pentas pedal sendiri itu bukannya di bronze sama silver.
0: Silver.

0: tadinya sih buka, mau pengennya buka gold juga kan. Tapi untuk sekarang nih atlet-atlet goldnya Makassar lagi pada keluar nih.
1: Oh,
0: ya okay. Lagi pada main turnamen internasional dan nasional. Jadi fokusnya buat di grassroots dulu nih, buat ngembangin biar ada next player gold selanjutnya.
1: Wah, jadi memupuk juga sebenarnya ya, mencari talenta-talenta yang ini harusnya bisa sampai internasional juga. Betul. Nih. Nah, kalau kita ngomong tentang padel ini, Irsan nih yang hobinya makan, terus pengen coba olahraga, kira-kira padel beginner friendly gak sih for me?
0: Sangat beginner friendly sih.
1: Oh iya?
2: Gak tahu tiba-tiba jadi gold gitu.
1: Wow!
0: Cuman butuh sebulan dua bulan kan. Karena saya juga berangkat dari hobi makan.
1: Oh gitu? Ya. Dan akhirnya coba olahraga, coba padel?
0: Coba, tadi awalnya kan sering main bola, sering bulu tangkis, tenis.
1: Iya. Yeah.
0: Cuman kayak enggak seintens kayak padel sekarang ini. Kalau sebelum-sebelumnya olahraga kayak kalau lagi pengen aja. Kalau ini kayak enggak main padel pusing.
1: Oh.
2: Jangan salah Kak, di venue-venue padel juga udah ada beberapa yang punya kafe.
1: Wah. Ih, keren banget berarti padelnya.
2: Jadi abis olahraga
1: udah bisa nongkrong langsung ya.
0: Jadi olahraganya dapat, society-nya juga dapat juga.
1: Benar. Dan saya ingat juga saya pernah lihat beberapa postingan, ternyata padel juga ini menjadi salah satu tempat untuk menjalin relasi ya.
0: Betul.
1: Wah.
0: Karena di padel sendiri ini enggak ngenal usia ya. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, direksi-direksi. Ke yang pengusaha-pengusaha.
2: Bahkan anak sekolahan juga ya.
0: Betul.
1: Waduh. Dan berarti banyak CEO-CEO di sana nih ya.
0: Wah, jujur banyak banget orang yang kayak, "Wih, ini orang dari mana ya kok kayak baru kelihatan." Kayak banyak banget kayak direksi-direksi yang sebelumnya kerjanya di dalam ruangan kerjanya, akhirnya
1: munculnya di lapangan padel.
0: Wah,
1: keren banget nih. Jadi sekali lagi boleh di-mention kapan rencananya acaranya di Pentas Padel 2026 ini?
0: Iya, kalau untuk pembukanya itu di tanggal 21 Agustus dan untuk di grand finalnya itu di 27 September.
1: Pendaftaran pesertanya masih buka sampai sekarang?
0: Masih buka sampai tanggal 26 Juli.
1: Nah, jika ingin nanya-nanya pendengar, Anda bisa mention Instagramnya tadi di
0: @pentaspadel
1: ya. Atau tadi ada di Sulawesi Post juga ya, ada websitenya juga.
0: Websitenya sulawesipostpentaspadel.com.
1: Nah, coba cari di sana untuk bisa tahu lebih banyak sebenarnya tentang pentas padel yang ada di Makassar. Seru banget, semoga nanti kita akan bisa lihat langsung ya kompetisinya seperti apa. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol bareng pesertanya juga, tapi nanti deh, lain kali. Karena ini udah lewat 55 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Gak terasa obrolan kita udah hampir jam 10 malam nih ngobrol tentang padel. Kak Nurul, terakhir closing statement, apa yang ingin disampaikan? Kalau Bang Fajrul siap-siap juga setelah satu ini.
0: Oke, siap.
2: Kalau dari saya sendiri sih untuk anak-anak muda sekarang, karena kan kami untuk FOMO-FOMO-an, kalau FOMO seperti kesehatan begini itu kan gak merugikan. Apalagi kalau misalnya dari outfit, raket, not problem sih kalau bagi saya, nggak ada ruginya juga kok kalau misalnya mau coba. Kalau FOMO yang baik itu nggak ada masalah.
1: Oke.
2: Kecuali kalau mereka kayak tanding-tandingan outfit, nah untuk membebani mereka itu baru over. Itu aja sih.
1: Jadi kalau misalnya mau ikut olahraga FOMO itu nggak masalah aja, asal fokus memang benar-benar pengen jauh lebih baik, bukan untuk tanda kutip yang menyusahkan diri sendiri. Nah, Kak Fajrul, closing statement deh, terutama untuk Pentas Padel 2026.
0: Ya, kalau dari saya mungkin teman-teman pendengar boleh menyiapkan dirinya masing-masing, karena padel di Makassar ataupun di Indonesia ini masih permulaan, perjalanannya masih panjang dan masih banyak benefit-benefit yang akan bisa kalian dapatkan di padel. Jadi padel bukan olahraga FOMO, mungkin cobain aja dulu biar ngerasain hype-nya, ngerasain enaknya main sampai mungkin bisa pusing kalau nggak main. Jadi, dan jangan lupa jangan kayak main cuman asal main, tapi ada banyak nih wadah-wadah buat ngembangin diri, bukan hanya jadi player, bisa juga menuju ke atlet. Dan jangan lupa untuk ikut bersama kami merayakan padel bersama Pentas Padel.
1: Baik. Terima kasih banyak Bang Fajrul. Jadi Pentas Pedal di 2006 sampai sekarang masih buka. Untuk Anda yang pengen kepoin sebenarnya Pentas Pedal seperti apa, langsung aja di @pentaspedal di Instagram. Boleh cari di sana, nanti DM-DM juga boleh biar bisa dapatin opportunity. Terutama untuk Anda juga yang ingin terlibat masuk ke dalam tim kompetisi ini yang berlangsung cukup panjang ya.
2: Yeah.
1: Cukup panjang, ada beberapa
2: sebulan lebih,
1: yeah. Sebulan lebih kompetisinya. Ih, seru nih kayaknya. Makasih banyak Pak Jurul, makasih banyak Nurul. Terima kasih udah mampir bareng kita ngobrol-ngobrol tentang turnamen padel yang ternyata bisa seseru itu juga nih pendengar. Yeah. Untuk yang tertarik langsung ya mention Instagramnya atau mungkin kepo-kepoin juga boleh banget. Saya Ersan Saputra bersama dengan dua narasumber kami dan juga tim teknis kami yang sudah menemani dialog kita di malam hari ini. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami Musik RRI Makassar bareng Irsan Saputra menemani Anda mendengar. Yuk, mari untuk Anda yang pengen gabung bareng kita berkaraoke ya. Boleh deringkan teleponnya kami di 0821-333-39440. Baik itu di telepon biasa, di WhatsApp juga boleh. Tapi memang agak tricky ya, kalau misalnya di telepon biasa, kalau suaranya agak kecil, musiknya kecil Anda dengar, coba pakai radio monitor deh ya. Itu akan cukup membantu. Nah, kalau misalnya nih Anda lewat WhatsApp, monitornya boleh lewat handphone, cuman biasanya agak delay kalau dibanding sama radio. Tapi jangan khawatir karena Irsan akan coba buat membantu Anda mencapai garis finish dari lagunya. Sik ya. Baik pendengar, bareng Irsan menemani Anda di Cafe Musik RRI untuk edisi hari ini. Saya coba angkat telepon dulu deh, ini udah ada nih di sini. Ada siapakah di ujung telepon sana ya? Halo, assalamualaikum. Ya, terputus. Dicoba lagi dong. 0821-333-39440 untuk Anda yang pengen berkaraoke bareng Irsan. Kita coba ngobrol dulu sama si yang udah gabung lewat. Nah. Udah ada lagi. Kita coba. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ugua Denresan.
0: Bang Ugua, sehat-sehat jeki ini Bang Ugua.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Ugua, nyanyi lagunya ya. Apa kali ini Bang Ugua?
1: Mulanya biasa saja.
0: Mulanya biasa saja.
1: Iya.
0: Oke, tunggu sebentar. Irsan catat namanya Bang Ugua dulu. Di Enrekang.
1: Iya.
0: Bang Ugua?
1: Apa? Iya.
0: Ini mulanya biasa saja.
1: Iya.
0: Oke, menyapa ki dulu untuk siapa ini?
1: Santri di Pare-Pare.
0: Mm-mm.
1: Yang mendengarkan semuanya.
0: Oke deh. Itu saja.
1: Iya.
0: Oke, Irsan siapkan. Mulanya biasa saja. Ini Pance Pondak ya. Irsan hadirkan akan dinyanyikan oleh Bang Ugua. Bang Ugua ready ya? Siap ya? Bang Ugua ya?
1: Iya.
0: Tunggu. Irsan ambil yang nada prianya dulu. Biar Bang Ugua tepat ininya. Oke deh. Bang Ugua udah siap? Irsan hadirkan musiknya ya. Untuk Bang Ugua.

0: Sayang sekali terputus. Ya Bang Ogu, giliran udah disiapin musiknya malah terputus. Untuk anda yang lain boleh di WhatsApp juga boleh 0821-3333-94440. Ada siapakah di ujung WhatsApp sana yang ingin bergabung? Silahkan gabungnya bareng Irsan di nomor yang udah Irsan sebutin, 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Ini Pak Fajar di Palopo.
0: Pak Fajar di Palopo?
1: Iya.
0: Kali ini kita karaokean nih Pak Fajar.
1: Iya, saya juga mau karaoke.
0: Iya, maksudnya lagunya lagu apa?
1: Oh, lagunya deh, namanya Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata, ini berarti Pance Pondok Pinebers juga ya? Tunggu. Irsan coba cari-cari dulu lagunya. Cinta dan Permata. Oke deh, sembari Irsan cari musiknya, kita boleh menyapa dulu untuk siapa ini?
1: Kalau saya De Irsan, untuk semua pendengar radio RRI Makassar, kalau menyapanya, ya tak usah lah, untuk semua saja pendengar.
0: Untuk semuanya aja. Oke, nah, kalau begitu Irsan siapkan musiknya. Iya.
1: Oke, siap.

sendiri yang benar. Bagaikan

kita. Bukanlah hari biasa. Tak sempurna. Di mana

engkau bumi kita dengan berharap. Tetapi hujan hilang semua dengan kasihan.

Bukanlah hati yang biasa segera imanmu menyiapkan hati.

0: mata. Tetapi ku jadilah sama dengan hati saya. Dengan kasih saya,
1: dengan kasih sayang, mantap sekali. Terima kasih banyak Pak Fajar di Palopo.
2: Sama-sama Dinda Ersan. Saya juga baru dengar suara kamu lagi deh.
1: Oh iya benar, baru ketemu lagi kita ya.
2: Nah, iya. Tapi siaran Palopo sudah bagus sekali, mijerni nih.
1: Alhamdulillah iya, karena sudah ada tim teknis yang memang kesana perbaiki karena rajin kayak melapor semua. Terima kasih banyak atas ininya.
2: Iya. Oke, paling Adinda.
1: Sama-sama Pak Fajar. Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Pak Fajar pendengar baru saja gabung sama kita. Untuk anda yang lain yang pengen gabung boleh, lain telepon biasa bisa atau di WhatsApp juga boleh ya di 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
3: Bang Maulana di Bone.
1: Bang Maulana di Bone.
3: Mak Maulana.
1: Iya, saya panggilnya Maulana saja ya. Muhammad Maulana kan?
3: Iya.
1: Kali ini kita mau menyanyi lagunya siapa ini?
3: Lagunya Jamrud.
1: Jamrud yang mana itu?
3: Pelangi.
1: Ada pelangi di bola matamu?
3: Aduh.
1: Beda?
3: Iya.
1: Yang itu?
3: Iya.
1: Oh, oke, okay. Tunggu-tunggu Ersan.
3: Tunggu liriknya sedikit.
1: Oke, okay, pasti. Nah, ada iya. Pelangi di bola matamu ya? Ada pelangi. Menyapa Miki dulu ini, Bang Muhammad Maulana.
3: Semuanya tanpa kecuali yang baru lewat juga. Kawan lagi deh.
1: Siapa lagi?
3: Semuanya Mi.
1: Semuanya Mi saja. Oke deh kalau begitu. Sudah siap Miki?
3: Iya.
1: Oke deh Irsan, hadirkan musiknya. Iya. Yeah. Kenapa Ki?
3: Ya.
1: Sudah siap ya? Irsan hadirkan musiknya.

0: Terakhir, aku sayang.
1: Aku sayang pada
0: Azik. Bang Muhammad Maulana, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ahmad Muhammad Maulana ya. Tadi udah gabung. Pokoknya namanya harus Muhammad Maulana Irsan. Iya. Yang telepon biasa sabar ya. Saya geser ke WhatsApp dulu gantian ya. Halo, assalamualaikum. Kencang banget tuh suaranya Irsan di sana tuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KP Musik RRI Makassar.
0: Mbak Tantri di Pare-Pare.
2: Iya.
0: Kali ini pengen nyanyi lagunya siapa nih?
2: Iya.
0: Mau nyanyi lagunya siapa?
2: Mau lagunya ini.
0: Siapa tuh?
2: Apa ya? Munajat Cinta.
0: Munajat Cinta. Kita tahu di lagunya
2: iya.
0: Toh?
2: Iya.
0: Oke. Nanti kayak minggu lalu baru kita belajar. Nggak ditahu, Mi.
2: Iya, soalnya nggak pernah sih dinyanyikan.
0: Iya.
2: Baru, jadi belajar-belajar saja.
0: Munajat Cinta.
2: Ini agak...
0: agak apa ini?
2: Iya, yang nada wanita. Ya, ini mau agak perlu ini.
0: Memang ini nih.
2: Ini karena pengaruh debu-debu.
0: Pengaruh debu-debu ya.
2: Debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan. Oke deh. Irsan.
2: Iya, ada tadi tuh yang mau menyanyi.
0: Ini siapa itu?
2: Iya. Mudah-mudahan bisa, tapi dia mau menyanyikan lagu itu, lagu mancanegara.
0: Waduh, harus lagu Indonesia nih lagunya.
2: Oh gitu ya.
0: Benar.
2: Oh iya, enggak jadi kalau gitu. Tadi ada bilang saya mau menyanyi juga Tantri ya, masuk aja.
0: Iya, kalau bisa tembus boleh silahkan, tapi harus lagu-lagu Indonesia ya. Sudah siap Miki Mbak Tantri?
2: Iya. Iya, menyapa dulu.
0: Boleh.
2: Iya, tadi ada Bang Ukua ya, kenapa putus?
0: Iya, tadi, tiba-tiba putus.
2: Iya. Padahal lagu andalannya itu. Tadi yang mana lagunya ini, yang dari boneka itu tadi siapa?
0: Iya, Muhammad
2: yang
0: Maulana.
2: Yang dari boneka baru-baru Maulana, terus ada Pak Fajar ya.
0: Betul,
2: yang
0: di Palopo.
2: Ini. Di Palopo ada Bang Ali, mana suaranya Tika, mana suaranya yang di Sabang itu siapa lagi,
0: Yuda,
2: apa lagi namanya itu, Yuda
0: yeah.
2: Alex Sardino,
0: okay.
2: Sri Dewi, pokoknya buat semuanya buat yang semuanya. Sering nyanyi yang di kafe musik,
0: okay.
2: Ya okay. Iya, di situ juga nanti menyanyi ya.
0: Semoga nanti kita coba ya. Oke, sudah siap
2: Tantri? Sudah.
0: Irsan hadirkan musiknya kalau begitu.

0: Aduh.
1: Oke deh Mbak Tantri.
0: Oke deh. Kenapa musiknya tambah kecil sih dengar?
1: Loh kok
0: dan
1: bisa?
0: Seperti biasanya.
1: Sudah maksimal iya. Ini Irsan kasih musiknya tadi.
0: Iya kak. Kayak hilang-hilang.
1: Oh begitu, bukannya karena faktor jaringan?
0: Ya mungkin jaringan dik. Kan biasanya besar ku dengar.
1: Bener.
0: Baru jelas. Iya mungkin
1: ada sedikit kendala dulu ya.
0: Iya, oke.
1: Semoga minggu depan lebih baik, Mbak Tantri.
0: Iya, amin. Iya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi nih pendengar nanti deh ya. Irsan angkat telepon tak semua nanti. Istirahat dulu sejenak ya. Saya putar rangkaian lagu dulu untuk menemani Anda sekalian.

0: Bareng Irsan mendengar, menemani Anda kembali di Cafe Musik RRI. Ada siapakah di ujung teleponnya kita? Irsan coba angkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Tika.
1: Cafe Musik RRI, makasih.
0: Ketika gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Irsan, kenapa kalau nelfon biasa kecil suaranya di radio, tapi kalau WA lebih gede daripada penyiar?
0: Nah, itu Irsan gak tahu itu. Nanti coba Irsan tanya ke tim teknis ya.
1: Iya.
0: Oh, jadi suara yang kita dengar di radio kalau telepon.
1: Iya, kalau telepon biasa, kalau menelpon biasa di kecil kedengaran di radio, tapi kalau WA besar sekali.
0: Oh, oke. Nanti coba Irsan sampaikan ke tim teknik, semoga bisa dipertimbangkan ada apa yang terjadi.
1: Besar daripada penyiar suaranya kalau.
0: Waduh. Ketika kita karaoke lagunya siapa nih?
1: Lagunya Seventeen, Jaga Selalu Hatimu.
0: Jaga Selalu Hatimu. Dari Seventeen nih ya?
1: Iya, yeah, menyapa buat Kak Tantri tadi, ada juga Pak Pajar tadi, ada siapa lagi tadi, Pak Maulana, ada juga Bang Sul, Bang Ali, siapa lagi ya? Pokoknya semuanya deh, terkecuali sama Pak Ali, semua sehat kita lalu.
0: Iya, yeah. Itu aja?
1: Itu aja kayaknya.
0: Oke deh kalau
1: selamat
0: begitu.
1: Selamat
0: bermalam minggu untuk Anda. Irsan hadirkan nih lagunya Jaga Selalu
1: Barnya
0: Hatimu.
1: Barunya Irsan, karena kayak kecil kalau ini bunyi musiknya.

0: nikah di Sa'ban.
1: Iya, sorry banget. Suaranya kecil banget.
0: Iya, sama-sama. Mohon maaf ini belum bisa maksimal-maksimal banget ya.
1: Pendukungnya Spanyol. Spanyol menang 2-1.
0: Bismillah, kita menang 2-1 ya.
1: Menang karena kalahkan Perancis andalanku.
0: Iya, kalau begitu harus menang mengalahkan Argentina ya.
1: Iya dong, harus itu tanggung jawabnya karena Perancis mau menang tapi dikalahkan, dihalangi Spanyol, makanya harus juara itu diambil Spanyol.
0: Oke deh kalau begitu Kak Tika, terima kasih banyak udah gabung ya.
1: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pendengar, untuk anda yang pengen gabung, oh ada Bunda Sumi ini, kita coba angkat teleponnya dulu deh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irsan.
0: Kenapa ketawa-ketawa?

0: Ayu,
1: siapa nih?
0: Ayo, ayo, dilupa Mi.
1: Lupa pemirsa.
0: Tunggu-tunggu Irsan, coba carikan dulu. Layu sebelum berkembang. Oh, oke, okay. Ini yang nyanyi Titi Kadi.
1: Bunda Sulmi. Oh, Titi Kadi.
0: Titi Kadi. Bunda Sulmi sudah.
1: Titi Sulmi.
0: Tidak mungkin menyapa dulu Bunda Sulmi.
1: Penelpon pertama sampai terakhir tadi.
0: Semuanya disapa.
1: Oke.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Coba-coba ini nah,
0: Irsan. Oke deh Bunda Sulmi. Irsan hadirkan musiknya.

0: Ya Bunda Sumi.
1: Lah itu udah.
0: Lo enggak bisa Bunda menunggu yang lain tahu.
1: Kepada sudah nanti bilang malam malam itu yang akan datang.
0: Oke, okay, kalau begitu Bunda ya. Ya, Bunda Sumi ya. Sepertinya dia lagi enggak fokus ya. Kenapa enggak bisa? Karena ini teleponnya udah antri lagi sekarang nih. Halo, assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Hasan.
0: Dengan siapa?
2: Hasan Gul Irfan, Hasan.
0: Bang Hasan di mana kali ini, Bang Hasan?
2: Di Macini.
0: Di Macini. Lagunya siapa mau dinyanyikan ini?
2: Jangan salah menilaiku.
0: Jangan salah menilaiku.
2: Karaoke live.
0: Oke deh. Kafe Musik RRI.
2: Kafe Musik RRI.
0: Makassar. Oke, jangan salah menilaiku ya.
2: Halo?
0: Iya, menyapa Ki dulu. Boleh dikasih kecil sedikit ini radio monitor tak biar tidak feedback Ki. Iya, Di.
2: Kecil kedengaran.
0: Iya, kalau menyanyi Ki jangan Ki main terlalu dekat sama radio supaya tidak terlalu ini Ki feedback Ki.
2: Iya.
0: Oke deh. Jangan salah menilai ya. Dari
2: nada pria nah.
0: Iya, nada pria. Iya, iya.
2: Iya.
0: Oke, menyapa Ki untuk siapa saja ini?
2: Yang baru lewat ada Tantri.
0: Iya.
2: Ada Tika. Mm-mm. Ada Ali. Uhua.
0: Iya.
2: Dan semuanya Ibu Irsan.
0: Dan semuanya aja. Oke, kalau begitu Irsan hadirkan musiknya.
2: Iya.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya ucapin terima kasih untuk yang sudah gabung lewat line telepon. Karena sudah lewat 57 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Irsan udah harus pamit undur diri nih pendengar, karena udah hampir jam 11 malam. Mudah-mudahan besok, pekan depan lebih tepatnya ya, di hari Sabtu bisa ketemu lagi dengan kualitas yang jauh lebih baik lagi pendengar ya. Semua keluhan-keluhannya nanti Irsan sampaikan. Semoga bisa lebih baik nanti ke depan. Baik, terima kasih. Irsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Makassar.

Pernah nggak sih, lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: Pada suatu hari di sebuah sekolah, seorang ibu datang menghampiri anaknya. Anaknya sangat malu. "Mengapa ibu melakukan hal ini kepadaku?" batinnya berkata. Ia melemparkan muka dengan rasa benci dan berlari. Keesokan harinya di sekolah, mereka mengejek anak itu. "Ibumu hanya memiliki satu mata ya?" Ia berharap ibunya hilang dari dunia ini. Maka ia berkata kepada ibunya, "Ibu, kenapa kamu tidak memiliki mata lainnya? Ibu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Kenapa ibu tidak mati saja?" Sang ibu tidak menjawab. Anak itu merasa sedikit buruk, tetapi pada waktu yang sama, rasanya sangat baik bahwa ia telah mengatakan apa yang telah ingin dikatakannya selama ini. Mungkin karena ibunya tidak menghukumnya, maka ia tidak pernah berpikir bahwa ia telah sangat melukai perasaan sang ibu. Ia meyakinkan dirinya kalau ia akan tumbuh dewasa dan menjadi sukses karena ia membenci ibunya yang bermata satu dan kemiskinan mereka. Ia belajar dengan keras, meninggalkan ibunya, pindah ke kota untuk melanjutkan pendidikan, diterima di universitas ternama dengan segala kepercayaan diri, lalu menikah, membeli rumah miliknya sendiri, dan memiliki anak-anak. Sekarang, ia hidup bahagia sebagai seorang pria yang sukses. Ia menyukai kehidupan sekarang karena ini adalah tempat yang tidak mengingatkannya akan ibunya. Suatu hari, tibalah sebuah surat untuk dirinya. Sebuah surat dari sang ibu bermata satu yang hampir dilupakannya. "Anakku, aku pikir hidupku sudah cukup lama saat ini. Dan kupikir aku tidak akan melihatmu lagi. Merindukanmu. Aku minta maaf jikalau aku hanya memiliki satu mata dan aku hanya membuatmu malu. Tahukah kau, ketika kau masih sangat kecil, sebuah kecelakaan terjadi. Kau kehilangan satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak tahan melihatmu harus tumbuh dengan hanya satu mata. Maka aku berikan mataku untukmu. Aku sangat bangga kepadamu yang dapat melihat dunia yang baru untukku dengan mata itu. Aku tidak pernah marah padamu. Aku rindu ketika kau masih sangat kecil dan berada di pangkuanku.
1: Jalan yang kau tempuh lewat
0: anakku,
1: untuk aku.
0: Jagalah mata itu untukku.
1: Ibuku sayang,
0: dan tetaplah kau menjadi mata untuk keluargamu saat ini.
1: Darah penuh.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Perjalanan belum usai, perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Sang Alkemis karya Paulo Coelho adalah sebuah kisah alegori yang kuat tentang pentingnya mengejar legenda pribadi atau takdir seseorang, mendengarkan suara hati, dan membaca pertanda yang disajikan oleh alam semesta. Cerita ini berpusat pada seorang pemuda gembala Andalusia bernama Santiago yang menjalani kehidupan sederhana namun gelisah. Kisah dimulai ketika Santiago mengalami mimpi berulang tentang harta karun yang tersembunyi di dekat piramida Mesir. Awalnya, ia mengabaikan mimpi tersebut. Namun pertemuannya dengan seorang wanita peramal dan kemudian dengan seorang pria tua yang mengaku sebagai Raja Salem, Melkisedek, meyakinkannya untuk menjual domba-domba

menjadi kekuatan yang mendorongnya. Pertemuan dengan Sang Alkemis adalah titik balik penting. Sang Alkemis yang merupakan sosok bijak dan misterius mengambil Santiago sebagai muridnya dan membimbingnya melalui sisa perjalanan gurun, mengajarkan kepadanya untuk mendengarkan hati, memahami bahasa alam semesta, dan mengamati pertanda. Ketika karavan terjebak di tengah perang antar suku, Santiago berkat bimbingan Alkemis mampu membaca pertanda bahwa oasis akan diserang dan menyelamatkannya. Alkemis menguji dan mengajarkan Santiago tentang esensi alkimia, hingga akhirnya Santiago dalam situasi terdesak mampu mengubah dirinya menjadi angin, membuktikan bahwa ia telah memahami bahasa alam semesta dan bersatu dengan jiwa dunia. Perjalanan mereka berakhir di piramida Mesir. Ketika Santiago menggali di tempat yang ditunjukkan dalam mimpinya, ia malah dirampok. Pemimpin perampok sebelum meninggalkannya bercerita bahwa ia sendiri pernah bermimpi tentang harta karun tersembunyi di Spanyol, tepatnya di bawah pohon sikamore di sebuah gereja tua. Pesan ironis inilah yang menjadi kunci. Santiago menyadari bahwa harta karun yang dicarinya selama ini ternyata berada di tempat ia memulai perjalanannya. Ia kembali ke gereja tua yang telah ditinggalkannya, dan di bawah pohon sikamore ia menemukan peti harta karunnya. Pesan inti dari Sang Alkemis adalah bahwa perjalanan itu sendiri adalah harta karun. Walaupun harta fisik ditemukan, kekayaan sejati yang diperoleh Santiago adalah pengalaman, kebijaksanaan, keberanian, dan pemahaman mendalam tentang dirinya dan jiwa dunia. Buku ini mendorong pembaca untuk tidak takut mengejar mimpi mereka, karena apabila engkau sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan bekerja sama membantumu meraihnya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, Irsan Saputra terus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jam 5 subuh nanti akan kami hadirkan untuk Anda ada pertandingan menempati untuk mencari siapa sih juara 3 dari pertandingan Piala Dunia nantinya, pendengar. Di sana ada Prancis yang akan melawan Inggris, pendengar ya. Tepat di pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Irsan Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Esok pagi, siaran kami akan kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz dan 1359 AM, Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dengan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
4: Eh, Dias, beli apa?
3: Nih, beli roti.
4: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
3: Hah? Ya emang kenapa?
4: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
5: Totalnya jadi Rp150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
6: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
5: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah Rp200.000 ya, Mbak.
7: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
6: Iya nih Pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo Pak, silakan.
5: Kantong belanjanya Pak,
7: plastik aja Mas, lali aku.
6: Lah Pak, gimana sih?
8: Yuk bantu kurangin limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
1: Makassar pagi ini.
8: Pendengar bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya final Piala Dunia yang mempertemukan Argentina dan juga Spanyol ini merupakan laga puncak yang sangat dinantikan setelah kedua tim sukses melewati babak semifinal. Argentina yang berhasil melaju ke final setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 di babak semifinal. Meski Argentina sempat tertinggal lebih dulu oleh gol Anthony Gordon, namun berhasil membalikan keadaan melalui gol Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez di menit-menit akhir pertandingan. Sementara Spanyol sendiri melangkah ke final usai mendudukkan Prancis dengan skor 2-0. Gol-gol kemenangan La Roja dicetak oleh Michael Oyarzabal melalui titik penalti dan juga Pedro Porro. Dan pertandingan ini mendengar dipandang sebagai laga ideal yang juga menjadi pengganti ajang finalisima yang sebelumnya batal digelar. Berdasarkan analisis dari Supercomputer Opta dan Simulasi Sports Mall, terdapat beberapa keunggulan bagi pihak Spanyol. Di antaranya, dari Supercomputer Opta memprediksi Spanyol peluang 56,31% untuk menjadi juara, sementara Argentina memiliki peluang 43,69%. Prediksi skor di antara 2-1 ya untuk kemenangan Spanyol dengan probabilitas sekitar 8,77%. Sementara itu pendengar, Spanyol juga menunjukkan performa yang sangat matang di bawah Luis de la Fuente dengan pertahanan yang solid dan juga transisi serangan cepat melalui pemain seperti Lamine Yamal. Sementara Argentina, juara bertahan yang dikenal dengan karakter pantang menyerah, dan Lionel Messi tetap menjadi motor penggerak utama didukung oleh kedalaman skuad seperti Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez yang terbukti krusial di fase gugur. Dan pertandingan ini mendengar akan Anda saksikan juga dengarkan melalui Pro 1 dan Pro 3 RRI langsung dari Stadion New York Jersey. Dan mendengar, kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami memprediksi kira-kira berapa skor dan siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026 nanti.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

0: Eh, besok kamu masuk shift apa?
1: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
0: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
1: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus, biaya kuliahnya juga terjangkau.
2: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @utmakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
3: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara terkait dengan siapa yang akan unggul besok dalam final Piala Dunia, dari sudut pandang teknis dan juga historis, ternyata pertemuan dua negara ini cukup menarik pendengar. Secara filosofi ataupun adu taktiknya, Spanyol dengan position and pressure di bawah Luis de la Fuente telah berevolusi. Mereka tidak hanya mengandalkan penguasaan bola, tetapi juga agresif dalam melakukan pressing tinggi. Mereka akan berusaha mematikan alur bola Argentina sejak dari lini belakang untuk menghindari bola sampai di kaki Messi. Sementara itu untuk Argentina sendiri, pendengar, memiliki adu taktik adaptif, stabilitas dan juga pragmatisme yang mana di bawah Lionel Scaloni, Argentina merupakan tim yang sangat pragmatis. Mereka bisa bermain dominan, namun mereka juga sangat nyaman bermain dalam blok rendah dan mengandalkan serangan balik cepat yang mematikan. Kunci Argentina adalah kemampuan mereka dalam meredam tempo lawan. Dan tentunya pendengar, pertarungan di lini tengah juga akan menjadi arena penentuan di mana lini tengah Spanyol biasanya unggul dalam statistik operan sukses. Namun di lini tengah Argentina memiliki intensitas fisik dan kemampuan mengganggu ritme permainan lawan yang lebih baik. Siapa yang memenangkan duel di arena tengah lapangan kemungkinan besar akan menguasai jalannya pertandingan. Sementara dari sisi faktor kematangan mental, Argentina memiliki pengalaman sebagai juara bertahan. Mentalitas skuad Argentina sudah teruji di laga-laga krusial. Mereka memiliki kemampuan untuk tetap tenang saat tertinggal seperti yang terlihat saat melawan Inggris. Sementara itu untuk Spanyol yang memiliki ambisi, skuad Spanyol ini didominasi oleh generasi-generasi muda yang berbakat. Dipadukan dengan pemain senior yang berpengalaman, tentunya kepercayaan diri mereka sedang di puncak setelah menyingkirkan tim skuad seperti Prancis. Sementara itu pendengar, game changer dalam permainan ini tentu saja untuk Argentina ada Lionel Messi. Meski usianya tidak lagi muda, kemampuan Lionel Messi membaca ruang dan memberikan umpan kunci seperti yang dilakukan di babak-babak sebelumnya tetap menjadi ancaman utama yang sulit diprediksi oleh bek manapun. Sementara di Spanyol sendiri ada Lamine Yamal yang memiliki kecepatan dan kemampuan dribble di sisi sayap seringkali memecah kebuntuan. Jika Argentina gagal menutup ruang gerak di sisi sayap, Yamal bisa menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Argentina. Secara historis, pertemuan antara tim Amerika Latin dan Eropa di final selalu menghadirkan tensi tinggi. Argentina akan berupaya membuktikan dominasi sepak bola Amerika Selatan, sementara Spanyol berusaha mengembalikan hegemoni Eropa di panggung dunia. Tentunya dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, final akan menjadi adu strategi antara kedisiplinan Spanyol dan insting pemenang Argentina. Pertandingan ini kemungkinan besar akan ditentukan oleh detail kecil seperti efektivitas dalam memanfaatkan peluang di kotak penalti atau kesalahan individu dari lini belakang.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Masih bersama kami berdengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar, selain analisis taktis, mentalitas, ada dimensi lain yang juga menjadi penentu dalam laga final Piala Dunia tahun ini. Di antaranya berdengar lokasi, kondisi lapangan dan cuaca yang akan menjadi tempat berlangsungnya final Piala Dunia. Stadion New York, New Jersey memiliki karakteristik yang spesifik. Meskipun menggunakan rumput standar FIFA, kondisi kelembaban dan suhu di wilayah saat bulan Juli bisa sangat menguras stamina. Skuad Spanyol yang banyak bermain di Liga-Liga Eropa seringkali lebih terbiasa dengan rotasi pemain yang intensif untuk menjaga ritme dan juga kondisi cuaca yang berubah-ubah. Sementara untuk Argentina sendiri, pengalaman di berbagai iklim selama kualifikasi dan juga turnamen sebelumnya memberikan daya tahan yang sudah teruji, yang mana mereka seringkali mampu menurunkan tempo permainan secara drastis untuk menghemat energi. Dalam sepak bola modern, pemain yang masuk dari bangku cadangan sering menjadi penentu. Argentina memiliki kedalaman skuad yang sangat cair. Scaloni sering melakukan perubahan formasi di tengah laga, misalnya beralih dari formasi 4-3-3 ke 5-3-2 yang membuat lawan sulit beradaptasi. Sementara Luis de la Fuente dikenal berani melakukan pergantian pemain berdasarkan match up langsung. Jika sayap kanan Spanyol macet, ia tidak ragu mengganti pemain bertipe dribble dengan pemain yang lebih condong ke playmaker untuk mengubah alur serangan. Dan final Piala Dunia tahun ini, pendengar, seringkali diwarnai dengan pengambilan keputusan yang sangat ketat dari wasit. Argentina cenderung bermain dengan intensitas fisik yang tinggi. Jika wasit di laga final bertipe pemberi kartu, Argentina berisiko kehilangan pemain kunci atau bermain dengan 10 orang lebih cepat. Sementara Spanyol cenderung lebih menjaga kedisiplinan posisi untuk menghindari pelanggaran di area berbahaya. Namun mereka bisa rentan terhadap serangan balik cepat yang memanfaatkan ruang di belakang back sayap mereka yang sering naik. Dan pendengar, selain itu, secara psikologis narasi pertandingan ini juga sangat kuat. Ini merupakan panggung besar yang menutup era Lionel Messi. Motivasi untuk mempertahankan gelar juara dunia adalah bahan bakar emosional yang luar biasa bagi skuad Argentina. Sementara bagi Spanyol sendiri, ini adalah momen untuk

Argentina memiliki keunggulan dalam duel udara dengan bek-bek jangkung mereka, sementara Spanyol sangat lihai dalam menyusun skema tendangan bebas yang sudah dilatih secara mendalam. Siapapun yang lebih tenang saat menghadapi situasi bola mati akan memiliki peluang 60% lebih besar untuk memecah kebuntuan. Dan mendengar itulah tadi beberapa analisis untuk final mendatang besok yang akan disiarkan juga pukul 3 dini hari antara Spanyol dan juga Argentina. Siapakah dari berbagai peluang, berbagai pengalaman, berbagai taktik yang sudah memiliki rekam jejaknya sendiri yang akan menjadi juara dari Piala Dunia 2026. Kami cukupkan di Ruang Negara Anda Makassar menyapa pagi ini. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita Nasional. Sesaat lagi tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Makassar.